0: Dia, lihat apa sih di laptop? Serius amat.
1: Eh, iya nih kak. Mau belanja online, bingung mau milihnya. Abisnya semua lucu sih, bentuk penyu gitu.
0: Hah? Bentuk penyu? Sini-sini coba kakak lihat. Ih, jangan beli ah. Ini souvenir dari penyu sisi asli, Lia. Emang inceran banget sih ini penyu untuk dibuat souvenir.
1: Hah? Beneran, Kak? Ya ampun.
0: Ya bener lah. Ini kan web black market. Kok mau sih belanja di sini?
2: Penyu sisik dibekali mulut seperti paruh burung. Ketika penyu sisik merobek spons laut, maka nutrisi di dalamnya dapat dimakan oleh spesies laut. Spons laut itu sangat mendominasi terumbu karang. Tanpa terumbu karang, spesies laut akan punah. Penyu sisik keren banget kan? Ayo lindungi penyu. Dari kamu, untuk penyu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI.
3: Rompat FM, suara budaya Nusantara.

Sebuah lagu karaoke kakak dari Siska Jorang berjudul Sayang Kalau Aku. Dan sekarang sudah pukul 7.12 waktu Indonesia Barat. Kita di acara hari ini dalam sejarah ya, untuk tanggal 6 Juli. Jadi kita akan bahas peristiwa-peristiwa penting yang tercatat dalam sejarah di tahun-tahun yang lalu. Dan kita sekarang ke tahun 1414 dulu ya, ini abad ke-15. Jadi ada seseorang bernama Jan Hus. Tulisannya sih Jan Hus ya, cuma mungkin bacanya Jan Hus gitu ya. Ya gak tahu lah ya, soalnya ini namanya ini dari nama Bohemia sana gitu. Karena beliau adalah seorang reformator Kristen dari Bohemia. Bohemia itu di mana? Di Ceko bang kakak ya, di Eropa Tengah lah gitu. Jadi kalau misalnya ada lagu Bohemian Rhapsody, ya itu berarti Rhapsody dari Bohemia gitu. Nah beliau ini dihukum mati ya di tanggal 6 Juli 1915. Dia dihukum mati di Konstanz. Konstanz itu di Jerman begitu. Gara-gara apa? Gara-gara gereja Katolik menganggap bahwa ajaran-ajarannya itu sesat. Ajaran-ajaran dari Jan Hus sesat gitu. Kenapa kok bisa gitu? Karena Jan Hus ini bisa dibilang sebagai seseorang yang anti paus gitu ya. Dia menegaskan bahwa tidak ada seorang paus atau uskup pun

karena mungkin dulu dia tidak punya kekuasaan yang lebih begitu daripada gereja Katolik pada saat itu, ya akhirnya dialah yang kemudian dianggap sesat begitu, dan kemudian dihukum mati sayangnya ya, sampai sebegitunya waktu itu. Dan ya sampai sekarang ya mungkin sudah berbenah begitu gereja Katolik, tapi ya sayang sekali kalau memang dulunya beliau harus dihukum mati begitu. Dan apa kakak, sekarang kita ke tahun 1923 nih ya, sebuah negara yang dulunya ini negara sangat-sangat besar juga nih, yaitu Uni Soviet, walaupun sekarang gak ada lagi ya, udah pecah. Nah Uni Soviet ini dan juga konstitusi barunya secara formal itu berdiri di tanggal 6 Juli 1923 gitu. Nah jadi kenapa kok bubar? Ya biasalah ya, masalah gejolak politik lah, ekonomi lah gitu ya. Dan kalau misalnya kita flashback nih, kita hitung-hitung, ya sebenarnya nggak panjang-panjang kali juga negaranya ini berdiri gitu ya, karena di tahun 1991 udah bubar mereka. Padahal dulu tuh digadang-gadang inilah pesaing terberatnya Amerika Serikat gitu ya, atau seimbang lah begitu antara Amerika Serikat dan juga Uni Soviet gitu. Walaupun mereka berbeda paham ya, kalau misalnya Uni Soviet itu kan lebih ke komunis gitu, kalau misalnya Amerika Serikat lebih ke demokratik liberal atau ya seperti itulah ya. Malah juga kurang paham sih sebenarnya, bukan orang politik ya. Cuma mungkin secara garis besar seperti itu. Jadi mereka ini waktu itu ada masa-masa perang dinginnya, yang mana perang dingin itu bukan perang angkat senjata gitu ya enggak, tapi mereka berperang di bidang ilmu teknologi gitu ya, di bidang penemuan-penemuan gitu, berperang di bidang ekonomi, itulah yang namanya perang dingin gitu. Tapi ya runtuhlah salah satu musuh ya, sedangkan Amerika Serikat sampai sekarang masih berdiri gitu. Tapi walaupun begitu ya, yang namanya Uni Soviet ini pecah memang, tapi tetap aja ada satu negara yang sangat besar dari Uni Soviet yang bertahan sampai sekarang, yaitu apa? Rusia gitu ya. Jadi memang Rusia itu negara dari Uni Soviet yang paling besar, dan kalau misalnya negara lain emang apalagi dari Uni Soviet ya banyak ya, kayak Kyrgyzstan lah ya kan, terus kayak apa ya kalau bisa dibilang wah malah lupa, pokoknya banyak negara-negara lain ya, oh ya kayak Ukraina gitu ya. Makanya Rusia kadang-kadang agak ngebet-ngebet nih, maksudnya dia pengen Ukraina gabung-gabung lagi ke Rusia, mungkin dia ingin meluaskan lagi atau memperbesar lagi kayak Uni Soviet yang dulu gitu ya. Oh ya, terus Kazakhstan juga dulunya Uni Soviet, terus Turkmenistan, Tajikistan, Estonia, terus juga Moldova, Belarus, Georgia itu juga termasuk dulu ke dalam Uni Soviet. Tapi sekarang ya mereka berdiri-berdiri sendiri negaranya gitu. Dan apakah kak nanti kita lanjutkan, sekarang kita putar dulu sebuah lagu Melayu dari Roslan Madun berjudul Lemak Manis. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Minute.

Kata halwa berasal dari bahasa Arab halwa yang memiliki arti manisan yang diberikan untuk perempuan. Ya, pada masyarakat Melayu Langkat, halwa adalah sejenis manisan yang terbuat dari campuran cairan gula murni serta berbagai macam buah dan sayuran yang tumbuh subur di pesisir timur Sumatera. Di antaranya, buah gelugur, buah renda, pepaya, terong, kolang kaling, dan lain-lain. Bahkan, halwa bisa juga dibuat dari cabai merah yang menarik dan banyak diminati. Dahulu, halwa disajikan pada saat lebaran atau acara pernikahan serta jamuan hanya untuk para tamu raja Kesultanan Melayu Langkat saja. Namun kini, halwa dapat dinikmati oleh siapapun dan merupakan salah satu warisan budaya Melayu yang turun-temurun yang patut dijaga kelestariannya hingga sekarang.

Sebuah lagu karo dari Trisna Sinta Brukliat dan juga Sudarto Sitepu ya, berjudul Nangka Muda ya. Nangka muda sih artinya, betul. Cuma lagunya bukan tentang buah ya, tapi tentang asmara. Nah Bang Kakak, kita lanjutkan lagi tentang hari ini dalam sejarahnya untuk tanggal 6 Juli. Kalau tadi kita ke tahun 1923, sekarang kita ke tahun 1940 ya. Ini dikit lagi Indonesia merdeka nih. Tapi kejadiannya sudah di Indonesia. Jadi tanggal 6 Julinya tahun 40 ya, bandara atau Bandar Udara Kemayoran ini menjadi bandar udara pertama di Indonesia untuk penerbangan internasional dan mulai beroperasilah di tanggal 6 Juli begitu. Jadi bandara ini tuh dulu sih lebih tepatnya kita katakan Bandara Hindia Belanda ya, karena kan kita merdeka tahun 45. Nah ini tahun 40 udah ada gitu, udah beroperasi dan udah menerima penerbangan internasional. Jadi mungkin dulu lebih tepat kita katakan ini bandar udaranya Hindia Belanda begitu. Tapi sekarang ini udah gak beroperasi lagi ya Bang Kakak. Jadi beroperasinya itu gak terlalu panjang gitu ya, dari tahun 40 sampai tahun 85 saja begitu. Kenapa kok seperti itu? Karena pada saat itu ya, di tahun menjelang pertengahan 1970-an begitu, Bandara Kemayoran ini dianggap terlalu dekat gitu dengan basis militer Indonesia, yaitu Bandar Udara Halim Perdana Kusuma. Jadi penerbangan sipil di area tersebut ya, di Kemayoran ini, itu menjadi sempit. Sementara itu lalu lintas udara ini meningkat cepat gitu kan, gara-gara mobilitas manusia ya makin banyak yang naik pesawat, ya udah gitulah gitu. Dan jadinya ini mengancam lalu lintas internasional. Bandara dekat-dekatan ya, bisa-bisa kalau misalnya yang situ terbang sini terbang saling mempengaruhi nanti pesawatnya gitu, bisa-bisa kecelakaan gitu. Dan hal itu tuh kemudian membuat pemerintah berencana untuk memindahkan aktivitas Bandar Udara Kemayoran tersebut ya ke Bandar Udara yang baru. Nah, kemana itu? Jadi, kita bahas dulu penutupannya ya. Penutupan. Pokoknya Bandar Udara Kemayoran ini itu resmi mengakhiri seluruh kegiatan operasinya pada tanggal 31 Maret 1985 gitu. Keesokan harinya, tanggal 1 April, mulai beroperasilah Bandar Udara Soekarno-Hatta gitu. Jadi yang ini tutup, yang baru dibuka gitu. Jadi pesawat-pesawat yang tadinya ada di Bandara Kemayoran dipindahkanlah sebagian besar ke Bandara Soekarno-Hatta, yang sebagian kecilnya lagi itu dipindahkan ke Bandar Udara Halim Perdana Kusuma. Itu ceritanya ya. Yang paling pertama belum tentu akan bertahan sampai yang terakhir. Ya ini buktinya ya kan, bandara yang dulunya jadi penerima pertama pesawat internasional sekarang udah tutup gitu. Tapi mungkin Abang Kakak bertanya, emang ini di mana sih bandaranya? Di Jakarta lah ya kan. Kalau di kita kan Kuala Namu, itu juga Kuala Namu tahun 2000-an gitu ya. Tapi sebelum Kuala Namu ada Polonia sih gitu. Enggak tahu ya sekarang masih beroperasi atau enggak, kayaknya enggak lagi ya Polonia. Dan sekarang kita ke tahun 1964 Abang Kakak ya, tanggal 6 Julinya ada sebuah film, filmnya anak band ini kalah film The Beatles gitu ya, berjudul A Hard Day's Night. Kalau kita artikan ini kira-kira artinya kayak malam dari suatu hari yang berat gitu. Nah ini ditayangkan perdana di London film tersebut. Jadi film ini walaupun filmnya tentang The Beatles, ini bukan menceritakan bagaimana mereka terbentuk kayak film dokumenter yang bertemakan kayak gitu ya. Ya ini tetap dokumenter sih, tapi dokumenternya tuh bukan kayak menceritakan asal mula The Beatles terbentuk, tapi lebih menceritakan bagaimana lika-liku kehidupan mereka setelah menjadi personil-personil The Beatles gitu ya. Dan durasinya ini adalah 87 menit. Untuk film dokumenter ya sedang-sedang lah ya. Kalau misalnya film-film action-action kan mungkin sampai 2 jam gitu ya. Ya ini lumayan lah, 1,5 jam gitu. Dan ya itu, pemainnya tentu saja pemerannya adalah personil-personil The Beatles kayak John Lennon, terus Paul McCartney, terus George Harrison, dan juga Ringo Starr gitu. Dan Marlon belum pernah nonton filmnya. Ya lagunya aja belum semua didengarkan ya kan, konon lagi filmnya gitu. Sekarang Abang Kakak kita ke lagu selanjutnya. Kali ini lagu Jawa dari Indar Boy Gang dan juga Banditos Zoom ya, berjudul Kicau Mania. Kicau, kicau. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

0: Emang, kangkung iya sabengget sabaraha.
1: Oh, nggih, Mbak Kayu. Murah, Kang Salewu mawon.
2: Eh, kau, Mislan. Awak lagi nyari pare buat dimasak istri di rumah. Ada?
3: Eh, Deng Mislan. Gogo sok pesanan kuni amika.
1: Nggih, Pak Pinsar. Pare ini sawek kosong. Kangge Mbak Berta, sampun kulo siapaken tengtas kresek.
4: Ragam bahasa dan budaya tersebar di Nusantara. Berbeda, namun tetap Indonesia.
5: Pro 4 FM, suara budaya Nusantara.

Lagu dari Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah Bang Kakak ya, dari Amor Manalu berjudul Sarjana Erek-Erek, yang menasihati kita gitu kalau misalnya mau hidup bagus ya berusaha gitu ya, bukannya main judi. Nah Bang Kakak, kita sekarang ke tahun 1964 ya. Jadi ini di hari yang sama dengan peluncuran film The Beatles tadi, yang A Hard Day's Night tadi, tapi ini di lokasi lain karena ini di Malawi. Jadi di tanggal tersebut ya, 6 Juli tahun 64, Malawi ini merdeka dari Inggris. Nah, emang Malawi ini di mana sih? Ya ini sebuah negara yang mungkin Abang Kakak masih asing gitu ya. Tapi ini adalah negara yang terletak di Afrika bagian selatan gitu. Dan kalau kita lihat benderanya juga sebenarnya nggak terlalu sering tampil-tampil di TV atau di mana gitu. Benderanya nih hitam, merah, dan hijau. Terus bagian hitam itu kayak ada matahari terbitnya gitu, warna merah. Ya, masih asing juga sih Marlon. Nah, mereka ini mulai dijajah Inggris pada tahun 1891. Dan kemudian waktu itu daerahnya ini dikenal sebagai Nyasaland. Nyasaland atau Nyasaland ya, seperti itulah kira-kira ya. Tapi untungnya mereka sekarang sudah merdeka dan namanya adalah Malawi. Dari tahun 64 ya, kita maju 3 tahun setelah itu, terjadi perang juga nih ya Bang Kakak ya. Ini juga di Afrika. Dan ini adalah perang saudara Nigeria. Dimulai dengan penyerbuan Nigeria ke Biafra yang berusaha memisahkan diri dari negara tersebut. Jadi maksudnya dulu bagian Biafra itu mereka ingin memisahkan diri dari Nigeria gitu. Terus kesampean gak? Kesampean sih. Maksudnya kesampean gitu ya. Di tahun 67-nya kesampean gitu. Tapi mereka mulai perangnya itu di Julinya lah gitu. Dan kemudian mereka ini menjadi negara sendiri tapi cuma bertahan 3 tahun gitu. Tapi mungkin kita bahas dulu ya kenapa mereka ini ingin merdeka gitu. Jadi pada saat itu ada kayak perbedaan paham lah begitu. Jadi yang bagian Biafranya ini menganggap kayaknya pemerintahan ini udah dikuasai oleh orang-orang dari utara nih gitu. Jadi kami kayak dianaktirikan nih gitu. Makanya Biafra ingin memerdekakan diri dan mereka berhasil ya. Tapi di tahun 70 gitu mereka ini bergabung lagi menjadi Nigeria. Jadi yang sempat pisah bergabung lagi ya. Mungkin Timor Leste mau gabung lagi silakan ya, kayak kayak Biafra. Kita sih open-open aja ya kan, kalau mereka mau kembali gitu ya. Ya, saudara yang hilang kembali pulang kayak lagu gitu jadi. Ya itu dia Bang Kak ya. Yang jelas sekarang enggak ada lagi yang namanya Biafra. Dulu ada tapi sekarang tinggal Nigeria saja ya, negara di Afrika. Dan sekarang kita putar lagu selanjutnya Bang Kak. Kali ini lagu Melayu dari Lamtama berjudul Jauh Disayang. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

Sebuah lagu dari lama-lama tadi ya Bangga Kak ya. Dan kita ke tahun 1975 sekarang. Tanggal 6 Julinya Kepulauan Komoro ini merdeka dari Prancis gitu. Jadi Kepulauan Komoro ini adalah kepulauan yang berada di sebelah timur Afrika dan juga berada di Selat Mozambik begitu, dan terbentuk oleh aktivitas gunung berapi atau vulkanik. Nah, kepulauan ini itu terbagi menjadi dua negara ya, yaitu Komoro dan juga Mayotte. Tetapi Komoro mengklaim kepemilikan dari Mayotte. Jadi masih abu-abu nih antara dua negara atau satu negara nih sebenarnya gitu. Dan Abang Kakak sampai di sini dulu ya informasi hari ini dalam sejarah untuk hari ini di tanggal 6 Juli. Setelah ini kita akan putar lagu dan nanti akan ada Markobar, tapi mungkin nanti Maron agak telat buka Markobarnya ya, karena ini mau ada apel pagi Senin di kantor. Jadi ya semoga nanti gak terlalu lama lah, cuma ya sabar-sabar sajalah menanti. Jangan kemana-mana Bang Kakak, tetap di area di Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Siapa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta rupiah.
0: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya, Nusantara.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan.

0: Masih di Propat Medan Bang Kakak ya, kembali lagi Marlon ya. Setelah tadi pamit mau apel ya, tapi bukan ngapel pacar. Kita sekarang ada di acara Marco Bar, mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Nanti ya Bang Kakak yang mau gabung silakan telepon di 0618463115. Kita coba dulu teleponnya berfungsi atau enggak nih. Halo, halo. Oke, ada nih. Halo Marco Bar.
1: Mari berbagi kabar.
0: Iya, kalau Mas Kali Cynthia.
1: Lagi sakit,
0: iya sih. Aku juga mulai apa nih kayaknya nih. Mulai kena juga. Iya, gara-gara cuaca ya. Tapi udah sarapan belum?
1: Saya udah pakai sambal telur sama kacang panjang tumis.
0: Wah, sehat tuh ya kan. Kecuali sambalnya lah, pagi-pagi udah bersambal. Sebenarnya nggak sehat tuh kayaknya.
1: Ya, kemarin udah makan pagi.
0: Tadi udah makan roti aja.
1: Roti?
0: Iya, kenapa emang?
1: Apa nggak kenyang?
0: Saya kan perutnya perut-perut apa? Perut Saitama. Enggak apa-apa. Lagian kalau nasi-nasi terus kayaknya kebanyakan karbo nanti aku.
1: Aku nasi.
0: Iya, maksudnya kalori yang masuk terlalu banyak sedangkan yang keluar enggak sebanyak itu, takutnya kegemukan nanti gitu.
1: Gitu,
0: iya,
1: ya.
0: Kalau nasi-nasi aja. Tapi yang penting yang penting enggak sehat sih hari ini. Yang penting dalam keadaan yang bahagia ya.
1: Iya.
0: Oke. Cynthia, kita agak berat nih pembahasannya hari ini gara-gara menyesuaikan ke Pro 1 nih. Misalnya Cynthia jadi wali kota atau gubernur. Apa misalnya ya? Iya. Misalnya, apa yang akan Cynthia lakukan? Yang
1: aku
0: jadi
1: aku akan memberikan semua lapangan pekerjaan untuk masyarakat Indonesia.
0: Oh, berarti yang diutamakan adalah lapangan pekerjaan ya?
1: Utama kasih apa pendidikan dasar gratis untuk yang tidak mampu.
0: Oh, berarti itu yang utama ya, lapangan pekerjaan, pendidikan. Iya sih, itu sih yang penting. Karena kalau kita lihat anak-anak sekarang itu, aduh, yang lulus SMA aja kadang-kadang nggak tahu ya. 6 kali 6 berapa? Nggak tahu, dia dikiranya 66 gitu.
1: ini sama ngasih beasiswa bagi...
0: Beasiswa? Oh iya betul, beasiswa. Dan kalau beasiswa sih ya mungkin sekarang udah ada ya, tapi kayaknya memang perlu digencarkan lagi sih ya.
1: Iya, untuk orang yang apa yang tidak mampu gitu.
0: Oke, untuk orang yang tidak mampu dan juga berprestasi begitu gitu ya. Oke, kenapa kok Cynthia kayaknya concern kali atau sangat-sangat peduli sekali kepada hal-hal pendidikan gitu?
1: Karena ketengah banyak yang kurang beruntung dengan pendidikan yang baik.
0: Menurut Cynthia, sejak zaman Cynthia dulu dengan sekarang, pendidikannya makin maju atau makin turun?
1: Kita itu makin apa sih, terus sih, karena banyak gak sekolah gitu.
0: Kebanyakan main sosial.
1: Ada biaya dimahalin, biaya sekolah jadi mahal gitu.
0: Dulu kayaknya kita murah-murah ya kan?
1: Dulu yang ya kita masih murah-murah gitu.
0: Tapi sekarang bukannya gratis ya?
1: Berapa?
0: Sekarang ada yang gratis gak sih? Sekolah?
1: Kalau di sini kami gak ada gitu.
0: Oh, tempat Cynthia masih bayar juga ya?
1: Iya gitu.
0: Waduh. Ya ini gimana nih ya? Padahal katanya dulu gratis. Aku gak tahu ya, ada yang bilang gratis tapi ada yang bilang bayar gitu. Jadi mungkin lihat sekolahnya juga ya.
1: Ada yang gak, ada yang iya gitu. Gak sama.
0: Iya. Ya semoga itulah ya yang jadi PR berarti untuk kepala daerah. Bukannya malah korupsi ya kan, harusnya dananya dialihkan untuk pendidikan kek, untuk apa kek gitu ya.
1: Harusnya jangan ada korupsi biar semua ada peserta semua.
0: Iya, betul sekali. Nah, Cynthia ada lagu yang mau request enggak nih?
1: Ada lagu tua yang terdalam.
0: Ya, yang terdalam keroncong ya?
1: Iya.
0: Oke, bentar ya aku cari ya. Bentar ya, oke yang terdalam ada nih.
1: Mau naik lagi ke berdua sama si Windy.
0: Kenapa? Oh iya, silakan.
1: Berdua aku.
0: Semoga nggak terlalu parah sakitnya nanti ya, Cynthia.
1: Iya.
0: Oke, nanti kita putar lagunya ya.
1: Oke, terima kasih, selamat pagi.
0: Iya, selamat pagi juga Cynthia. Oke Bang Kakak, ada Cynthia di Mabar ya. Katanya kalau misalnya dia jadi kepala daerah tuh yang jadi fokus utamanya adalah lapangan pekerjaan dan juga pendidikan gitu ya. Memang kedua hal itu sih yang memang kayaknya Marlon juga akan mengutamakan itu sih kalau misalnya jadi kepala daerah. Dan sekarang di studio ada dua orang yang belum Marlon kenalin. Coba kenalin dulu diri kalian, siapa di mana? Siapa dari mana?
2: Perkenalkan, nama saya Billy Saputra.
0: Bri?
2: Billy.
0: Iya. pilih-pilih yang untuk nonton itu kan. Pilih Saputra dari?
2: Dari Aceh bang.
0: Oh dari Aceh.
2: Iya.
0: Dari universitas atau SMA?
2: Dari Politeknik Negeri Dok Semawe.
0: Oh iya iya iya. Yang satu lagi?
3: Saya Muhammad Jaki Sehzen Segara dari Politeknik Negeri Lok Semawe juga.
0: Sekelas?
3: Iya.
0: Kalian jurusan apa?
2: Jurusan Teknologi Informasi dan Komputer. Dan oh, prodi kami ini Multimedia, Pak.
0: Kalian sekarang semester?
2: Semester 6.
0: Semester 6, oke. Berarti aku panggil Billy sama Zaki lah ya.
2: Iya.
0: Zaki, Zaki, lupa. Karena udah oke gitu. Nah misalnya nih, kalian ada nggak cita-citanya? Nggak, ini bukan misalnya dulu lah. Kalian ada nggak sih cita-cita jadi kepala daerah?
3: Iya.
0: Loh, emang cita-citanya jadi apa? Billy jadi apa cita-citanya?
2: Kalau aslinya polisi sih pak.
0: Oh, kalau Zaki jadi apa?
3: Jadi gitaris band.
0: Wow, jago main gitar dong.
3: Tipis.
0: Tipis. Ya kalau misal orang bilang tipis ini ngeri nih. Kalau yang bilang jago awak jadi underestimate. Yang bilang tipis ini wah jangan-jangan ahli beliau nih. Ya, genre apa nih genrenya?
3: Genrenya pop punk sama lagu-lagu yang melo juga.
0: Oke lah ya, sayang sekali gak ada cita-cita jadi kepala daerah. Tapi nih misalkan jadi kepala daerah nih kalian, hal yang jadi fokus utama kalian ingin diselesaikan tuh masalah apa sih?
2: Masalah ekonomi sih pak.
0: Oh ekonomi ya, iya. Kenapa kok masalah ekonomi yang jadi
2: sekarang
0: fokus?
2: Sekarang banyak warga-warga yang tidak terima bantuan. Kadang ada juga masyarakat yang mampu tapi dia mendapatkan bantuan, sedangkan masyarakat yang kurang mampu tidak dapatkan bantuan. Banyak sih pak.
0: Iya berarti itu gak tepat sasaran gitu ya.
2: Iya.
0: Kira-kira itu gak usah lah kita menduga-duga, nanti kita menuduh-nuduh ya kan. Jadi ya pokoknya intinya berarti bantuan yang disalurkan pemerintah saat ini itu banyak yang tidak tepat sasaran.
2: Iya.
0: Jadi itu ya fokus utama Billy. Kalau Zaki?
3: Jalan sih pak, jelek kali jalan sini.
0: Lebih jelekan sini atau di sana, Lok Semawe?
3: Di sini.
0: Waduh, padahal sini kota ya kan.
3: Itu.
0: Nah, ini semoga denger ini. Aku juga tadi naik kereta ya. Ini jujur aja ya. Tadi pagi kan agak subuh tuh kan, aku kesini. Dor gitu, aduh, lama rusaklah kereta aku. Karena jalan itu nggak kelihatan gitu, udah gelap, nggak ada lampunya, tiba-tiba rusak jalan, berlubang gitu. Jadi memang jalan ini perlu diperbaiki juga ya. Aku nggak kepikiran tadi, tapi karena dibilang nih kepikiran jadinya. Bisa-bisa orang kehilangan nyawa gara-gara hal sepele kayak gitu loh. Betul-betul. Padahal uang kita ada kan harusnya kan.
3: Harusnya.
0: Ya kita tidak bilang uangnya tidak ada ya. Tapi mungkin pemerintah punya prioritas lain dan sampai akhirnya lupa memperbaiki jalan ya. Ya tolonglah jalannya diperbaiki juga gitu ya. Tapi kita juga harus sadar bayar pajak gitu ya. Dari mana uangnya kalau nggak ada kita bayar pajak gitu kan. Ya misalnya aja lah, memang di jalan-jalan kulihat pajak kendaraan orang banyak yang mati gitu. Aku sering tuh lihat-lihat nih, wah plat si kawan ini udah nggak ada nih. Wah plat si kawan ini masih warna hitam nih gitu. Padahal kan sekarang udah warna putih kan. Jadi memang itu butuh kesadaran dari kita sendiri juga Bang Kakak untuk bayar pajak, supaya pajak kita bisa dialihkan ke pembangunan gitu. Dan nanti akan kita lanjutkan lagi ya Bang Kakak. Sekarang kita putar dulu lagu yang dari gue Cynthia ya, yang terdalam tapi versi keroncong ini dari New Normal. Tetap di RRI Proper Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Mangu dari 420 ya, cuma tadi dinyanyikan oleh New Normal. Dan Abang Kakak, kita kembali lagi sekarang di acara Marco Bar. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Untuk Abang Kakak yang mau menceritakan apa yang akan dilakukan kalau jadi kepala daerah, silakan telepon. Halo Marco Bar. Halo. Halo. Loh, piye iki? Kenapa tadi suaranya nih? Kita putus dulu ya, nggak ada suaranya, mungkin gangguan Abang Kakak atau mungkin mikrofonnya rusak kali ya, nggak tahu ya, kita angkat dulu. Halo Marco Bar. Iyo, siapa di mana ini?
1: Wahyu Indra Raka aja.
0: Ini kalau awak apa yang baru nggak tahu nih, Wahyu Indra Raka nih. Bang Wira, apa kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat. Marlon juga sehat.
0: Marlon sehat juga. Tadi malam nggak jaga malam berarti?
1: Tadi masuk siang ini.
0: Oh, pantas masih bangun ya kan? Kalau apa tak tidur-tidur, bengek juga ya kan? Sehat ya?
1: Ya, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Ada sarapan belum?
1: Oh ya, udah pasti.
0: Oh, wah, aduh. Nantilah abis ini, abis kita ngobrol-ngobrol ya.
1: Salah.
0: Iya. Nah, Bang Raka, kita ngobrolnya agak berat nih hari ini. Kalau misalnya Bang Raka jadi kepala daerah, entah itu wali kota, entah itu gubernur, apa yang akan Bang Wira lakukan?
1: Kayaknya ini gubernur lah ya kan?
0: Ya, gubernur misalnya, gantikan Pak Bobby gitu.
1: Ya mudah-mudahan tercapai ya.
0: Amin, amin lah ya. Asal bagus, awak aminkan lah gitu.
1: Iya loh. Tapi kalau program saya pertama ya, itu mungkin jalan
0: dulu. Kenapa jalan dulu?
1: Karena banyak kali yang kuntak-kuntak.
0: Iya, bahasa mana tuh kuntak-kuntak?
1: Ya ada lah, karena yang penting ada. Itu mau jalan, entah mau untuk kolam lirik, kita nggak tahu itu. Jadi itu dulu kita apakah. Nah, terus yang sering sangat merepotkan saya pribadi,
0: iya,
1: anak-anak sekolah saya larang itu membawa kendaraan sendiri.
0: Oh iya sih, mereka tuh galugalan gitu ya.
1: Kalau udah jam keluar sekolah, woi, keter boneng kita dibuat.
0: Keter boneng tuh kayak mana tuh keter boneng?
1: Ya kita mau masuk kiri di slip dari sana, masuk kanan di slip dari sini.
0: Iya sih, mereka udah nggak punya SIM ya kan?
1: Nah, itu tadi.
0: Iya.
1: Apapun alasannya, kalau saya kan saya gubernurnya kan gitu sih.
0: Iya.
1: Nah, kalau mau mengikutkan program saya, anak-anak tidak dibenarkan mengendarai sepeda motor sekolah.
0: Iya, betul.
1: Kalau ada juga yang melanggar, kita kasih sanksi plus sekolahnya.
0: Betul.
1: Nah, banyak ya, namanya orang tua pasti banyak alasan, yang jauh segala macam.
0: Iya.
1: Tapi bagaimana dengan zaman kita dulu kan?
0: Iya, kita pun jauh dulu ya kan.
1: Bisa juga kita sampai ke sekolah dan jadi gubernur pula lagi kan?
0: Iya, pula.
1: Kalau untuk program sekolah mungkin ya kita ada sedikit pembaruan juga lah ya kan, perbaikan.
0: Apanya nih? Kurikulumnya?
1: Nah, kalau kurikulum itu udah tergantung hakim. Ya, ada juga di daerah-daerah itu yang kayaknya ada yang mana ya, ada juga yang masih berbayar kayaknya.
0: Oh iya betul.
1: Ya mungkin dari golongan sekolah juga, kita nggak tahu lah ya. Tapi yang nggak salah pentingnya juga untuk daerah kita ini, kalau Bang Wira gubernurnya,
0: iyo,
1: maaf cakap ya, saya bersihkan itu yang namanya tempat-tempat plus-plus.
0: Oh, plus-plus ya, jadi minus-minus gitu.
1: Nah, karena gini, itu pasti pro dan kontra kan gitu.
0: Iya.
1: Nah, tapi saya di situ nggak mau menang sendiri walaupun saya bosnya kan gitu. Itu saya kumpulkan ibarat ini, saya tidak merendahkan atau melecehkan ya.
0: Iya.
1: Ibarat sampah, kalau kita kumpul di satu tempat, nah, kan nampak yang lain itu tempatnya indah gitu loh.
0: Iya.
1: Nah, jadi kalau walaupun sedikit, cuman di sana ada di sini, di sini, jadi kan kesannya nggak indah dipandang.
0: Betul.
1: Nah, jadi bagus mereka itu kita kumpulkan di satu titik. Nah, dan memang betul harus kita awasi. Dan apabila ada yang coba-coba buka cabang, kita selesaikan.
0: Berarti nanti jadi ada istilahnya kampung plus-plus dong?
1: Mungkin lebih bagus ada seperti itu, tapi di satu titik.
0: Biar nggak tersebar, jadi cukup itu aja gitu ya? Gitu
1: nah,
0: ya.
1: Jadi, ini maaf. Kalau yang mereka hobi, kan sudah ada tempatnya di sono.
0: Tapi aku salut nih sama Bang Wira, realistis gitu ya. Bukan meniadakan, tapi ditata artinya kan gitu kan.
1: Ya,
0: iya betul, betul betul.
1: Karena kalau gini juga kita hapuskan semua pun kita salah.
0: Iya.
1: Ya mungkin bagi mereka mereka oh ya enggak. Ini satu contoh gini nih. Ya kita bukan mencerita gimana ya kan. Namanya pun berandai-andai.
0: Iya betul betul.
1: Satu contoh gini kita bumi hanguskan lah itu. Nah ini maaf. Jadi ada yang nggak memiliki pasangan.
0: Iya betul.
1: Nah jadi pening lah. Udah naik satu on ini udah play dia kan. Begitu ada yang lewat digas dia.
0: Malah jadi naik kriminalitas gitu kan.
1: Itu tadi. Jadi pihak korban tadi pasti bilang ini gara-gara Pak Wira jadi gubernur, anak saya jadi korban. Kenapa itu dulu dihapuskan?
0: Iya betul. Nah,
1: jadi kita buat dulu satu tempat. Nah, biar mereka tersonolah gitu.
0: Soal akhlak itu masing-masing lah, tapi yang penting soal kemanusiaan ini ditata dulu gitu ya, soal
1: nah,
0: itu.
1: Tadi kalau akhlak itu tadi kan kita yang bimbing kayak mana pun kalau orangnya yang begono-begono ya gimana juga kan gitu.
0: Iya betul betul.
1: Jadi kita tata dulu ya, bukan kita juara gini, jangan terlalu mulu-mulu kita bumi hanguskan kemiskinan segala macam. Ya kalau menurut saya itu udah melawan kodrat, karena ada miskin ada kaya.
0: Iya sampai kapanpun kayaknya tetap kayak gitu ya kan.
1: Nah jadi kalau itu mau di katanya di hapuskan kemiskinan itu kayaknya kayak mana udah melawan dari sononya.
0: Iya betul.
1: Cuman kita tata kayak mana caranya, ada si kiri dan si kanan lah kan gitu.
0: Iya.
1: Kalau cuma kanan doang ya kayak mana. Nah, mungkin kalau saya itu, tapi paling agak-agak serem ini tadi anak-anak
0: sekolah. Anak-anak sekolah ya.
1: Iya. Karena saya pernah kayak gitu tadi lah, jadi korban juga gitu loh.
0: Oh dia yang salah, abang yang ini jadinya gitu.
1: Nah, terakhir gini kita ya gimana ya, kalau kita mau berkeras ya jelas kita menang. Begitu datang orang tuanya kita tengok pun keadaannya ekonominya sulit. Kita mau minta ganti rugi kendaraan kita ya kita nengok keadaan pun nggak sampai tadi juga kan gitu.
0: Iya betul betul.
1: Nah, jadi terakhir kan aduh sekarang deh pedagang-pedagang yang bawa apa berobak belakang itu apa keranjang-keranjang itu disebek manis sama anak-anak tuh.
0: Waduh
1: apa nggak bertabur sayur itu.
0: Iya ya.
1: Nah, jadi kalau menurut gubernur Wira,
0: calon gubernur Wira,
1: nah itulah kita apa dulu. Ya lagi pula kalau memang anak-anak sekolah tadi bisa dikendalikan lah, mudah-mudahan jalan pun enggak ya yang biasa lalu-lalang itu enggak keter boneng lah bahasa kerennya.
0: Iya betul. Itu tapi aku baru dengar istilahnya tuh keter boneng itu.
1: Oh itu istilah calon guru-guru baru itu.
0: Oh iya ya. Nanti viral itu ya.
1: Viral itu kalau udah wah keter boneng guru-gurunya kan gitu.
0: Iya. Oke lah.
1: Nah, mungkin itu adalah dari calon gubernur baru.
0: Tapi ya bagus sih ya pendapat Bang Wira. Dan ya, terima kasih untuk waktunya Bang Wira ya.
1: Oke, selamat sih.
0: Lagu
1: bisa.
0: Lagu ya, mau lagu apa nih?
1: Kayaknya ini suasananya sekitar membahana yang lagu Jawa tapi yang santai aja.
0: Lagu Jawa yang santai, mau judulnya apa nih?
1: Bebas. Yang penting versi Jawa cewek dah. Bang Marlon yang cari. Enggak.
0: Yang manukku dicokot semut mau.
1: Apa itu?
0: Manukku dicokot semut.
1: Serem itu ah.
0: Jadi mau yang mana?
1: Oh gini aja yang gampang aja yang simpel.
0: Apa tuh?
1: Ini apa namanya ya? Lo jarang goyang aja lah, biar goyang semua lah.
0: Tapi yang nyanyi cewek ya?
1: Cewek lah.
0: Oke, nanti kita putar nanti, ya.
1: Terima kasih banyak waktunya Bang Marlon.
0: Iya sama-sama
1: selamat
0: Bang.
1: Pagi.
0: Iya, selamat pagi. Oke Bang Kak, ada Bang Wira ya. Ini memang jadi ini nggak terpikirkan sebelumnya sama Marlon yang masalah anak-anak gitu ya yang tiba-tiba pakai kendaraan asal-asalan gitu. Itu memang perlu ditertibkan juga tuh. Halo Marco Bar.
2: Marco Bar.
0: Iyo.
2: Bar kedah ngobrol Bar Kak Bar dan Gus Bar.
0: Waduh, ini siapa di mana nih?
2: FF.
1: Frigin Fales.
0: Ah, Frigin, Bang Frigin. Kita langsung ke tema aja ya. Ada sedikit soalnya waktu kita nih.
1: Ya.
0: Nah, kalau misalnya Bang Frigin jadi gubernur atau wali kota, apa yang akan Bang Frigin lakukan?
1: Kalau aku jadi wali kota ya kan.
0: Apa? Kok diem-diem aja? Halo? Ah, lama putus kayaknya nih ya. Ya putus apa enggak kak teleponnya ya. Kalau gitu kita baca dari WA dulu nih. Ada Kak Ira Tarigan. Sebentar. Marco Bar, pagi Marlon. Kak Ira Tarigan di perapat. Kak Ira, kalau jadi pejabat katanya terutama rumah sakit gratis. Nah, mungkin udah mengalami ya kan, kalau misalnya rumah sakit, oh tiba-tiba kok jadi mahal gitu. Jadi memang ini perlu juga nih rumah sakit gratis gitu ya. Dan juga katanya untuk anak sekolah juga sampai perguruan tinggi gratis. Oh, berarti Kak Ira Tarigan ini fokusnya adalah di kesehatan dan juga pendidikan abang kakak. Terus jalan, terus anak-anak jalanan itu dibuat sebuah rumah sosial buat anak-anak jalanan. Itu aja Marlon, Kak Ira minta lagu Semerah Padi, lagu Melayu katanya dari Asmida Darwis dan juga Zul Darwis duet. Oke, nah kalau misalnya soal anak jalanan ini juga ya, di Simpang 4 Saya Kambing ini, untung sekarang gak ada lagi ya, tapi gak tahu ya gak ada lagi ini apakah anak jalanannya pindah atau memang sudah dibawa oleh dinas sosial, gak tahu ya. Waktu itu ada anak kecil gitu loh, sekolah juga belum, dia udah ngemis-ngemis, dan dia ngemis itu disuruh orang tuanya karena orang tuanya kelihatan di pinggir jalan gitu ya. Jadi kayak waduh gimana nih anak kecilnya, nggak punya kelihatan, nggak kayak waduh gimana masa depannya nanti gitu ya. Dan mereka juga nggak ngerti karena mereka kan nggak tahu sebenarnya itu salah atau enggak gitu. Mereka yang mereka taunya disuruh orang tua, ya udah mereka ngemis-ngemis di situ gitu. Jadi memang anak jalanan ini juga perlu abang kakak ya kan. Dan memang banyak sekali sih yang perlu dibenahi. Kalau misalnya kita tanya tiap orang itu bisa beda gitu, tapi dari beberapa orang tadi ya, yang tiga orang Marlon bacakan ini, fokusnya sih memang ada di pendidikan juga nih salah satunya ya. Kayak anak-anak sekolah tadi kan, mereka juga kalau misalnya ugal-ugalan atau make kereta sembarangan itu juga karena mereka tidak dididik dengan baik gitu kan, soal ketertiban, soal kedisiplinan. Jadi memang pendidikan itu kayaknya dimanapun itu harus diatasi sih, pendidikan kita ini gitu. Dan apa kakak, sekarang kita putar dulu lagu yang di request Bang Wira ya, dan juga ini ada di request Kak Ira Tarigan. Oh bentar, itu Farida juga ada request ternyata tadi, Mojang Priangan. Tiga lagu yang di request, jadi kayaknya Marlon harus pamitnya sekarang nih karena tiga lagu panjang. Terima kasih untuk yang tadi udah teleponnya, ada Cynthia dan juga Bang Wira, dan juga terima kasih untuk adik-adik di studio, adik-adik macam awak, abang-abang aja ya kan, ada Billy dan juga Zaki, terima kasih atas waktunya. Dan abang kakak, kita putar lagu yang di request nanti di jam 9 kita akan kembali dengan lagu-lagu dari Aceh. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

Sahabat budaya, salah satu peninggalan purbakala nenek moyang masyarakat suku Pakpak Sumatera Utara, diantaranya adalah mejan. Mejan merupakan prasasti patung batu yang sudah berumur ratusan tahun silam, yang diukir menyerupai seorang raja Pakpak yang sedang menunggangi hewan seperti gajah ataupun kuda. Batu ini diyakini memiliki aura mistis tersendiri serta suatu simbol kebanggaan dan kemasyuran kerajaan suku Pakpak tempo dulu.

104,4 FM, Suara Budaya Nusantara.

104 FM, Suara Budaya Nusantara. Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.

sumur minyaknya. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Aceh Timur yaitu AKP Nofrizaldi di Aceh Timur pada hari Minggu yang lalu, ya Minggu semalam maksudnya ya, dia mengatakan hingga kini kobaran api itu masih belum berhasil dipadamkan meskipun ada 5 unit mobil pemadam kebakaran yang telah diterjunkan ke lokasi. Ya soalnya ini sumur minyak gitu kan, ya minyak disemprot air juga kayaknya tetap bakal sama gitu, kecuali kalau misalnya ditimbun mungkin dengan pasir atau dengan apa gitu ya, mungkin baru bisa. Memang agak susah nih ya, jadi PR juga nih. Dan katanya api ini diduga berasal dari ledakan yang terjadi di area sumur minyak tradisional ya. Namun kini penyebab ledakan tersebut itu sampai kini belum diketahui secara pasti begitu. Dan proses pemadaman ini menghadapi kendala Bang Kakak, karena sumur api ini berasal dari sumur minyak ya gitu, yang tentunya mudah terbakar. Dan katanya ada puluhan warga yang tampak memadati lokasi dari jarak aman untuk menyaksikan proses pemadaman. Dan selain memadamkan api, petugas juga berupaya mengisolasi area sekitar sumur minyak itu untuk mencegah penyebaran kobaran api begitu. Dan belum ada keterangan resmi dari pihak terkait mengenai ada atau tidaknya korban jiwa maupun korban luka dari peristiwa tersebut. Dan mengenai kerugian material itu juga masih dalam proses pendataan instansi terkait ya. Ini waduh, jangan-jangan ini sampai beritanya Marlon bacakan juga belum padam apinya ya. Tapi semoga saja sudah ya, semoga mereka menemukan cara untuk memadamkan api yang berkobar di minyak, di sumur minyak begitu. Ya kalau ditanya Marlon juga bingung ya, apa mau dibikin untuk di sumur minyak gitu kan, supaya bisa padam apinya. Ya gak tahu kita gitu loh, ini sih orang-orang yang ahli yang tahu gitu. Semoga aja cepet. Abang Kakak, sekarang kita putar lagu Aceh dari Rafli berjudul Anak Yatim. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu, ke pinggir. Kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Joel Kudah dengan judul Cewek Matre, ya, sebuah lagu dari Aceh. Dan dari judul lagunya udah bisa tebak lah ya, tentang cewek yang mata duitan gitu. Nah, bakal kita ke informasi lainnya dari Aceh. Jadi anggota DPR RI asal Aceh, yaitu Pak Sudirman Haji Uma, dia ini memfasilitasi pemulangan seorang warga Aceh bernama Muhammad Rizki, 26 tahun asal Belang Pulo di Lok Semawi sana ya, yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang di Kamboja. Nah, kalau udah dengar Kamboja udah paham lah gimana ya kan. Jadi setelah tiba di tanah air di Indonesia pada hari Kamis yang lalu, tanggal 2 Juli, melalui Bandara Kuala Namu Medan kita ini, kini korban sudah diantar dan tiba di rumah orang tuanya di desa Belang Pulo di kota Lok Semawi Aceh gitu. Dan sebelum berangkat ke Kamboja, Rizki dan istrinya ini sebenarnya bekerjanya itu di Batam, abang kakak ya. Ya, jadi dari Batam, kemudian setelah kerja di Batam selesai ya, atau mungkin kontraknya habis lah kira-kira kayak gitu ya, dia ini dapat tawaran oleh seseorang untuk bekerja di Malaysia sebagai admin gitu kan. Nah, jadi awalnya si Muhammad Rizki ini dijanjikan sebagai tenaga pemasaran lah gitu di Malaysia. Tapi kemudian ya, setelah dia setuju ikut ke sana gitu, setelah tiba di Malaysia, dia ini kemudian dibawa lagi ke Vietnam. Terus dari Vietnam dibawa lagi ke Kamboja gitu ya. Jadi ceritanya nih keliling ASEAN apa cemana nih, gak tahu juga ya. Bukan keliling ASEAN sih, yang ianya beliau ini dikelabuhi atau ditipu gitu ya. Diiming-imingi kerja di Malaysia, tahu-tahu di Kamboja jadinya gitu. Nah, kemudian setelah sampai di Kamboja, di sanalah mereka ini tidak digaji dan HP-nya itu disita majikan ya, serta diteror dengan kekerasan juga gitu. Jadi memang orang-orang yang kesana itu, abang kakak, tidak sepenuhnya salah juga ya gitu. Kadang-kadang ada yang ditipu gitu. Dan proses pemulangan dia ini tentunya tidak mudah ya, karena butuh biaya besar gitu ya. Dan juga dia katanya berdasarkan informasi ini ya, katanya di Kamboja itu ada 48 ribu warga Indonesia di Kamboja, dan sebagian di antaranya itu diduga bekerja pada perusahaan yang berkaitan dengan praktik penipuan daring dan juga online scam gitu ya. Jadi salah satunya ini udah kembali ini si Muhammad Rizki. Tapi ya itu tadi abang kakak, mau kita salahkan juga kadang-kadang ya, memang ada yang kesana karena kesadaran sendiri. Misalnya gini, kau mau gak Kamboja jadi tukang tipu? Nah, kalau dia mau ya berarti memang dia salah sendiri. Nah, tapi ada juga orang yang dia nggak mau ke situ sebenarnya, tapi ditipu di jalan gitu kan, seolah-olah mau ke Malaysia tahu-tahu ke situ. Jadi yang kayak gitu nggak bisa kita salahkan sebenarnya. Jadi yang syukurlah kalau misalnya dia udah pulang lagi ke Indonesia ya. Sekarang abang kakak, kita putar lagu Aceh lainnya, kali ini dari Kakak Alfarisi berjudul Tarek Pukat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Bungung Jempa ya, dari Manja Group ini, Bungung Jempa, Bunga Cempaka gitu. Nah Bang Kakak, kita ke informasi lainnya dari Aceh. Jadi Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhaj di Kabupaten Nagan Raya ya, ini di Aceh. Yang kepala kantornya adalah Pak Mauliadi. Dia membenarkan bahwa seorang jemaah haji asal kabupaten setempat, yaitu Rafasah Puteh, 86 tahun dari kloter 9, telah wafat di Arab Saudi pada hari Rabu malam yang lalu ya, tanggal 1 Juli gitu, pukul 23.50 waktu setempat, waktu Arab Saudi. Dan Pak Mauliadi ini menjelaskan bahwa kloter 09 asal Aceh itu sebenarnya sudah tiba kembali di tanah air. Namun katanya almarhumah Rafasah Puteh itu harus menunda kepulangannya karena harus mendapatkan perawatan medis secara intensif di Arab Saudi. Dan setelah menjalani perawatan, akhirnya almarhumah ini mengembuskan napas terakhirnya pada hari Rabu yang lalu ya, di malam hari di waktu setempat. Dan terkait proses pemakaman, katanya seluruh penanganan jemaah haji yang meninggal dunia di tanah suci itu akan ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah, dan juga almarhumah Rafasah Puteh itu akan dimakamkan di pemakaman Syariah di Makkah Arab Saudi gitu.

Jadi untuk tahun ini Abang Kakak yang asal Aceh atau asal Nagan Raya begitu ya, ada yang satu meninggal. Sementara itu sebanyak 168 jemaah haji lainnya yang asal Nagan Raya juga, mungkin asal Aceh juga begitu, dipastikan tiba selamat di tanah air dan sudah berkumpul kembali bersama dengan keluarga masing-masing begitu. Kita putar lagu selanjutnya Bang Kakak, dari Ridwan Z berjudul Budiadari ya, tentunya masih dari Aceh juga. Abang Kakak jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

Sahabat Budaya, sampai di sini dulu Marmani Abang Kakak untuk hari ini ya. Karena sekarang sudah pukul 9:56 waktu Indonesia Barat. Jadi Parlon harus pamit undur diri. Setelah ini kita akan memutar lagu-lagu di acara Jazz Music nantinya. Dan nanti akan ada Najwa Alia yang akan menemani Abang Kakak. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan. Suara Budaya Nusantara.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
2: Cica Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.
6: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
1: rri.co.id

88,4 FM Pro 4 RRI Medan, suara budaya Nusantara. Masih bersama aja pastinya Bang dan Kakak di Medan. Pagi menjelang siang ini ya. Udah mulai terik nih. Setengah jam lagi udah masuk siang ya. Jadi jangan lupa untuk makan siang nih. Atau Bang Kakak yang masih bingung ya, biasanya cewek-cewek nih bingung mau makan apa. Ujung-ujungnya itu-itu lagi yang dipesan ya. Oke deh, lanjut penasaran nih kira-kira lauk Abang Kakak di siang hari ini apa? Ya, boleh berbagi cerita melalui WhatsApp aja, tapi karena kita enggak buka layanan telepon di sini. Dan sampai nanti pukul 12 waktu Indonesia Barat, Najwa akan menemani di etalase UMKM hari ini untuk edisi Senin 6 Juli 2026 dengan topik pesona budaya Nusantara dalam produk UMKM. Dan pastikan juga Bang Kakak untuk tetap di Pro 4 FM, suara budaya Nusantara.

0: sih, Kun?
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Prom 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: sebagai sumber kehidupan. Tanpa air, kebutuhan hidup tentu takkan pernah terpenuhi. Adalah perusahaan daerah air minum Tirtanadi, atau yang disingkat PDAM Tirtanadi, dibangun oleh pemerintahan kolonial Belanda pada tanggal 8 September tahun 1905. Pembangunan ini dilakukan oleh Hendrik Cornelius van den Honert yang bekerja di MV Waterleiding Maatschappij Air Bersih, merupakan kantor pusat dari perusahaan air bersih yang berada di Amsterdam, Belanda. Setelah perusahaan tersebut didirikan tepat 2 tahun setelahnya, Menara Air Tirtanadi pun didirikan tepat di tahun 1908, menjadi salah satu landmark Kota Medan sebagai tempat penampungan air bagi masyarakat Kota Medan hingga sekarang.
1: Menara Air Perumda Tirtanadi ini sebenarnya didiri setelah Perumda Tirtanadi didirikan. Kalau Perumda Tirtanadi ini didirikan waktu itu tanggal 8 September 1905, didirikan oleh Hendrik Cornelius van den Honert. Mereka ini bekerja di NV Waterleiding Maatschappij Air Bersih, di mana kantor pusat itu ada di Amsterdam, Belanda. Jadi setelah perusahaan didirikan 1905, baru menaranya dibangun di 1908. Itu tepatnya di bulan Mei, selesai di tanggal 28 Desember 1908. Itu dibangun lebih kurang 8 bulan oleh dari perusahaan Belanda, tetapi material itu menggunakan material-material dari Jerman.
0: Fungsi menara air sebagai tangki air sangat diperlukan untuk memberikan manfaat bagi kebutuhan masyarakat. Pada saat itu, air yang diambil dari sumber utama mata air rumah sumbul di Sibulangit ini berkapasitas 3.000 meter kubik per hari dan ditransmisikan ke reservoir menara dengan ketinggian 42 meter dari permukaan tanah yang digunakan hingga saat ini untuk menyimpan dan mendistribusikan air kepada masyarakat yang ada di Kota Medan.
1: Nah, saat ini menara ini masih digunakan, jadi menara ini digunakan sebagai menara air. Waktu itu di Indonesia ini kan ada wabah kolera pada zaman Belanda itu ya. Penjajahan zaman Belanda itu wabah kolera, banyak yang meninggal di Kota Medan. Sehingga Belanda pada saat itu membangun air bersih. Karena diduga waktu itu air bersih inilah penyebab kematian. Sehingga dibangunlah instalasi Sibolangit sekaligus lengkap menara air Tirtanadi yang ada di Kota Medan ini. Jadi air itu mengalir dari instalasi Sibolangit secara gravitasi naik langsung ke menara kita dengan ketinggian 42 meter. Jadi digunakan untuk menyimpan air dan mendistribusikan air tersebut di Kota Medan. Jadi fungsinya itu masih digunakan sampai saat ini sebagai tangki air untuk melayani masyarakat di sekitar Kota Medan ini. Jadi terkhusus yang di daerah seputaran pusat kota ini masih digunakan. Jadi kapasitasnya itu lebih kurang 1.200 meter kubik dengan ketinggian menara itu 42 meter, diameter 14 meter.
0: Berdasarkan tahun berdirinya, 5 di antara menara air di Indonesia, Menara Air Tirtanadi Medan merupakan menara air tertua di Indonesia yang hingga saat ini menjadi cagar budaya dan landmark Kota Medan.
1: Nah, di Indonesia sendiri sebenarnya ada 5 menara tua di Indonesia ini, menara air tua. Ada 5 menara, yang paling tua itu adalah ya Tirtanadi punya. Tirtanadi itu dibangun 1908 tadi selesai. Kalau yang setelah itu ada di Magelang. Di Magelang itu dibangun 1916. Kemudian setelah di Magelang ada di Tegal. Menara Air Waterleiding Tegal itu dibangun 1931. Kemudian Menara Air Pasar Tanjung dibangun 1932. Menara Air Bukit Baru dibangun yang di Pangkal Pinang itu 1932. Jadi yang paling tua yang di Indonesia ini adanya di Kota Medan, dan syukur alhamdulillah budaya apa namanya menara tersebut masih kita jaga sampai saat ini dan masih kita operasikan. Ini merupakan kebanggaan landmark bagi masyarakat Kota Medan mempunyai menara air di Kota Medan. Jadi bisa kita bayangkan dari Belanda sana begitu banyak wilayah di kota Indonesia ini, tetapi Belanda pada saat itu mengambil penting wilayah Kota Medan sehingga dia menginvestasikan uang yang cukup besar untuk membangun menara air tersebut.
0: Tidak hanya sebagai sumber manfaat bagi kehidupan, desain bangunan menara air ini masih mempertahankan bentuk aslinya.
1: Ini masih aslinya, tidak ada perubahan apapun. Jadi kami di dalam melaksanakan pengecatan-pengecatan tetap mengikuti pola aslinya.
0: Hanya saja, saat ini Perumda Tirtanadi Medan sedang melakukan renovasi dan kajian terhadap warna desain menara air Tirtanadi.
1: Hanya saja saat ini kami sedang mempelajari, mengkaji kembali, karena saat ini bentuknya krem nih ya, krem sama warna merah bata. Jadi kami lagi mencari sumber-sumber alternatif baru, data-data baru, sebenarnya warna apa dulu itu. Jadi ada kemungkinan dua dia warnanya. Kalau nggak ke arah biru muda, itu arahnya warna saat ini. Jadi ini kami saat ini lagi kebetulan lagi merenovasi menara ini. Sembari kami mendapat data, ini kami renovasi. Nanti begitu dapat data, baru kita melaksanakan pengecatan, dikembalikan ke warna aslinya. Kita kan harus mengembalikan semua itu ke bentuk asal. Ini ada dua data yang kita peroleh. Satu datanya warna yang saat ini, krem. Yang satu warnanya datanya warna birunya. Nanti tinggal kita lihat, pastikan yang mana yang tepat, itu akan kita kembalikan nanti.
0: Sebagai landmark Kota Medan, desain dan arsitektur Menara Air Tirta Nadi menjadi perhatian dari kalangan masyarakat untuk bisa langsung menjelajahi bangunan Menara Air Tirta Nadi ini sebagai salah satu objek wisata di Kota Medan.
1: Nah, saat ini memang masih kita tutup ya. Jadi dibuka itu hanya untuk permintaan-permintaan khusus. Waktu itu ya, kita buka kalau memang ada permintaan khusus, tamu-tamu itu kita buka. Namun nanti setelah direnovasi, kami sudah berbincang, nanti mungkin akan kita buka untuk salah satu objek wisata di Kota Medan ke depannya.
0: Bagian atas dari bangunan Menara Air Tirta Nadi, terdapat tangki atau tempat penyimpanan air.
1: Di atas menara itu ya ada air. Jadi menara itu tertutup, ada penutupnya. Di bawah penutup itu air. Jadi dia sebenarnya menara itu di dalam itu frame besi, kemudian naik ke atas itu berbentuk tangki besi, tangki bulat. Nah, hanya saja yang kalau kita lihat di atas itu, di setelah di tangki besi itu ada satu kira-kira jarak 75 cm di belakang dinding besi itu dinding papan. Jadi ada frame besi itu ditutup oleh papan. Jadi kalau kita perhatikan itu yang ada kayak kotak-kotak jendela itu sebenarnya ya papan di situ.
0: Saat ini Perumda Tirta Nadi sedang melakukan pemugaran bangunan Menara Tirta Nadi tanpa menghilangkan esensi dari bangunan tersebut.
1: Pemugaran besar-besaran termasuk inilah baru kita laksanakan. Sebelumnya kita nggak punya data, tetapi dari yang hasil kita teliti, kayunya itu masih kayu-kayu asli, kayu asli. Selama ini mungkin dilaksanakan pengecatan-pengecatan, tetap sebagian masih kita pertahankan, nanti sebagian sudah ada yang lapuk itu kita ganti. Sebagian kita kumpul dan akan kita pasang kembali. Nanti kita lihat lah material-material kayu mana yang masih bisa kita pakai, akan kita gunakan kembali.
0: Dalam pengembangan cakupan pelayanan air minum bagi masyarakat Sumatera Utara, perusahaan daerah air minum Tirta Nadi bertujuan untuk mengelola dan menyelenggarakan pelayanan air minum yang memenuhi persyaratan kesehatan dan untuk mengembangkan perekonomian daerah, meningkatkan pendapatan daerah, serta meningkatkan kualitas lingkungan dengan memberikan pelayanan pengumpulan dan penyaluran air limbah melalui sistem perpipaan dalam rangka untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, dengan harapan agar Menara Air Tirta Nadi dapat dinikmati oleh kalangan masyarakat umum, khususnya pelajar, untuk menjaga dan melestarikan menara air sebagai cagar budaya sekaligus sebagai edukasi dalam melakukan pembangunan.
1: Ya, harapannya ke depan tentunya kita sama-sama ya, masyarakat di Kota Medan harus sama-sama nih menjaga cagar budaya ini ya, Kota Medan ini, yaitu menaranya harus kita jaga bersama. Nah, kemudian kita juga nanti akan membukalah ini untuk umum, terutama untuk anak-anak sekolah ya, sebagai edukasi bagi anak-anak sekolah untuk bagaimana kita melakukan pembangunan. Karena kita kadang-kadang sedih saat ini, Belanda saja yang bukan ini negara, dia datang dari jauh, dia bisa melakukan pembangunan luar biasa besar untuk Sumatera Utara, terkhusus Kota Medan. Sehingga kita bisa melihat begitu megahnya bangunan yang dibangun Belanda saat itu. Sudah saatnya lah kita saat ini generasi muda, terkhusus generasi muda, memikirkan, mengingat sejarah kembali. Orang dari luar saja mau membangun daerah, apalagi kita dari dalam. Kita harus benar-benar juga ikut berjuang membangun Sumatera Utara, terkhusus Kota Medan.
0: Demikian paket dokumenter produksi RRI Medan dengan judul Menara Air Tirta Nadi, Landmark Kota Medan. Mewakili tim kerabat kerja yang bertugas,
2: Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara.

Sahabat budaya, sholat zuhur dikerjakan pada waktu di mana aktivitas manusia sedang memuncak dan sedang merasa lelah. Waktu zuhur merupakan waktu yang tepat untuk relaksasi, mengurangi kelelahan, serta kepenatan tersebut. Dengan mengambil air wudhu pada saat sholat zuhur, dapat menjadikan tubuh kita rileks dan merasa lebih segar, serta menjadikan kembali semangat dalam menjalankan semua aktivitas. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

Pro 4 FM, radio siaran budaya Indonesia, pelestari budaya bangsa.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Polcang Sinyak Babeh dan seluruh pendengar di Nusantara. Senang sekali Ayo Yeskiel Noel kembali menyapa Abang Pol semua dan seluruh pendengar di Nusantara dalam Suara Budaya Nusantara untuk edisi Senin 6 Juli 2026. Dan untuk siang hari ini kita akan terbang atau bergabung ya bersama dengan RRI Palembang. Kemudian dengan rekan saya di sana ada Kak Mita Dwi ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang Kak Mita.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang nih Bang Noel.
1: Iya.
2: Kalau Jakarta panggilnya apa nih, Abang?
1: Iya, Abang dan Pok ya, Abang Pok gitu.
2: Okay.
1: Iya, kalau di Palembang apa tuh?
2: Panggilnya Ce.
1: Ce ya.
2: Cewek biasanya Ce Mita. Iya, betul.
1: Oke, okay. Kalau untuk cowok
2: sama.
1: Sama
2: Ce
1: ya.
2: Ce juga.
1: Ce juga ya, Ce Mita gitu ya. Oke okay deh. Oke, okay. Mohon maaf ini Ce Mita kok suaranya agak putus-putus sepertinya. Mungkin ada okay. Mic-nya atau apa, jaringan mungkin ya.
2: Baik, sebentar ya Ce, Bang Noel, kita perbaiki terlebih dahulu.
1: Oke, okay, baik.
2: Untuk sekarang gimana nih koneksinya, apakah masih terputus-putus Bang Noel?
1: Sudah lebih baik sih, Iya, oke okay deh. Kalau gitu mungkin untuk siang hari ini nih, Ce Mita ya, kita akan membahas apa nih temanya dan dengan narasumber siapa kalau boleh tahu.
2: Oke, Bang Noel, jadi kita siang hari ini di Suara Budaya Nusantara nih bakal ngebahas tentang tema tradisi bebaso di Palembang. Nah, jadi kita ada narasumber, ada Profesor Dr. Haji Zuhdia MAG, yaitu pegiat budaya, guru besar bidang ilmu pendidikan Islam UIN Raden Fata Palembang nih.
1: Bang Oke, Noel. Siap. Tradisi bebaso ya di Palembang. Benar, betul ya bebaso ya?
2: Iya, okay. Bebaso di Palembang.
1: Bebaso di Palembang. Oke, okay. Okay, siap. Mungkin setelah ini pemaparan terlebih dahulu untuk materinya ya, Ce Mita ya. Okay. Nanti untuk paruh waktu kedua baru kita buka untuk sesi tanya jawab dari pendengar. Begitu ya, Ce Mita ya.
2: Oke, boleh Bang Noel, nanti kita akan membahas dulu dengan tema kita tradisi bebaso di Palembang.
1: Baik, siap. Silakan Ce Mita langsung saja, boleh.
2: Oke, baik pendengar Perompak dari Palembang di mana saja berada. Jadi kita akan membahas tentang tema kita ialah tradisi bebaso di Palembang bersama dengan narasumber kita ada Profesor Dr. Haji Zuhdia MAG selaku pegiat budaya dan juga guru besar bidang ilmu pendidikan UIN Raden Fata Palembang. Nah, langsung saja kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, Prof.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ce Mita.
2: Aduh, gimana kabar hari ini, Prof?
3: Alhamdulillah, kulo mak niki dinten penet saos.
2: Nah,
3: betul juga.
2: Iya, bahasa Palembang yang keluar.
1: Nah, artinya jadi, apa itu, Ce Mita tuh?
2: Artinya, Prof.
3: Bang. Bang penasaran ya di awal
1: iya,
3: ya. Artinya, alhamdulillah selalu, Bang.
1: Oh, alhamdulillah sehat selalu
3: kalau
1: ya.
3: Bang Noel,
1: yeay. Iya.
2: Sehat. Kalau di Bang Noel ada bahasa Palembang halus dan ada Palembang sehari-hari Bang Noel.
1: Oke. Okay.
2: Jadi memang orang taunya itu bahasa Palembang yang sering digunakan sehari-hari seperti bahasa nak kemano, lagi apo, itu bahasa Palembang sehari-hari.
1: Sehari-hari.
2: Tapi
1: ya,
2: kita hari ini akan membahas tradisi bebaso di Palembang yang mungkin akan dijelaskan terlebih dahulu oleh Profesor Dr. Haji Zuhdia ini. Silakan, okay, Prof.
3: Oke, okay. Jadi langsung Bang Noel ya, Ce Mita dan para pemirsa, alhamdulillah. Jadi ya sekarang ini kan orang taunya rata-rata taunya dengan bahasa sehari-hari ya. Tadi sudah dicontohkan dengan Ce Mita, nak kemano, apo dio, ngap. Di mano. Nah, padahal Palembang itu pada hakikatnya punya dua bahasa, Bang Noel. Jadi yang kategori yang pertama, yang biasa galak, yang biasanya kita sering gunakan, ini adalah dengan bahasa sehari-hari atau bahasa Jabo. Nah, jadi inilah bahasa yang biasa digunakan sebagai pengantar dalam percakapan sehari-hari, entah itu apa tuh namanya di kehidupan kita di pasar, di pada saat ketemu berkomunikasi, itu adalah bahasa sehari-hari. Nah, Ada satu bahasa lagi, yang ini kalau tidak dilestarikan maka memang dia akan hilang. Tapi alhamdulillah ini sudah terlestari. Karena yang kedua ini namanya tadi ditegaskan lagi oleh Bang ya, Abang, bebaso. Ya benar, bebaso. Bukan baso, tapi bebaso. Nah, manakala kita sebut dengan bebaso, dia otomatis kategorisasi dengan berbahasa Palembang Bang Jero. Nah, tadi Cek Mita nyebut halus. Nah, jadi berbahasa Palembang Jero ini kita langsung singkat dengan sebutan bebaso. Nah, kapan dia digunakan? Nah, ini di awal memang ini sebenarnya karena dikategorisasikan adalah bahasa halus, penuh dengan kesantunan, dia memang sebagai alat komunikasi. Cuman alat komunikasi itu pada saat-saat kegiatan keagamaan, kemudian pada saat kegiatan-kegiatan adat, ya, atau sebagai penghormatan. Penghormatan ini dalam tradisinya orang tua berkomunikasi juga sehari-hari dengan orang tua, kemudian juga orang muda berkomunikasi dengan orang tua. Nah, ini tapi walau demikian ya bukan berarti di Palembang saja yang menggunakan bebaso ya. Jadi ketika dalam acara, saya ingat tuh ini pada saat kegiatan-kegiatan keagamaan. Jadi kalau dari daerah uluan ya, daerah kampung dusun misalnya yang datang ke Palembang, nah ketemu dengan orang-orang sesepuh juga, maka itu juga mereka menggunakan bebaso. Bebaso. Nah, cuman tadi dalam prakteknya karena memang sehari-hari banyak menggunakan bahasa sehari-hari, dia jarang digunakan. Nah, jadi tapi alhamdulillah Cek Mita kalau ceritakan sampai sekarang ini dia enggak hilang, enggak hilang, karena meskipun dia jarang digunakan toh masih ada para sesepuh yang juga masih aktif menggunakan itu. Itulah di tahun, saya boleh cerita ya ini Bang ya. Silakan, saya cerita Pak. Sampai sekarang ini alhamdulillah dia sudah jadi WBTB nih, ada berita baru, ini berita bahagia nih Bang. Tanggal 3 kemarin sudah ditetapkan menjadi WBTB, warisan budaya tak benda bebaso Palembang ya. Nah, jadi alhamdulillah keprihatinan, makanya kan kita keprihatinan, khususnya saya kalau saya ceritakan dengan di tahun 2002 dengan kelompok Kesultanan Palembang Darussalam, kemudian saya juga mengajak para sesepuh-sesepuh, saya ingat waktu itu ada Raden Abdul Aziz Khan, ada Bapak Edi Arfai, ada Ustazah Khairiyah, yang kami hanya berkumpul karena merasa bahwa bebaso ini kalau tidak dikawal, tidak dilestarikan, maka dia heran, dia akan hilang. Nah, sebagaimana kan UNESCO kan Bang ya, UNESCO itu mengkategorisasikan ada 7.000-an bahasa di dunia ini. Nah, setiap ini sudah hampir 40%-nya dia mengalami kehilangan. Nah, maka salah satu tugas kita sebagai pewaris, kita ini kan pewaris saat ini, kita harus mewariskan itu kepada generasi yang akan datang. Nah, jadi alhamdulillah maka pada saat itu dari 2002 khususnya juga kalau saya dan kawan-kawan yang lain pastinya juga kami diusaha untuk senantiasa melestarikan. Dengan enggak bisa Bang ngakut terus terang jujur. Tapi saya masih mendengar orang tua saya bebaso, makanya aduh ini tidak bisa diam. Akhirnya saya juga

0: bawa buku-bukunya sih Bang. Cuman ini saya mau tunjukin Abang dari jauh nih. Ini kamusnya. Ini kamusnya, kamus bahasa Palembang lengkap ya. Jadi ada, bahkan ada Al-Qur'annya juga, sudah dalam versi penerjemahan Al-Qur'an dalam bahasa Palembang. Nah, okay. Itu ya.
1: Berarti
0: ya, spill-spill dulu sedikit itu.
1: Iya, betul. Berarti untuk saat ini pelestariannya melalui generasi-generasi muda sudah masuk ke tingkat sekolah-sekolah ya, Prof?
0: Sudah
1: dipelajari langsung ya, iya. Prof?
0: Tepatnya okay. Ketika Perwali 2023 kemudian sudah kita siapkan dokumen kurikulum, pasti 2024 kita ada anak sekolah sudah belajar. Nah, ini ada apa tuh ya? Jadi ini yang harus kita juga kawal di masyarakat. Anak-anak sekolah sementara belajar, enggak ngerti nanya dengan orang tua banyak bingung. Makanya ini saya temukan. Nah, ketika kemarin ini ya, kan kita alhamdulillah kalau dari KKP sudah 11 kali pertemuan setiap hari Sabtu, itu kita mempelajari bahasa Palembang, ya merasa kewajiban semua sekarang ini bahwa memang ini harus dilestarikan. Alhamdulillah.
1: Baik, Prof. Untuk penggunaannya sendiri, kalau bebaso Palembang ini, Prof, ada ketentuannya enggak sih, Prof? Atau ada kalangan-kalangan tertentu yang biasa menggunakan jikito tuh bebaso Palembang ini, Prof?
0: Nah, ini tadi kan spill sedikit tadi sudah saya katakan. Memang karena dia punya dua bahasa ya, bahasa sari-sari itu yang kita gunakan, kemudian inilah namanya bahasa Jego. Awalnya memang di kalangan Kesultanan Palembang Darussalam. Ya, nah kemudian di sekitar Kesultanan Palembang Darussalam kemudian digunakan juga oleh para sesepuh orang tua untuk bahasa penghormatan, untuk bahasa kegiatan keagamaan, untuk bahasa kegiatan adat, dan untuk komunikasi penghormatan antara yang muda dengan yang tua, yang tua dengan yang tua. Nah, tapi makanya walaupun itu digunakan juga di sekitar istana, tapi juga di masyarakat, khususnya masyarakat Kota Palembang, itu memang menggunakan bahasa bebaso ketika mereka bertemu antar mereka, antar orang-orang tua atau orang muda ke orang tua, itu awalnya seperti itu memang. Maka dari daerah pun ketika datang ke Palembang, mereka pun untuk penghormatan mereka menggunakan bebaso. Nah, itu yang harus dilestarikan. Maaf, bukan cak kita ngowa-ngowa akhirnya kan ngapo kau nak maju lah. Nah, kalau ini kan ketika kita menggunakan bahasa bebaso, berharap bahwa ada nilai di sana, ada nilai kesantunan, tata krama, adab, majeng nedo ya, majeng kalau apa tuh nama nedo itu kan makan, ayo kita makan bersami-sami ya. Nah, jadi di situ bahkan bahasa kan mencerminkan juga bagaimana pada perilakunya, pada akhlaknya, pada adab dan tata kramanya ya. Okay. Cek Mita,
1: berarti memang di dalam bebaso ini Dewan Prof ada filosofi dan nilai-nilai yang terkandung.
0: Pasti.
1: Ya Prof. Nah, memang kan perbedaannya dari bahasa kita sehari-hari kata orang Palembang itu dibanding dengan bahasa alus ini, Palembang alus ini kan ada perbedaan Prof, dari segi intonasi Prof, dari segi kehalusan bicara lah Prof. Bisa dinilai gak sih Prof, sebenarnya tuh bahasa kita sehari-hari ini bahasa yang bisa kita gunakan gak sih dalam kehidupan yang mungkin bertemu orang-orang baru, orang-orang yang baru datang ke Palembang, kita gunakan babaso ini, apakah mereka akan langsung mengerti Prof? Untuk pelestariannya kan sudah pasti di Palembang ada nih Prof. Kalau melalui media sosial Prof, apakah sudah dikenalkan secara luas Prof babaso ini Prof?
0: Nah, di media sosial maka itu tugas kita ya, tugas kita. Nah, ini kan tadi saya sudah katakan bahwa alhamdulillah tanggal 3 kemarin tinggal kita nunggu SK, kita sudah mengresmi masuk WBTB, menjadi WBTB ya babaso ini. Maka upaya yang kita lakukan banyak hal pastinya. Ya, jadi di samping kita terus mengawal melalui pendidikan, mutlak ini melalui pendidikan, dan juga kita kawal melalui masyarakat ya. Jadi ini insya Allah juga nanti TVRI di bulan Agustus juga akan mengadakan pembelajaran bebaso setiap satu minggu sekali. Kemudian satu lagi, kita juga sudah dari tim Dinas Pendidikan Kota Palembang ini sudah beraudiensi dengan Universitas Sriwijaya dan Kemendikdasmen juga langsung, yang juga menghubungi pihak Universitas Sriwijaya

0: agar dapat nanti muatan lokal. Bahasa Palembang ini juga ada tidak hanya diajarkan saat ini guru yang bukan apa kompetensinya, dalam arti kan belum ada memang yang alumni S1, tapi insya Allah di tahun 2027 UNSRI kita doakan bersama-sama akan membuka prodi bahasa daerah ya, khususnya nanti bahasa Palembang. Nah itu juga kemudian dari media sosial pasti ini sendiri ya Jaturi, silakan. Ada juga apa tuh namanya channel saya Bebaso dengan Cek Prof. Nah, kawan-kawan lain, kawan-kawan guru, bahkan anak-anak siswa-siswi yang juga sudah banyak, mereka bisa lihat di TikTok maupun di IG yang mereka juga mengenalkan Bebaso Palembang ini. Jadi, saya yakin dan percaya bahwa ke depan ya makin banyak yang tahu dengan bahwa kita punya dua bahasa dan kita harus bangga dengan kedua bahasa kita, tidak hanya bahasa sehari-hari tapi juga bahasa Palembang ini.
1: Oke, Bro. Berarti kan anak-anak muda, generasi-generasi penerus Palembang ini sudah diperkenalkan sedini mungkin dengan bebaso ini, Bro. Nah, kalau dari lihat di lapangan nih, Bro, ada nggak sih sebenarnya minat-minat dari generasi muda ini untuk mempelajari bebaso ini? Selain mereka memang keharusan belajar di sekolah ya. Nah, untuk minat dari generasi muda, Bro, saat ini.
0: Nah, ini. Ya, ini saya bicara fakta di lapangan. Alhamdulillah kemarin saya sempat dari tanggal 9 ya, 9-10 mengadakan workshop pelatihan membaca sari tilawah bebaso Palembang. Kebetulan alhamdulillah saya mendapatkan anggaran dari Dana Indonesiana untuk diseminasi Al-Qur'an, diseminasi bebaso dalam terjemahan Al-Qur'an. Nah, jadi kita juga punya alhamdulillah sudah menerjemahkan Al-Qur'an 30 juz ya di tahun 2018-2019. Nah, kegiatan tersebut saya kan mengalami keterbatasan ya soal peserta kan terkait dengan anggaran. Nah, ternyata peserta yang nelpon kemudian juga yang datang itu untuk ikut dilibatkan, diajak ya, tapi apa boleh buat kan. Jadi pada tanggal 9-10 saya itu termenung, ya Allah, ini mereka sangat antusias tapi kita mengalami keterbatasan. Itu yang pertama, itu kan untuk siswa SD SMP kan ya. Nah, di tanggal 11-12 nya adalah untuk orang dewasa. Orang dewasa baik guru, dosen maupun apa tuh namanya yang aktif di kegiatan organisasi kemasyarakatan, mereka pun datang, ada yang nelpon, bisa enggak kami ikut? Tapi saya kembali minta maaf ya Allah. Tapi ada juga akhirnya karena sudah datang, sudah hadir, ya udahlah. Jadi membludak waktu itu. Harusnya yang kloter kedua itu kan 60, jadi kita 79. Nah, jadi kalau melihat dari situ bukan main antusiasnya itu. Nah, kemudian ketika kita setiap minggu itu kan ada pelatihan Bebaso Palembang ini, kursus singkat lah di KKP, itu selalu ramai kita, alhamdulillah diikuti. Dan juga kita punya kampung bebaso kan, saya juga perhatikan kampung bebaso juga itu sangat antusias teman-teman kita di masyarakat Kota Palembang untuk belajar.
1: Oke, berarti di sini sendiri nih Bang Noel, kalau untuk tradisi bebaso ini minatnya cukup banyak ya, seperti apa yang sudah dijelaskan sama Profesor Zudi ya. Anak-anak muda juga minatnya untuk belajar bebaso Palembang ini sangat tinggi nih, Bang Noel.
2: Tapi kalau boleh nanya sedikit nih.
0: Bisa nambah nggak, Pak Mita?
2: Iya, Mita. Oh, boleh bertanya satu pertanyaan dulu nih sebelum kita jeda lagu. Penasaran juga soalnya. Iya, jadi terkait
1: silakan
2: dengan...
1: Silakan, Bang Noel, silakan mau tanya apa nih?
2: Terkait dengan tadi kan sempat juga disampaikan oleh Prof bahwa ketika anak-anak belajar di sekolah itu mengenai bebaso ya, ketika pulang, ketika orang tuanya ditanya mengenai bebaso, mungkin ada beberapa orang tua juga yang kurang paham gitu, kurang menguasai tentang bebaso. Nah, dari mungkin dari komunitas atau dari pemerintah, apakah ada upaya untuk lebih apa ya, lebih mengenalkan kembali ke generasi-generasi yang mungkin udah jadi orang tua? Karena biasanya kan yang jadi tantangan untuk mengenalkan tradisi budaya gitu kan di anak muda ya. Tapi justru di bebaso ini justru orang tua yang mungkin belum menguasai sepenuhnya, sehingga mungkin untuk mengajarkan ke anak-anaknya agak terhalang. Lah, itu bagaimana dari sikap pemerintah ataupun komunitas di tradisi di Palembang?
1: Ya,
0: Ya, Bang Jo. Nah, itu sudah disampaikan juga tadi, betul Bang Jo, bahwa anak-anak di tahun 2024 kan ketika mereka sedang antusiasnya belajar, bahkan sampai sekarang terus antusias, yeah. Kebanyakan memang orang tua-orang tuanya justru yang banyak belum memahami itu. Nah, ini yang diminta sama orang tua-orang tuanya, bahwa ya kita juga harus belajar. Nah, ini yang sudah akhirnya kan dari Dinas Kebudayaan Kota Palembang juga, kemudian ada membuka namanya Kampung Bebaso, itu sudah ada dari Dinas Kebudayaan, kemudian dari apa tuh namanya organisasi masyarakat kayak tadi Kerukunan Keluarga Palembang, udah 12 minggu belajar untuk Bebaso. Nah, pada saat kemarin juga ketika kita workshop, saya juga langsung tanya, kan kemarin kan banyak diantar oleh orang tua anak, jadi kita ajak baso, mereka itu ada, misalnya ingat ibu, ada sebagian yang ngerti, ada sebagian kita paham. Jadi gimana bu, kira-kira kita mau belajar? Iya bu, kita juga mau ada ruang untuk belajar. Nah itu, nah jadi makanya salah satu caranya, insya Allah tadi saya sampaikan bahwa di bulan Agustus akan ada pembelajaran bebaso melalui TVRI kerjasama dengan Kerukunan Keluarga Palembang.
2: Okay. Ya,
0: jadi ada banyak kita, pertama ada tadi Kampung To, kemudian ada diajarkan muatan lokal, ada diajarkan bebaso di RRI, dan di komunitas juga akan, kemudian di medsos pastinya ada bebaso dengan Cek Pro.
1: Oke, gitu Bang Noel.
2: Siap, berarti emang udah matang ya untuk menyebarkan yang namanya bebaso ini ke seluruh Palembang. Gimana Cik Meta? Mohon maaf, ini suaranya mungkin agak delay sedikit ya. Jadi agak saut-sautan tadi. Iya. Iya, mungkin karena waktu sudah menunjukkan pukul 13.30, kita jeda sejenak ya. Boleh, iya. Jadi nanti kita lanjutkan kembali untuk di Jakarta, buat Abang Po atau pendengar semua yang mau bertanya boleh langsung aja di WhatsApp 0812-1124-928 atau telepon di line telepon kita di 021-350-4510. Untuk di Palembang sendiri ada nomornya berapa, C. Mita?
1: Oke, kalau untuk di Palembang sendiri bisa melalui WhatsApp di 0897-7884-884 atau di line telepon kita di 0711-351-656, Bang Noel.
2: Oke, siap. Baik, buat Abang Po dan pendengar semua masih bergabung lagi di Suara Budaya Nusantara, jadi jangan kemana-mana, tetap di Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi bersama saya Yeskel Desnoel dan juga ada Cek Mita di Palembang ya Bang Po ya dan pendengar semua. Dan kita lanjut untuk di pertanyaan baik melalui WhatsApp ataupun telepon ya Bang Po ya. Di Jakarta di 0812-1124-928 atau di line telepon 0213504510. Halo Kak Mita, apakah sudah bergabung?
2: Sudah Bang Noel.
1: Oke, baik. Untuk di Palembang sendiri apakah sudah ada pertanyaan Cek Mita?
2: Sudah ada pertanyaan masuk melalui telepon. Mungkin kita angkat terlebih dahulu Bang Noel ya.
1: Boleh, silahkan.
2: Halo, selamat siang. Halo.
3: Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana ini?
3: Edo Lampung.
2: Oke, Edo di Lampung. Silakan Bang Edo dengan pertanyaannya tentang tema kita hari ini ialah tradisi bebaso di Palembang, Bang.
3: Bang Noel, Assalamualaikum Bang Noel.
1: Waalaikumsalam Bang Edo.
3: Ya, langsung aja sama Ibu Prof ya. Assalamualaikum Bu.
4: Waalaikumsalam Bang Edo.
3: Ya.
4: Ya. Bebaso.
3: Nah, berbaso itu apakah setiap tahunnya ada event diselenggarakan di Palembang, Bu?
4: Mm-hmm.
3: Nah, itu saat, apakah itu ya kayak apa acara tahunan atau apa? Apakah ada setiap tahunnya? Itu satu. Yang kedua, apakah dari dinas sendiri meluncurkan tim-tim ke kampung-kampung untuk apa menyebarkan berbaso gitu, Bu? Apa seminggu sekali ke kampung-kampung atau ke desa-desa atau gimana gitu ya. Begitu aja, saya minta sama Prof sama Bang Noel, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Iya.
2: Silakan. Ini langsung dijawab Bang Noel atau kita terima
1: dulu? Mungkin terima dulu dari Jakarta, juga sudah ada yang terhubung ini ya, Cek Mita ya.
2: Silakan okay, Bang Noel.
1: Baik. Halo, Assalamualaikum, selamat siang Suara Budaya Nusantara.
5: Waalaikumsalam, selamat siang menjelang sore Bang Timur.
1: Iya.
5: Bang Jojo, Bang Noel, jadi Bang Jojo. Bukannya Cikgu ini ya Bang Noel.
1: Iya, silakan Cikgu.
5: Iya Cikgu. Iya. Ya, mau nyapa dulu Cikgu Palembang, orang kita galau. Halo, Cik Mita. Ingatnya Cik Gaya jadinya. Cik Mita. Cik Mita diri, iya. Dengar suara Cikgu.
2: Dengar dong, dengar.
5: Ah, dengar dong, cantik kali ya, cantik nian. Apalagi dengan narasumbernya ini Cik, siapa? Susah kali ini Profesor Dr. Haji Julhat. Panggilnya apa ini,
4: Cik? Cik Prof.
2: Cik Prof.
4: Kalau di kampung Cik.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cik Prof. Dengar suara Cik Guria ya. Gak? Cik Guria Jakarta Selatan.
1: Ya. Iya, dengar Cikgu.
5: Cikgu ini kalau guru dipanggilnya Cikgu, Cikgu.
1: Iya.
5: Ini temanya menarik sekali ya, tradisi bebaso di Palembang. Memang ini kalau bahasa Palembang ini mirip-mirip kayak orang Jawa ya, cinten siapa itu kan benar ya. Prof, tradisi bebaso ini atau bahasa Palembang alus adalah budaya bertutur sopan masyarakat Palembang, khususnya saat berbicara dengan orang yang lebih tua atau dihormati. Berasal dari Keraton Kesultanan Palembang Darussalam, tradisi ini merupakan perpaduan unik antara bahasa Melayu tua dan bahasa Jawa. Benar nggak, Cik Prof? Nah, bebaso ini adalah warisan budaya tutur yang saat akan dilakukan sopanan. Nah, seperti apa mesti kan ada sejarah dan akulturasinya sampai saat ini apa masih dipakai kan itu.
1: Iya.
5: Apalagi dengan anak-anak, dengan ya anak-anak sekolah ini pendidikan. Seperti apa dengan kondisinya saat ini gitu. Masih langka nggak? Apa terus diteruskan? Nah, itu pertanyaan dari Cikgu. Udah paham, Cik Prof? Dua pertanyaan dari Cikgu. Cik Mita, udah paham ya?
2: Aman.
5: Pertanyaan dari Cikgu.
1: Baik.
5: Ya? Nah, ada pantun dulu, sedikit berpantun dulu lah. Biar enak kita berbahasa pantunnya nih dia. Begini pantunnya, kalau kata-katanya ucapannya salah ya, memang namanya pantun, kita harus ini apa dadakan ini berpantunnya. Begini pantunnya buat Cik Mita sama Prof. Ya, beli sarung di Pasar Kuto. Sekalian beli baju dan celano.
1: Cakep.
5: Bebaso berpantun itu budaya kita budaya lama tapi bukan kuno. Itu pantun dari Cik Geria. Terima kasih Cik Mita, buat Bang Noel juga buat narasumbernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi Cik Guria di Jakarta ya. Dan mungkin bisa langsung dijawab terlebih dahulu ya untuk pertanyaan-pertanyaan tadi. Silakan, Prof.
2: Oke, silakan Prof.
4: Oke, terima kasih Bang, dan juga terima kasih ada dari Bang Edo dari Lampung dan dari Cek Gu dari Jakarta ya.
1: Yeah.
4: Nah, jadi dari Bang Edo, apakah ada festival dan bagaimana dengan dinas-dinas yang terkait ya yang ada di Kota Palembang ini dalam pelestarian bebaso? Nah, jadi saya ingat ya di awal di tahun 2001 dulu ketika kita aktif-aktifnya mengawal, di awal sekali mengawal bebaso ini, dan kita juga tergabung di kegiatan di Kesultanan Palembang Darussalam, itu senantiasa kita melaksanakan lomba ya, lomba-lomba bebaso, mulai dari lomba apa tuh namanya pidato ya, kemudian lomba lagu, ada lagu Palembang Sinten Gadis Niku, nah itu ya lomba lagu, dan beberapa lomba menulis cerita dan beberapa lomba lainnya dalam bebaso Palembang. Nah, kemudian dalam beberapa terakhir ini khususnya ketika sudah bebaso Palembang ini juga resmi diajarkan di sekolah, Dinas Pendidikan Kota Palembang juga pernah melakukan perlombaan, mengadakan perlombaan bercerita dalam bahasa Palembang. Nah, jadi ke depan insyaallah mohon doa kita akan juga, kayak kemarin kan sudah ada festival, bukan festival, sudah ada pelatihan Sari Tilawah, kemudian kita lanjutkan dengan lomba membaca Sari Tilawah dalam bahasa Palembang. Itu juga kita sudah lakukan. Jadi kemarin ketemu juga dengan Kepala Dinas Kebudayaan Kota Palembang, berharap bahwa lomba membaca Sari Tilawah ini dan terkait dengan bebaso ini juga akan dilanjutkan dan akan menjadi agenda dari Dinas Kebudayaan Kota Palembang. Itu alhamdulillah, mohon doa untuk semua. Kemudian dengan dinas-dinas tadi juga saya kembali ulangi bahwa Dinas Kebudayaan Kota Palembang juga sudah ada kampung tematik, di dalamnya ada kampung bahasa. Dinas Pendidikan juga tadi sudah mengawal dalam muatan lokal, kemudian juga TVRI juga akan mengawal itu di bulan Agustus. Insya Allah, bagaimana dengan RRI? Kita berharap juga insya Allah ke depan RRI juga mungkin ada kegiatan-kegiatan yang terkait dengan bebaso, mungkin juga dalam penyampaian berita diselingi dengan bebaso. Itu harapan kita. Amin ya rabbal
1: alamin. Amin, amin.
4: Ya. Amin. Ya. Amin, amin. Kemudian dari Cek Gu, ya memang kita tidak ada bahasa itu dengan sendirinya. Kita bahasa Palembang pun ini sebenarnya berasal dari bahasa Melayu tua. Dan kita ingat ketika zaman Kerajaan Sriwijaya kan, karena kita adalah sebagai pusat perdagangan, ada yang dari Arab, ada yang dari Tiongkok, ada yang dari apa tuh namanya India. Nah, masing-masing kan pasti meninggalkan jejak. Salah satu jejaknya adalah bahasa. Maka kita pun mendapatkan apa tuh namanya serapan dari bahasa-bahasa itu. Nah, kemudian ketika itu abad ke-7 sampai abad ke-13. Masuk abad 13 sampai abad 17 itu kan juga masuk dari Mataram ya ke Palembang. Nah, itu juga pasti membawa bahasa dan meninggalkan jejak. Tapi kita bahasa kita ya tetap bahasa kita. Walaupun ada serapan-serapan dari Jawa, tapi Palembang is Palembang. Palembang adalah Palembang, dan bebaso juga tadi mengalami penyerapan dari bahasa-bahasa yang lainnya. Alhamdulillah. Itu Cek Gu. Jadi saya waktu itu Cek Gu, nah ini berbagi pengalaman ya, saya kebetulan sedang menulis nih untuk penyiapan buku muatan lokal bebaso Palembang. Kebetulan ada teman saya orang Jawa, saya suruh baca nih buku, nggak ngerti katanya. Nah, artinya memang banyak sekali juga bahasa-bahasa itu ya tidak identik kita dengan bahasa Jawa. Alhamdulillah. Nah, jadi ya kita berharap ini ke depan ya. Tadi betul Cek Gu ya, ini juga kita sudah, kalau kondisi saat ini insya Allah kita yakin dan percaya, apalagi ini sudah dijamin di WBTB, dan juga bagaimana perkembangan yang sekarang ini semakin hari alhamdulillah semakin banyak juga yang peduli dan memiliki keinginan untuk melestarikannya. Jadi mohon doa juga Cek Gu, sekaligus mohon doa 2027 resmi kami ada prodi bahasa.
1: Amin, amin. Semoga terwujud ya.
4: Amin.
1: Amin.
2: Nah, ini Bang Noel ada juga nih pertanyaan masuk melalui WhatsApp-nya Pro 4 Palembang, Bang Noel.
1: Baik, silakan.
2: Bisa kita tanyakan sama Cek Prof ya.
1: Iya,
2: nah, ini ada pertanyaan masuk dari Bagus di Tanjung Api-api nih, Cek Prof. Katanya apa sih yang ngebuat Cek Prof ini semakin terdorong untuk melestarikan tradisi bebaso Palembang ini, Cek Prof?
4: Cek Bagus. Sudah dua pos, dimulai dari 2001, berarti hitungannya berapa tahun, Cek?
2: 25 tahun
4: ya. Jadi 25 tahun saya tidak akan pernah lelah untuk mengawal ini. Karena bagi saya bebaso adalah warisan. Tugas kita adalah mewariskan kepada para tradisi, kepada generasi yang akan datang. Mm-hmm. Ya, jadi semumpung memang kita bisa, semumpung masih banyak orang-orang tua yang juga memahami, dan sekarang alhamdulillah begitu kuat juga dukungan dari pemerintah Kota Palembang. Ya, kemudian dilanjutkan dengan dinas-dinas terkait, alhamdulillah. Jadi ya, kita harus bangga dengan jati diri kita, karena bebaso adalah jati diri. Nah, jadi dengan kita menjaga bebaso, artinya kita mempertahankan jati diri kita, siapa kita, dan kita berharap ke depan tidak hanya itu, karena tadi sudah di awal juga sudah saya sampaikan, banyak nilai yang ada di dalamnya. Nilai kesantunan, kehalusan budi pekerti, ya, tata krama, sopan santun, tidak hanya nanti antara orang muda dengan orang tua, tapi orang muda dengan orang muda. Nah, ini yang harus dikawal.
2: Okay,
4: napi Cek Bagus, we kan napi yen kulo kelap keniki. Jangan tidak disebutkan juga. Bang.
1: Iya.
4: Apakah abang ngerti apa saya sampaikan, Bang?
1: Tentu tidak, Prof.
4: Keniki, Bang.
2: Gimana tuh, Prof? Artinya apa tuh, Prof?
4: Apakah kamu paham napi niko wikan? Apakah kamu faham? Napi yen kulo kelap keniki, apa yang saya katakan ini?
1: Nah. Oh iya iya, apa paham? Ya tidak ya, tentu ya. Oke, baik. Cek Mita, Cek Prof, ini juga di Jakarta sudah ada WhatsApp ya dari pendengar juga, pertanyaan dari Bang Haris Prasetya Effendi di Jogja nih, jauh-jauh dari Jogja, pengen penasaran nanyain tentang tradisi bebaso. Salam budaya semuanya yang terhormat para narasumber Suara Budaya Nusantara RRI Palembang dan RRI Jakarta. Saya Haris di Kota Jogja, mohon izin bertanya perihal tema obrolan di siang hari ini. Bagaimana saran ketika mengucapkan silahkan dan terima kasih dalam bahasa Palembang halus kepada yang mulia bangsawan? Lalu bagaimana saran dalam mengucapkan maaf, terima kasih dalam bebaso kepada yang terhormat pemerintah marga seperti Pesirah, Kerio, dan lain-lain. Begitu, Cek Prof, untuk pertanyaannya.
2: Oke.
4: Okay. Majeng jatuhi. Majeng jatuhi. Nyatu amit. Minta maaf, nyatu
1: minta
4: amit.
1: Maaf.
4: Ya.
1: Amin.
4: Nyatu maaf juga jadi. Mm-hmm. Atau nedo. Jadi ada dua pilihan. Mm-hmm. Bisa menggunakan nyatu, bisa menggunakan nedo. Nyatu maaf, nedo maaf. Walaupun nedo itu juga ada dua. Bisa nedo artinya makan, bisa nedo artinya maaf. Tapi biasanya digunakan itu adalah nyatu maaf, kulo nyatu maaf, majeng jatuhi nedo sedantenyo, silakan makan semuanya. Nah, nikulah. Okay. Seperti itulah.
1: Kalau terima kasih tadi apa berarti, C Prof?
4: Mau kasih.
2: Berarti tidak ada
4: perbedaan. Oh, pakai terimo. Mau kasih baik.
1: Oke, nggak pakai tarimo. Iya.
4: Baik itu bebasonya saos, Bang.
1: Sesaos. Baik.
4: Baik itu saja.
1: Saja.
4: Nah, kalau bebasonya saos.
1: Saos ya, bukan yang buat di makanan ya berarti ya. Siang-siang nih. Kalau gitu di Palembang sendiri ada, Cek Mita, pertanyaan?
2: Untuk di Palembang belum ada lagi nih pertanyaan masuk, Bang Noel.
1: Belum
2: dari
1: ada
2: telepon
1: ya?
2: Juga, lagi. Mungkin dari Jakarta boleh Bang Noel?
1: Iya, dari Jakarta udah banyak yang antri nih di WhatsApp ya dari tadi. Kita bacain dulu, ada Bang Orik di Jember nih, di Jawa juga nih. Assalamualaikum Bang Noel, Kak Mita dan Prof Zudia. Begini Prof, ada berapa jumlah kosakata bebaso Palembang yang tercatat dalam literatur yang ada di sana? Kemudian adakah upaya membukukan dan melestarikan bebaso Palembang kepada generasi muda yang ada di sana? Begitu, dari Bang Orik di Jember.
4: Oke. Langsung
2: Bang Noan?
1: Boleh, iya.
2: Silakan Prof.
4: Ya Bang Orik, alhamdulillah ya. Untuk buku kita sudah, saya nggak bawa nih, nanti bisa juga nanti silahkan berkunjung juga di YouTube saya ya. Kalau buku kita alhamdulillah sudah banyak sekali yang kita terbitkan ya, dari buku muatan lokal bahasa Palembang kelas 3, kemudian kelas 4, kelas 5, kelas 6, kelas 7, kelas 8, kelas 9, itu buku teks untuk siswa. Kemudian juga kita sudah menerbitkan buku untuk panduan guru kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, kelas 7, kelas 8 dan kelas 9. Nah, kemudian kita juga ini sudah ada kamus lengkap bahasa Palembang, Palembang Indonesia, Indonesia Palembang, Bang. Jumlah halamannya ini ada 340 halaman ini kamusnya. Alhamdulillah tidak hanya berisi kosakata tapi juga kita buat ada sejarahnya di situ, dan ini juga kamus tematik ya, ada tentang idiom, peribahasa, pantun, permainan, dan juga ada kosakata tematiknya mengenai anggota tubuh, sapaan keluarga, adat pernikahan, kematian, ada juga makanan tahu tedoan Palembang. Kan wong, orang-orang luar kan biasanya kan taunya makanannya dengan empe-empe. Betul. Padahal kita banyak sekali makanannya. Makanya ini ada kita setidaknya mencatat ada 265 jenis makanan, Bang. Penasaran enggak Abang dengan makanan-makanan yang ada di Kota Palembang? Nah, ini iya. Ini jadi sudah kita bukukan semua. Bahkan ada satu cerita bergambar juga ya. Juga insyaallah juga nanti akan kita terbitkan. Kita sudah siapkan itu juga ya. Okay. Dua sih sudah kita terbitkan juga.
2: Oke. Okay. Berarti Bang Noel banyak ya makanan Palembang, bukan cuma pempek nih Bang.
1: Nah itu dia, kita taunya selama ini hanya pempek ya.
4: Iya, Abang betul. Bisa baca di kamusnya Bang.
1: Judulnya kalau boleh tahu apa Cik Prof? Itu biar pendengar juga tahu nih, mau cari bukunya namanya apa gitu.
4: Kamus lengkap bahasa Palembang, Palembang Indonesia, Indonesia Palembang.
1: Kamus lengkap, penulisnya Cik Prof sendiri berarti?
4: Iya, ada Prof dengan teman-teman pastinya. Okay. Yang teman-teman yang juga sudah menjadi tim kita. Oh ya, sama satu lagi dari teman Jember tadi, kita juga sudah punya Al-Qur'an terjemahan bebaso Palembang 30 juz.
1: Oke. Okay.
4: Nah, jadi proyek kerjasama menulisnya antara UIN Raden Fata Palembang dengan Kementerian Agama Republik Indonesia di tahun 2018 dan di 2019 di-launching oleh Menteri Agama kita Bapak Fahru Rozi.
1: Oke, okay. Itu dia Bang Orik ya. Tadi yang penasaran ada berapa banyak kata di bahasa Palembang, dan juga sekaligus sudah ada terjemahan Al-Qur'an tuh, barangkali Bang Orik tertarik nanti ya. Iya, terus ini
4: itu Bang.
1: Iya.
4: Di terjemahan Al-Qur'annya juga bisa diunduh tuh di Kementerian Agama. Okay. Jadi silahkan di Play Store itu ada Al-Qur'an dari Kementerian Agama. Itu lihat ada terjemahan bahasa daerah. Kalau enggak salah ada 10 bahasa daerah, salah satunya adalah bahasa Palembang.
1: Bahasa Palembang ya. Jadi udah bisa di download ya di Play Store ya. Oke, siap. Oke. Baik, mungkin dari Palembang ada pertanyaan lagi mungkin ya. Satu atau dua pertanyaan terakhir karena mengingat waktu juga sudah makin mepet ini, Cik Mita.
2: Ini ada pertanyaan masuk dari WhatsApp nih, Bang Noel ya. Baik. Sama Cik Prof. Katanya mau tanya untuk dari Cik Prof sendiri, gimana nih pesan-pesannya kepada generasi muda Palembang agar lebih mencintai bahasa dan budaya daerahnya sendiri? Ini dari Intan di Indralaya. Silakan Cek Prof.
1: Oke, mungkin ya. Cek Mita dan Cek Prof. Mungkin sekalian ya. Kali ya untuk closing statement serta harapan ya. Tadi kan pesan-pesan untuk generasi muda, mungkin sekalian dibungkus aja sekalian untuk closing statement di siang hari ini, sekaligus untuk harapan kedepannya mengenai tradisi bebaso di Palembang ini.
2: Silakan ya. Cek Prof.
4: Yang jelas, cintai bahasa Indonesia, kuasai bahasa asing, lestarikan bahasa daerah. Nah ini, ya, jadi kita tetap harus mempertahankan jati diri kita sebagai orang Palembang pastinya. Dan, jadi kita tetap harus mempelajari itu. Jadi ayo majeng kulo ngajak sedantennyo, mang cek bicek sedantennyo, yen wenten di Palembang, atawa di Jabo Palembang, kita belajar bersami-sami bahasa Palembang ini. Mari semuanya, saya mengajak kita, diri saya dan kita semua, baik yang ada di kota Palembang maupun ada yang di luar Palembang, baik itu orang Palembang maupun orang di luar Palembang, mari bersama-sama kita belajar bahasa Palembang sehingga bahasa Palembang ini tetap lestari dan kita bangga dengan bahasa kita sebagai jati diri kita.
2: Baik, begitu Bang Noel, pesan-pesan dari Cek Prof siang hari ini. Sebagai closing statement juga ya Bang Noel dari Cek Prof.
1: Iya, sekalian tadi ya, mungkin semoga untuk bebaso ini bisa diterapkan. Iya, gimana Cek Prof?
2: Amin.
1: Oh iya, mohon maaf suaranya agak putus-putus ini tadi.
4: Iya, itu tadi Bang Noel, harapan bukan. Bang Noel, harapan saya ke depan.
1: Oh iya, silakan.
4: Biar juga di RRI juga terus
1: amin.
4: Mengawal bebaso Palembang ini.
1: Amin. Oke. Iya. Ya semoga kedepannya makin banyak juga dipergunakan, baik itu bagi kaum muda ataupun kaum orang tua yang sudah mungkin agak asing ya nama bahasa-bahasa daerah. Mungkin dengan adanya program-program yang udah disebutin sama Cek Prof tadi, bisa semakin menambah minat ataupun daya tarik dari masyarakat Palembang dan di luar Palembang untuk mempelajari bebaso ini. Begitu ya Cek Prof ya dan Cek Mita.
4: Majeng nggih juga tapi Bang untuk iya.
1: Iya, oke nggih. Oke deh kalau gitu mungkin karena keterbatasan waktu juga udah pukul 13.56 waktu Indonesia Barat, kita harus tutup untuk Suara Budaya Nusantara di siang hari ini. Terima kasih banyak untuk Cek Prof untuk kehadirannya di siang hari ini dan juga Cek Mita. Terima kasih banyak sudah ikut untuk di Suara Budaya Nusantara kali ini. Iya. Oke deh, baik.
4: Makasih sama-sama.
1: Iya, baik. Pokoknya buat Cek Prof dan juga Cek Mita, semoga sehat selalu dan sukses selalu. Baik, buat Abang Po dan pendengar semua, itu dia tadi Suara Budaya Nusantara dengan tema tradisi bebaso di Palembang. Kalau gitu, Aye Yeskiel Noel izin pamit undur diri. Sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara selanjutnya.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Kabar Brite jam 14.
1: Abang Po, Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu terus mematangkan persiapan menghadapi Lomba Kelurahan Berprestasi Tingkat Provinsi DKI Jakarta yang akan diselenggarakan dalam beberapa hari mendatang. Berbagai evaluasi dan penyempurnaan dilakukan agar seluruh inovasi yang diunggulkan dapat ditampilkan secara optimal. Lurah Pasar Minggu, Melita mengatakan saat ini pihaknya bersama seluruh pemangku kepentingan di pemerintah kota melakukan evaluasi sekaligus penjaringan terhadap berbagai program unggulan dan inovasi yang sudah dikembangkan di wilayahnya. Menurutnya, seluruh inovasi yang akan dipresentasikan merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, sehingga memiliki manfaat nyata dan telah diterapkan secara berkelanjutan. Beralih ke berita lainnya, Universitas Indonesia menghadirkan inovasi edukasi pola hidup bersih sehat atau PHBS berbasis budaya melalui permainan ular tangga berbahasa Sunda dalam kegiatan pengabdian masyarakat bertajuk Empowering Children's Health Literacy in Indigenous Community. Ketua Klaster Riset Ethno Nursing di and Cultural Care Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia, Prof. Eni Novistari, mengatakan program yang berlangsung pada 12-13 Juni 2026 di Kampung Parakanceri, Kecamatan Kiara Pedes, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat itu melibatkan mahasiswa internasional dari 9 negara untuk belajar dan berkolaborasi bersama masyarakat adat dalam meningkatkan literasi kesehatan anak. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 15.

88.5 Perpantaran Medan, Suara Budaya Nusantara. Oke, abang kakak ya, ini sudah di penghujung waktu. Terima kasih pastinya saya ucapkan untuk abang kakak yang sudah berantusias mengikuti siaran mulai dari pukul 10 hingga 15 waktu Indonesia Barat ini. Dan selain ini akan ada rekan aja Hanum Huta Suhut yang menemani. Iya, santai, gak santai juga sih aktivitas sore ya di Pronangdo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh abang kakak, dan terima kasih.

0: ya?
1: Ih, anak muda juga harus dengerin dangdut. Ini aku bikin kopi sambil dangdutan di Pro Dangdut. Makin asik, makin yahut.
2: Emang bisa request di acara itu?
1: Bisa dong, caranya pun gampang. Telepon aja ke RRI Pro 4 Medan 061-846-3115 atau chat WhatsAppnya di 0811-614-4248. Pro Dangdut, makin asik, makin yahut.

0: Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sore lah nih ya bilangnya ya. Abang dan Kakak di mana saja Anda berada, senang sekali ya Hanum yang akan menemani Abang dan Kakak dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, pastinya dengan beragam informasi dan lagu-lagu yang menarik ya. Tepat pukul 15 ini ada Prodangdut, makin asik makin yahut. Buat Abang dan Kakak yang mau bergabung boleh ya, mau request lagu dangdut yang mana aja boleh ya di 0618463115. Halo Pro Dangdut,
1: makin asik makin yahut.
0: Yuhu. Nomor satu dianya ya.
1: Iya tuh agak yang pertama.
0: Kencang-kencang lah dia. Bismillahirrahmanirrahim, cep itu ya. Oke, mau request lagu apa ini?
1: Jadi gimana cuacanya? Panas juga?
0: Oh iya, panas sekali. Haredang.
1: Iya sama, di sini juga sini panas juga emang bang.
0: Panasnya panas teri.
1: Iya, kan malam hujan kayak hujan kayak malam.
0: Kayaknya ya, tapi kalau nengok dari perkiraan cuaca, ini panas katanya.
1: Iya, enggak aja hujan berarti ya.
0: Katanya ya, kita belum tahu ya kan? Kan prediksi doang, kita belum tahu.
1: Iya, belum tentu jadi ya kan.
0: Iya, belum tentu. Mau request lagu apa nih?
1: Dari Ayu Ting Ting.
0: Ayu Ting Ting yang mana?
1: Ya, ini judulnya Sakit Tanpa Luka.
0: Sakit Tanpa Luka?
1: Ada tuh.
0: Apa berarti lebam-lebam ya, Sakit Tanpa Luka?
1: Iya, Sakit Tanpa Luka dia.
0: Sakit hati. Tanpa Luka. Oke deh, nanti Anu puterin ya.
1: Oke, Kanu siapa nanti malam itu malam?
0: Kalau nanti malam ini sepertinya siapa?
1: Iki atau Celia atau apa? Atau siapa?
0: Nanti malam itu malam, nanti malam hari apa ya?
1: Hari Senin.
0: Shirley.
1: Oh Shirley, kayak enggak Bang Kiki?
0: Enggak, kan Kiki libur 3 hari dianya, kayaknya. Wah, ada acara dianya.
1: Oh iya iya.
0: Oke deh, nanti aku puterin lagunya ya.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka lagi ya, yang mau request lagu lagi boleh di 0618463115 atau boleh dari WhatsApp di 0811614424. Cih, dah hafal dia. Halo, Pro Dangdut.
2: Makin asik, makin yayahut.
0: Assalamualaikum,
2: Kak Anum Boru Casuhu.
0: Waalaikumsalam, Boru Namanik, apa kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat, kakak juga sehat kan?
0: Alhamdulillah sehat walafiat.
2: Aduh, mamula kak.
0: Udah jalan-jalan. Gak jalan-jalan tuh, dari ada acara.
2: Iya.
0: Habis itu dibawa jalan-jalan gitu.
2: Asik lah pokoknya kan.
0: Iya asik dong.
2: Kapan kakak pulang?
0: Hari Kamis sudah sampai Medan. Kamis jam 2 udah sampai Medan.
2: Oh iya, kan?
0: 2 sore.
2: Kemana lah Kak Anu, kapan lah pulangnya gitu?
0: Iya, nggak pulang-pulang ya, seminggu
2: iya,
0: udah ya kan.
2: Pulang gitu. Ternyata udah bersuara.
0: Ternyata begitulah ya kan.
2: Tapi sehat semua kakak kan?
0: Sehat, alhamdulillah. Pulang dari sana makin sehat kayaknya ya.
2: Iyalah, udah cuci mata, udah cuci semuanya.
0: Iya, berat badan pun naik ya kan.
2: Kak, lagunya dari Palen kak.
0: Yang mana?
2: Apa ya, Meleleh Bahagia judulnya kak, lagu terbaru dia.
0: Oh, lagu paling baru ya?
2: Iya, ada kak.
0: Palen, apa itu namanya? Via Palen ya?
2: Bukan, Palen sama ini, DA7 itu loh.
0: Oh, dia Palen aja.
2: Palen sama Mila.
0: Oh iya, yang baru ya.
2: Yang baru kak, Anu.
0: Sok-sok Via Palen ya kan, Palen.
2: Via Palen, Palen DA7 kak Anu.
0: Oke. Judulnya tadi?
2: Meleleh Bahagia.
0: Meleleh
2: Bahagia hati rindu udah ngomong sama Kak Anu.
0: Padahal meleleh itu karena mencair ya.
2: Yang okay. Tadinya hati rindu beku jadi meleleh.
0: Meleleh ya. Oke, nanti Anu puterin lagunya ada, ya, ada.
2: Terima kasih Kak Anu, semoga sehat selalu.
0: Iya.
2: Selamat tidur sampai tuntas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka lagi ya, yang mau request lagu lagi di 0618463115 atau boleh dari WhatsApp juga ya. Halo Pro Dangdut,
3: makin asik makin yahut.
0: Akhirnya dia masuk.
3: Iya, rindu kali sama Mbak An. Sosok masuk malam.
0: Gitu ya, payah malam ya Bu Ratni ya.
3: Ya kalau ini lumayan juga lah.
0: Karena jam kerja ini banyak yang enggak datang ini. Banyak yang enggak datang kayak diundang ya.
3: Sehat kan Mbak Anu ya?
0: Sehat alhamdulillah Bu.
3: Sehat-sehat kita semuanya.
0: Iya, sehat-sehat kita semua ya. Mau request lagu apa ini?
3: Aduh, cita-cita ada lah, sakitnya tuh di sini.
0: Sakitnya tuh di sini, di mana-mana dong.
3: Di mana-mana, sakitnya di sini aja lah.
0: Iya, jangan kemana-mana, sakitnya di situ aja ya.
3: Iya.
0: Oke, cita-cita ta, sakitnya tuh di sini. Oke.
3: Iya, oke ya.
0: Oke.
3: Mbak Anunya.
0: Iya.
3: Bentar lagi kita ulang tahun.
0: Oh iya ya, bentar lagi ya. Masih lama sih Bu, 3 bulan lagi Bu.
3: Tapi sehat dan sakit ya.
0: Yang penting sehat, Ibu juga sehat, harus tetap bahagia ya.
3: Iya, bahagia terus ya kan.
0: Iya.
3: Tetap bahagia, walaupun kayak mana pun bahagia terus.
0: Iya, betul itu ya.
3: Ya betul ya, jadi sehat terus kalau bahagia ya kan.
0: Iya.
3: Nah, jangan banyak pikiran, pikiran boleh banyak, tapi jangan
0: dibawa tidur. Nggak bisa tidur masalahnya.
3: Sakit nanti. Udah nggak aneh ya, yang mau naik lagi ya.
0: Oke.
3: Okay. Banyak waktunya.
0: Iya.
3: Lama bertugas, lantar-lantar kikinya sekolah ya.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada 3 lagu ini yang masuk, kita langsung puterin aja ya. Nanti enggak, biar enggak lama-lama lagi. Nanti kita buka lagi layanan teleponnya di 0618463.

0: Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Itu tadi lagu Sakitnya Tuh Di Sini dari Cita Citata yang di request sama Bu siapa tadi? Sama siapa tadi kok jadi lupa ya? Kita buka lagi lah ya yang mau request lagu lagi di 0618463115. Halo.
1: Bro Dangdut, maju
0: Yahoo. Oh iya tadi Sakitnya Tuh Di Sini Bu Ratni ya yang request ya.
1: Ya betul Kak Ano.
0: Nanti marah pula Bu Ratni kok lupa nih Mbak Hanum nih katanya. Padahal lagi teleng-teleng ini.
1: Ya lagi goyang-goyang paling saya lupa nih Kak. Jadi goyang tadi lupa siapa yang berkesan gue tadi Kak Ano.
0: Itulah Bang Lumi apa kabarnya ini?
1: Sehat Kak Ano, alhamdulillah sehat bahagia Kak Ano.
0: Iya tertawa terus lah.
1: Apalagi bahagia tuh dengar Kak Anum pagi-pagi pertama siaran. Oh, udah pulang Kak Anum dari healing-healing.
0: Sekali masuk langsung subuh ya.
1: Iya, udah siaran lagi Kak Anum.
0: Udah siaran lagi, ya udah dinas lagi. Alhamdulillah ya kan.
1: Iya, udah cuci mata seger kok nengok sini ya kan.
0: Iya.
1: Mantap lah.
0: Healing-healing.
1: Iyalah pastinya healing-healing.
0: Bang Marlon nih gak tahu kapan healing-healingnya. Gak healing-healing dia kayaknya.
1: Kalau healing pasti gantian nanti sama Kak Anum yang tugasnya ya kan.
0: Kapan Bang? Dia masih di depan aku nih ya. Mau request lagu apa nih Bang Lumi?
1: Lagunya Trio Macan Kak Anum, Cinta Tak Ada Logika.
0: Oh mak, ngeri kali ya. Trio Macan ya.
1: Iya, Cinta Tak Ada Logika.
0: Cinta Tak Ada Logika. Cinta ya. Tak Ada Logika. Trio Macan.
1: Yo.
0: Ntar Anum cek dulu ya.
1: Oke, Kak Anum.
0: Trio Macan. Macan Cinta Tak Ada Logika. Kok kayak lagu-lagunya Agnes Monica nih?
1: Iya, tapi yang di cover dia nih Kak Anum, goyang-goyang dia. Apa dia bergoyang-goyang kan om situ.
0: Oke, Tak Ada Logika judulnya ya.
1: Iya, Tak Ada Logika, ada cintanya ya. Tak Ada Logika.
0: Tak Ada Logika gitu aja.
1: Oke.
0: Oke deh, nanti Anu puterin ya.
1: Ya, makasih kamu sudah selalu kan om ya. Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Lumi ya, request lagu Trio Macan, Tak Ada Logika. Bisa joget-joget katanya ini. Yang buat abang dan kakak yang mau request lagu lagi masih Anu buka ya di 0618463115 atau boleh dari WhatsApp di 0811614428. Betul enggak, Bang? Geleng. Buat abang dan kakak yang mau request lagu masih Anu buka ya karena untuk Pro Dangdut ya dari pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ini biasanya kalau hari Senin memang banyak yang banyak kerjaan ya kan. Jadi enggak sempat-sempat nih buka-buka radio kali ya. Atau karena memang lagi libur sekolah, banyak yang gak di rumah nih, jalan-jalan ya kan, mana tahu ya kan. Tapi kayaknya gak juga ya, tapi memang rame sih di jalanan ini, yang ke mall-mall tuh rame banget ya. Nah kita puterin dulu lah ya lagu yang udah masuk ini, ada Trio Macan, Tak Ada Logika.

Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Tadi lagunya Trio Macan Tak Ada Logika. Ternyata ini versi dangdutnya ya, dari lagunya Agnes Monica yang Tak Ada Logika ya. Kebetulan ada juga yang WhatsApp nih ya, dari Bu Farida ya. Mau lagu Buaya Buntung ya, dari Inul katanya. Oke, langsung aja nemputerin lagu Buaya Buntung ya. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat RRI Medan.

0: Terima kasih Abang Nangka masih di Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara ya. Yang mau request lagu lagi masih ya numbuh kayak di 0618463115. Halo. Halo. Halo. Halo. Tadi ada yang nelpon mati kali ya. Halo, murahnya. Mana tahu ya kan, tadi ada yang nelpon, Anum ini, Anum tahan sebentar, rupanya mungkin mati kali ya. Halo.
1: Halo Anum.
0: Halo, dengan siapa di mana?
1: Randy.
0: Randy di?
1: Perniagaan.
0: Perniagaan, apa kabarnya Randy?
1: Sehat Anum.
0: Alhamdulillah.
1: Nanti malam siapa siaran Anum?
0: Nanti malam ada Sherly.
1: Oh,
0: iya. Mau request lagu apa nih?
1: Mau request lagu Mansur S ya.
0: Mansur S yang mana?
1: Yang cinta sampai di sini.
0: Yang cinta sampai di sini ya, Mansur yeah. S. Cinta sampai di sini. Oke, ada nih.
1: Iya, buatnya satu.
0: Kenapa tiba-tiba mati? Mungkin sinyalnya masih kurang ya. Oke lah, nanti aku puterin ya. Mansur S, Cinta Sampai di Sini. Yang mau request lagu lagi masih aku buka ya di 0618463115 atau boleh dari WhatsApp juga boleh, tadi kayak Bu Parida ya. Dari WhatsApp bisa di 0811614428. Halo, Pro Dangdut.
2: Halo.
0: Halo.
2: Apa-apanya?
0: Apa Pro Dangdut makin asik, makin Yahoo. Pro Dangdut.
2: Makin asik, makin Yahoo.
0: Yuhuu.
2: Kok dimatikan tadi?
0: Enggak dimatikan tadi lah. Ya. Jadi terasa terzolimi ya kan kalau dimatikan.
2: Jadi kok bisa mati?
0: Ya, itulah tadi aja yang sebelum Bu, ini Bu Susana kan?
2: Bu
0: apa?
2: Cantik manis gitu.
0: Allahu Akbar. Cantik manis. Tadi pun ada yang nelpon tiba-tiba mati. Belum lagi dia ngomong apa-apa, tapi yang penting iya, requestannya sudah di.
2: Tadi memang ya kok udah mati.
0: Iya.
2: Mengangkat gitu ya, enggak apa-apalah.
0: Mungkin apa sinyal kali ya.
2: Iya.
0: Iya, cantik manis apa kabarnya?
2: Baik, disayang.
0: Alhamdulillah. Mau request lagu apa nih?
2: Ini Hanum kan?
0: Iya dong.
2: Nanti malam siapa Num?
0: Sherly dong.
2: Oh Sherly, semalam Hanum ya?
0: Iya.
2: Iya. Karena masih nonton bola, jadi nggak fokus.
0: Nggak fokus ya. Siapa ini pilihannya ini? Kira-kira siapa yang menang?
2: Argentina.
0: Argentina ya, Messi
2: nanti
0: berarti
2: Argentina
0: ya.
2: Argentina main dengan Mesir.
0: Messi
2: nanti
0: ya.
2: Juga, Argentina, nanti Spanyol dengan... Spanyol dengan Portugal.
0: Kalau Spanyol jadi Portugal siapa?
2: Kalau saya fans apa Argentina sih?
0: Oh ya Argentina ya.
2: Ya. Kalau menang pun Ronaldo dengan Spanyol itu nggak masalah, entah siapapun itu menang nggak masalah. Tapi yang penting jangan Messi yang kalah gitu.
0: Oh gitu. Berarti jagoannya nih ya. Jagoannya si Messi dong. Nih.
2: Aduh ya. Biar nanti mau nobar juga sih.
0: Oh, di mana nobarnya?
2: Kalau enggak hujan di kebun bunga.
0: Oh, di kebun bunga. Dekat lah ya.
2: Ya kebun bunga kan dekat sini, dekat kita juga naik sepeda motor kan
0: sampai apa? Ya kan. Iyalah dekat skip ya kan?
2: Iya.
0: Kan di skip rumahnya kan?
2: Iya.
0: Apa
2: nobar lah ini karena iya jam 11 kan.
0: Ke situ nanti. Oh iya sih.
2: Tapi enggak naik sepeda motor lah, nanti mau pulang naik Grab aja.
0: Iyalah ya. Mantap lah kalau begitu ya.
2: Iya, sekalian nongki-nongki.
0: Nongki-nongki cantik.
2: Emak-emak nongki-nongki.
0: Enggak apa-apa lah, namanya cantik manis.
2: Iya cantik manis gitu. Ya soalnya kalau enggak gitu ya kita stres juga gitu.
0: Iya, kan itu di cara rumah, di rumah aja mendelem ya.
2: Di rumah aja. Kan enggak kerja, mengharapkan anak.
0: Iya. Enak lah ke kaki duitnya dapet.
2: Tapi itulah yang memang kita memang saya enggak punya anak laki-laki, beruntung juga punya anak perempuan. Ngerti gitu.
0: Iya, ada yang ngurus
2: mau kemana,
0: juga ya.
2: Gitu mama. Mau kemana, mau jalan-jalan kemana, gitu. Tapi kita kan udah capek-capek nyekolahkan dia sampai S2 loh.
0: Wih, mantap kali ya, sampai S2.
2: Ya, tapi kan dia ini, kerja di Columbia Asia. Jadi medis.
0: Oh iya sih, mantap sekali.
2: Gitu. Itulah.
0: Baiklah, jadi, itulah rezeki itu, ya.
2: Satu lagi guru bahasa Inggris.
0: Mantap bahasa Inggris
2: cuma
0: nih.
2: Cuma dua.
0: Perempuan dua-dua ya. Alhamdulillah ya.
2: Iya.
0: Oke, nanti aku puterin lagunya ya.
2: Lagu inilah, lagu apa ya? Lagu ini aja lah. Lagu dari Imam S. Arifin apa aja di situ, Anu?
0: Kalau Imam S. Arifin di sini lumayan banyak
2: ada
0: sih.
2: Ada Harta dan Cinta.
0: Coba Anu cek dulu ya.
2: Ada, Anu.
0: Tunggu. Apa judulnya?
2: Itu aja putarkan.
0: Apa judulnya?
2: Harta dan Cinta.
0: Harta dan
2: kalau
0: cinta.
2: Kalau enggak ada harta, ya enggak usah lah. Kalau enggak ada cinta juga enggak usah. Harus dua-dua klop.
0: Harus dua-dua klop ya, harta dan cinta. Tunggu ya, Anum cek dulu ya.
2: Juga enggak enak.
0: Iya, harus ada duitnya juga ya. Halo? Nah, kan? Aduh. Harta dan cinta, untung udah ditanya tadi ya. Kita cek dulu harta dan cinta nih. Kayaknya memang sinyalnya deh. Untung udah disebutkan ya request lagu Harta dan Cinta dari siapa? Mansur S, Hamdan ATT nih kalau Harta dan Cinta. Yang mana nih yang betul? Mansur S, ada enggak Mansur S? Harta dan Cinta Mansur S. Iya kayaknya enggak ada kalau Harta dan Cinta nih, yang ada Hamdan ATT ini, mana tahu ya. Kita coba angkat dulu ya. Halo.
3: Halo juga.
0: Sudah azan ini rupanya.
3: Acara Budaya Nusantara.
0: Iya, mau request lagu apa nih?
3: Dokter Cinta dari Esi Tamara.
0: Ini siapa?
3: Bunda Suzana Gini.
0: Oke, ini yang disebutkan tadi ya, Bunda Suzana. Nanti Anu puterin ya, Dokter Cinta dari
3: Evita Mala.
0: Oke.
3: Iya, makasih ya, Nu.
0: Iya, Ibu.
3: Sampai jumpa.
0: Iya, bye-bye. Bunda ya. Oke, langsung aja nih kita azan dulu karena tepat pukul 15:59 saatnya azan sholat asar untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Allahu Akbar.

Sahabat budaya, di antara dalil yang menunjukkan pentingnya kedudukan sholat ashar adalah ancaman bahwa barang siapa yang meninggalkannya, maka terhapuslah pahala amal yang telah dikerjakannya di hari tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang meninggalkan sholat ashar, maka terhapuslah amalannya. Selamat menunaikan ibadah sholat ashar.

0: Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara yang masih di Pro Dangdut makin asik makin yahut. Sudah mau pukul berapa nih? 16:33 ya. Buat Abang dan Kakak yang mau request lagu lagi anu buka ya di 0618463115. Terus ada juga nih yang request dari WhatsApp. Nuh mau request lagunya apa nih? Lagunya dari Nice Larasati yang DJ apa tuh? Dari Nice Larasati nanti coba anum cek ya. Halo, Pro Dangdut.
1: Halo, Pro Dangdut. Makin asik makin yahut.
0: Yuhu, dengan siapa di mana?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Wa Ali. Pantai Labu.
0: Wih, ngeri kali ya, jauh sekali di Pantai Labu sana.
1: Rantau Panjang.
0: Mau request lagu apa nih?
1: Tidak jauh, tapi dekat di hati.
0: Iya, enggak jauh ya, dekat di hati.
1: Lagu Cinta Hitam aja.
0: Yang nyanyi siapa?
1: Dari Maggie Z.
0: Maggie Z, Cinta Hitam?
1: Cinta Hitam.
0: Maggie Z, oke, nanti Anu puterin ya.
1: Iya. Makasih Anu.
0: Yoi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka lagi ya di 0618463115 atau boleh dari WhatsApp di 0811614248 ya. Ini tadi Bu Farida ya request lagunya dari Nice Larasati yang DJ ya. Gimana tuh ngetiknya? Ini ada dari WhatsApp juga dari Kakak Ira ya, Pro Dangdut. Assalamualaikum Kak Hanum. Kakak Ira Tarigan di Prapat nih, lagunya Sisa-Sisa Cinta dari Ona Sutra. Kak Anum selamat sore. Halo Pro Dangdut.
2: Berat nih masuk lagi.
0: Mau request lagu apa ini Bu?
2: Udah Ucap Cinta tadi lama kayaknya biasanya.
0: Iya 9 menit lagunya Bu. Ngeri Anum aja nih, 9 menit ngeri nih lagunya nih ya.
2: Makasih udah Ucap Cinta Bu Rusana.
0: Mau request lagu apa ini Bu?
2: Setangkai Bunga Padi aja lah.
0: Boleh, Setangkai Bunga Padi nanti Anu hadirkan ya.
2: Kemarin gak minta lagu lagi, cuma ya udahlah dapat naik, bikin gak dapat naik tadi.
0: Alhamdulillah Mak, dapat ya.
2: Ini ya Mak, 6-2 kali naiknya ya.
0: Iya, gak apa-apa, karena memang hari ini kayaknya gak terlalu banyak yang masuk ini.
2: Iya, banyak istirahat, anak-anak pun kerja mungkin.
0: Mungkin, karena hari Senin ya.
2: Iya, betul-betul. Makasih lah Mak Anum ya.
0: Oke, nanti Anum puterin Bu.
2: Oke, sehat, lancar-lancar.
0: Iya.
2: Ya, pulang hati-hati nanti.
0: Oke.
2: Ya.
0: Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita puterin aja nih lagu yang udah masuk ya. Maggie Z, Cinta Hitam.

0: Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara ya. Sudah menjelang pukul 17. Masih anu buka juga sih yang mau request lagu mungkin penelpon terakhir atau boleh dari WhatsApp di 0811 614 2 48 atau yang dari telepon di 0618 436 3115 ya. Yang mau request lagu untuk penutup di hari ini di hari Senin 6 Juli 2026 ya. Tapi Pro Dangdut nih tetap akan hadir esok tepat pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat ya. Boleh request-request lagu dangdut apapun itu ya. Lagu baru boleh, lagu lama boleh ya kan. Yang DJ-DJ ya, yang remix-remix, kalau yang masih standar-standar remix biasa enggak apa-apa, tapi kalau udah sampai yang kayak mau ke disco enggak ya. Karena ada yang memang request lagunya yang betul-betul nyiu tiu tiu tiu udah tinggal joget-jogetnya aja di sini ya, enggak ada dengar suara lagunya kayak mana. Kita akan putarkan lagu terakhir nih. Mau request lagu apa? Abang di depan saya. Ada yang mau di request? Via Valen yang mana? Oh, di sini nanti di sini menunggu. Karena kita menanti-nanti, tidak ada yang request ya. Karena mungkin memang di akhir, bukan di akhir sih, di awal minggu banyak yang lagi sibuk ya, apalagi di awal bulan ini ya kan. Liburan lagi, pasti liburan kesana kemari ya. Di sana menanti, di sini menunggu ya. Ini akan Anum hadirkan sesaat lagi ya. Terima kasih buat abang dan kakak yang sudah bergabung hari ini, banyak ya, banyak sekali. Lagu Kakak Ira, oh iya lagu Kakak Ira ya, ya Allah ada lagu Kakak Ira. Gak jadi ya bang, gak jadi lagu Kakak Ira. Maaf ya Kak Ira, ini Anum agak-agak lola ini hari ini memang karena lagi hektik banyak kerjaan ya. Baik ketawa nih, ketawa Kak Iranya ya. Sisa cinta, sisa-sisa cinta Ona Sutra. Ini ada yang nelpon lagi nih, kita buka lagi gak sih? Gak apa-apa, nanti kita puterin setelah pukul 17 juga gak apa-apa kan, jazz musik ya kan. Halo, Pro Dangdut.
1: Makin asik, makin yahut. Dangdut adalah kita,
0: iya.
1: Kita adalah dangdut ya,
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan pendatang baru ini.
0: Di mana?
1: Di sini, gak jauh lah pokoknya.
0: Gak jauh lah, siapa?
1: Warga ini, warga apa, Jamista ya, Jamista Topik Raya. Tahu jalan kita Piraya jauh?
0: Nggak tahu di mana itu.
1: Sekitar Krakatau.
0: Oh daerah Krakatau, daerah Krakatau aja bilang.
1: Itulah, jauh kali ke Krakatau sering jalan kaki jauh panas.
0: Oh ya, nggak apa-apa kan ada motor, naik motor.
1: Ya, ya betul.
0: Mau request lagu apa nih?
1: Ini lagu penutup ya.
0: Boleh, tapi ini nanti lagu sisa-sisa cinta yang di request sama Kak Ira. Kak Ira maaf ya Kak Ira, lola nih si Anum ya.
1: Jadi itu aja.
0: Ada satu lagi mau lagu apa? Boleh, nggak apa-apa.
1: Oh, gila. Aku benci.
0: Ih, kok benci? Nggak boleh lah benci.
1: Benci dengan apa? Dengan masa laluku.
0: Izede. Aku benci ya judulnya. Yang nyanyi jadi, siapa?
1: Apa Nana Mardiana.
0: Nana Mardiana. Oke, aku benci. Judulnya aku benci memang.
1: Benar sekali.
0: Nggak aku cinta.
1: Aku tidak, aku udah bosan, aku udah tua.
0: Aku benci Nana Mardiana.
1: Eneng.
0: Tunggu, ada.
1: Ya kan?
0: Ada dong. Apa ya, sih yang enggak ada?
1: Apa enggak ada di sana? Di sini pun ada ya.
0: Iya, dong. Oke, nanti ya. Anu puterin ya lagunya ya.
1: Boleh selesai tahunnya.
0: Boleh lah.
1: Semoga tahun ini tetap terbaik untuk kita semua ya.
0: Oke deh.
1: Banyak tinggi yuk.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warga Krakatau menjadi penelpon terakhir kita ya untuk hari ini. Edisi 6 Juli 2026 ya. Request lagu Aku Benci katanya. Aku Benci dari Nana Mardiana ya. Ini yang numputerin lagu Sisa-sisa Cinta yang di request sama Kak Ira Tarigan yang terlewatkan ya. Maaf ya Kak. Sedih Anum jadinya. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan karena tepat pukul 17 sampai 17.30 itu ada jazz musik. Tetap Anu hadirkan tadi ya lagu-lagu yang sudah di request. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat RRI Medan.

Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara ya. Sudah pukul 17.31 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kita ada di Kajian Islami Mutiara Sore untuk hari ini Senin 6 Juli 2026. Dan kali ini kita akan mendengarkan tausiah dari Ustazah Hajah Marliyah Sitepu SAG MHI yang akan membawakan tausiah dengan judul Tiga Harta Yang Harus Diperjuangkan. Untuk itu berapa Abang dan Kakak, selamat bergabung dan selamat mendengarkan.

0: من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم ومن أرادهما فعليه بالعلم. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah berilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka hendaklah dengan ilmu. Imam Syafi'i rahimahullah. Saatnya Anda ikuti kajian Mutiara Sore Pro 4 FM RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Baik sahabat budaya, para pencinta RRI Pro 4 FM dimanapun berada, kembali bertemu dengan kami, para penyuluh agama Islam di Kementerian Agama. Dan kebetulan saya hari ini berasal dari Kementerian Agama Kota Binjai, ya. Baik sahabatku dimanapun berada, Syawal sudah berlalu, ya, kita harus tetap melanjutkan aktivitas tanpa kita melupakan nilai-nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ingin saya sampaikan hari ini, betapa sesudah selesainya Ramadan, selesainya Syawal, manusia kembali dengan kesibukan-kesibukannya, aktivitasnya, pekerjaannya, mengejar hartanya. Dan terkadang aktivitas-aktivitas ini kembali membuat manusia itu lalai akan fitrah dirinya. Jangan lupa sahabat budaya dimanapun berada, dunia ini dan segala isinya itu memang diciptakan Allah untuk manusia. Ya, dunia ini dan segala isinya itu diciptakan Allah memang untuk kebutuhan manusia. Tapi manusia diciptakan Allah bukan untuk dunia. Ini perlu kita garis bawahi, sahabat budaya dimanapun berada. Artinya kita harus selalu senantiasa sadar, dunia ini cuma tempat transit menuju kampung keabadian. Nah sekarang kalau kita sibuk mengejar kehidupan dunia, bagaimana kita mempersiapkan kampung akhirat yang abadi? Maka dalam kesempatan ini saya ingin mengkaji apa sih sebenarnya harta sesungguhnya yang harus kita persiapkan di dunia ini. Apakah rumah yang mewah, apakah mobil yang mewah, apakah harta-harta yang megah? Maka dalam kesempatan ini sahabat Nabi pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, fa ayyul malu nattakhiz?" Harta apa sih sesungguhnya yang harus kami kejar di dunia ini? Subhanallah. Siapakah yang bertanya? Seorang Umar bin Khattab. Ya, Umar bertanya, "Harta apa sih ya Rasulullah yang sebenarnya harus kami cari? Ayyul malu nattakhiz?" Maka saudaraku, Nabi kita menjawab ketika Umar hadir bertemu dengan Rasulullah. Rasulullah baru saja tiba dan baru saja turun dari untanya. Apa jawaban Rasulullah? "Ya Umar, liyattahidha ahadukum qalban syakiran wa lisanan dzakiran wa zawzatan tu'inuhu ala amril akhirah." Subhanallah, ya sahabat budaya dimanapun berada, setidaknya dari hadis ini yuk sama-sama mengejar harta dunia tapi juga tetap mengisi harta sesungguhnya yang bisa menyelamatkan kita dari dunia. Harta apa sih yang bisa menyelamatkan kita dari dunia? Kata Nabi, liyattakhidha ahadukum qalban syakiran. Kejarlah kamu bagaimana kamu bisa memiliki hati yang senantiasa tahu bersyukur. Ternyata itu harta yang terindah saudaraku dimanapun berada. kenapa harus punya rasa syukur? Saudaraku, dimanapun berada, uang 100 juta itu banyak. Tapi kalau tidak tahu mensyukurinya, serasa uang 100 juta itu tidak ada artinya. Mungkin ada sebagian orang hanya memiliki uang 100 ribu, tapi karena rasa syukurnya begitu tinggi, yang 100 ribu itu justru membawa berkah dan kenikmatan dalam hidupnya. Maka, saudaraku dimanapun berada, hati yang pandai bersyukur adalah hati yang selamat. Ingat gak kisah Nabi Sulaiman? Ketika dititipkan Allah kerajaan, diberikan Allah kekayaan, diberikan Allah pasukan dari jenis binatang, jin dan manusia, adakah Nabi Sulaiman sombong? Yang ada Nabi Sulaiman ngomong, "Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkur am akfur." Apa yang aku miliki hari ini, kerajaan yang hebat ini, pasukan yang begitu besar ini, orang yang tunduk kepadaku, harta ini semua, jabatan, tahta ini, mim fadli rabbi, ini benar-benar titipan Tuhan aku. Liyabluwani, dan titipan ini hanya uji coba, kata Nabi Sulaiman. Uji coba untuk apa? Ashkur am akfur. Aku diberikan kenikmatan ini, aku tahu bersyukur atau aku tambah menjadi hamba Allah yang kufur. Subhanallah. Sahabat budaya, pecinta RRI Pro 4 FM dimanapun berada, begitu banyak titipan Allah dalam hidup kita. Dari yang kita pinta dan yang kita gak pinta, Allah selalu beri. Apakah dengan nikmat-nikmat ini kita ingat mensyukurinya? Maka kalau kita pengen menjadi harta, menjadi pribadi yang selamat, ayo kita harus memiliki hati yang tahu bersyukur. Itu yang pertama ya. Yang kedua kata Rasulullah, walisanan zakiran. Jadikan senantiasa kamu itu memiliki lidah yang senantiasa berzikir, mengingat Allah, ya, sadar dengan siapa diri kita sebenarnya. Sahabat budaya dimanapun berada, sebenarnya apa sih yang kita tunggu dalam hidup ini? Sehebat apapun kita, kalau kita mau jujur bertanya dengan hati kita, apa sih sebenarnya yang kita tunggu dalam hidup ini? Cuman satu, saudaraku, kita hanya sedang menunggu waktu kembali, waktu pulang, waliqa'a rabbih, ketemu Allah. Maka ketika kita pengen nanti bertemu dengan Rabb kita, dengan qalbun salim kita, maka kita harus senantiasa mampu menjaga lisan kita. Berbicara yang baik, berzikir dengan kalimat-kalimat thayyibah untuk menyelamatkan hati kita. Karena ketika Nabi bicara tentang takwa, Nabi itu senantiasa selalu menunjuk dadanya sampai 3 kali. Artinya, lisan yang terjaga, maka hati turut terjaga. Ini harta kita yang sesungguhnya yang harus sebenarnya kita kejar agar kita selamat fit dunia, selamat fil akhirah. Maka dilanjutkan oleh Rasulullah, nah, harta yang ketiga yang harus kita miliki, wa zauzatan tu'inuhu ala amril akhirah. Bagaimana kita ini berjuang agar pasangan kita, kalau kita perempuan suami kita, kalau suami istrinya, bagaimana mampu membimbing pasangan kita untuk urusan-urusan akhirat. Karena hidup ini tidak sebatas hanya dunia. Dunia ini fana, dunia ini hanya tempat persinggahan sementara yang sangat singkat. Ayo, kalau kita merenung, kalau kita sangat-sangat mengejar dunia, sejarah mencatat, lihat bangunan-bangunan yang hebat, lihat gedung-gedung pencakar langit. Kalau kita bertanya, mana sih arsiteknya? Sebahagian sudah pergi meninggalkan dunia ini. Ketika kita pergi berziarah misalnya ke luar negeri, katakanlah kita melihat museum Kemal Ataturk. Pertanyaannya, di mana Kemal Ataturk yang dulu maha hebat sudah pergi bertemu Allah? Ketika kita pergi berjalan ke Mesir, kita lihat piramida-piramida yang sungguh kokoh dan luar biasa. yang dibuat oleh Firaun, yang dikdaya, yang memiliki segalanya. Pertanyaannya, mana Firaun sekarang? Maka pada akhirnya kita semua akan meninggalkan dunia ini. Manfaatkan waktu kita yang singkat ini. Kesempatan hidup yang masih diberikan Allah kepada kita. Untuk kita bisa membimbing diri kita, pasangan kita. Ala amril akhirah. Untuk perkara-perkara akhirat. Karena kebutuhan akhirat. Bahasanya ini kebutuhan akhirat, tapi mempersiapkannya sejak kita berada di dunia Allah ini. Maka saudaraku dimanapun berada, berjuanglah hati ini untuk tidak melalaikan waktu dan kesempatan yang masih diberikan Allah. Masih diberikan kesempatan sehat. Masih diberikan nikmat hidup, masih diberikan nikmat iman. Pergunakan itu untuk kita benar-benar menjaga hati. Hatinya tahu bersyukur, lisannya tahu berzikir. Pasangan kita arahkan untuk selalu mengingatkan pada kepentingan akhirat. Karena menurut Imam Ibnul Qayyim, ada dosa yang senantiasa menghantui manusia yang susah untuk membuat hati ini menjadi tenang. Apa itu? Ada dosa yang disebut al-kibr. Ya, sombong, benar sekali. Kita ini terkadang melalaikan atau bersenang-senang dengan hidup ini, dengan apa yang kita miliki. Maka bersemayamlah di hati ini, bertahtalah di hati kita ini rasa sombong. Dan kita harus ingat loh ya, sifat sombong inilah dosa pertama yang dilakukan oleh iblis. Orang sombong tidak akan punya qalban syakuran, tidak akan punya hati yang tahu bersyukur. Kenapa? Karena sombong telah bersemayam dan bertahta di dalam hatinya. Maka kita jauhin ini supaya hati tetap bersyukur. Benar sekali saudaraku dimanapun berada. Yang kedua apa kata Imam Ibnul Qayyim? Ya, dosa yang termasuk harus kita perjuangkan untuk kita jauhi, yaitu hati yang mendengki. Orang pendengki gak mungkin bisa bersebaliknya punya rasa syukur. Kalau yang bersemayam di hatinya adalah rasa dengki. Dan dengki inilah dosa pertama yang dilakukan oleh anak Adam, Khabil dan Kabil. Kenapa mereka saling membunuh? Karena rasa gak terima, rasa iri. Kenapa sih gue yang ganteng dapat yang jelek? Kenapa sih dia yang cantik tidak menjadi jodoh gue? Gitu. Ini ketidakterimaan yang ada bersemayam di hati mereka karena rasa iri dan dengki. Nah ini juga harus kita jauhi. Ketika ini bersemayam di hati kita secara tidak langsung, mustahil di hati ini bisa bersemayam rasa syukur. Kalau rasa iri kita, rasa dengki kita akan kenikmatan-kenikmatan yang dimiliki orang lain, itu membuat hati kita tidak terima. Saudaraku, sahabat budaya dimanapun berada, menjaga hal ini, menjaga kualitas hati ini adalah salah satu hal yang memang sangat sulit. Tapi kita perlu berlatih, kita perlu belajar. Karena keselamatan hidup ini bagaimana kita mampu menjaga kualitas hati. Maka apalagi kata Imam Ibnul Qayyim, dosa yang termasuk harus kita jaga. Kita pelihara hati kita dari sifat seperti itu. Yaitu dosa, sifat serakah. Iya, tamak, serakah. Ini 11-12. Dan ini juga yang pertama kali yang menyebabkan Adam terusir dari surga. Kenapa? Allah mengatakan ketika itu kepada Adam, Adam ini fasilitas yang ada di surga, nikmati, miliki. Ini semua untukmu dan istrimu Hawa. Aku hanya punya peraturan satu doang. Apa itu? La taqrabu hadzal syajarah. Jangan dekatin pohon ini. Tapi karena ada rasa penasaran, begitu banyaknya nikmat surga, kenapa yang satu yang dilarang itu yang didatangi? Nah ini semua terjadi kepada kita anak cucu keturunan Nabi Adam. Ya, di satu sisi Nabi memerintahkan kita menjaga hati, hatinya harus bersyukur, lisannya harus berzikir. Tapi Tapi ketika kita tidak bisa memilah, maka yang dominan nanti adalah, iya, yang dominan nanti adalah hati yang sombong, hati yang dengki, hati yang iri. Maka ini akan merusak tatanan iman kita dalam perjalanan hidup ini. Saudaraku, sahabat budaya, para pendengar RRI Pro 4 FM dimanapun berada, kita perlu belajar dari hal-hal kecil. Dari siapa kita belajar? Dari alam kita belajar, dari para nabi kita belajar bagaimana membentuk diri untuk bisa menjadi hamba Allah yang benar-benar bertakwa. Kita ini cuman hamba. Dan kita pengen sebagai hamba, kita ini benar-benar bisa selamat fit dunia. Ya, wal akhirah, bukan hanya selamat di dunia, tapi juga selamat di akhirat. Kita pengen kita ini menjadi hamba Allah yang beruntung di dunia, tapi juga kita beruntung dong di akhirat. Atau juga kita juga pengen sebagai hamba Allah kita ini mulia di dunia, tapi kelak kita juga mulia di akhirat. Sebab sebagai hamba Allah yang beriman dan bertakwa, kita meyakini akan ada kehidupan pasca kematian. Dan inilah yang disebut dengan keabadian. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, tazawwadu, siapkan bekalmu, fa inna khairadzadit taqwa. Dan sebaik-baik bekal adalah berjuanglah engkau untuk mampu menjadi hamba Allah yang bertakwa. Baik sahabat budaya, para pecinta RRI Pro 4 FM dimanapun berada, bagaimana sih untuk konsisten menjadi orang yang bertakwa? Bagaimana sih untuk konsisten memiliki qalban syakur, hati yang senantiasa bersyukur? Bagaimana sih untuk konsisten agar kita ini bisa senantiasa istiqomah memiliki lisan yang senantiasa berzikir? Caranya bagaimana? Caranya kasratut doa, minta itu sama Allah. Iya, kalau kita meminta kepada Allah, seberat apapun amal soleh itu, tapi Allah ridho untuk memberikan kepada kita, maka itu akan terasa ringan buat kita. Dan orang-orang yang istiqomah ini adalah hamba-hamba yang paling dicintai Allah. Bahkan di dalam Al-Quran, Allah mengatakan, innal ladhina qalu rabbunallah. Dan sesungguhnya orang-orang yang berkata, Rabbunallah, Tuhan kami Allah. Thummastaqamu, kemudian dia benar-benar istiqomah dengan ucapannya. Dia sadar Tuhannya Allah, dia benar-benar memposisikan dirinya hamba. Kalau kita punya Tuhan, tentu berarti posisi kita hamba dong ya. Kita mengatakan, aku punya Tuhan nih. Kalau kau punya Tuhan, dia Tuhanmu, berarti kau hambanya. Nah, maka Allah mengatakan thummastaqamu, dan istiqomahlah kau benar-benar di posisi hamba. Jaga hatimu, kata Allah. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Subhanallah, ini janji Allah ya. Maka akan turun kepada mereka itu para malaikat yang berkata, ala takhafu. Apa artinya? Malaikat berkata, jangan wahai para manusia, jangan pernah takut. Wala tahzanu, dan janganlah kamu pernah bersedih. Wa abshiru bil jannah, dan bergembiralah kamu karena kau akan memperoleh surga. Allati kuntum tu'adun, yang selama ini telah dijanjikan Allah. Tapi apa tadi dari ayat kuncinya? Istiqomah. Kata para ulama, al-istiqomah khairun min alfi karomah. Istiqomah itu jauh lebih indah, jauh lebih baik dari 1000 karomah. Nah, ini yang perlu kita jaga. Mengkonsistenkan diri dalam beribadah, mengkonsistenkan hati untuk tahu bersyukur. Karena ini semua yang kita peroleh, seluruh nikmat yang ada dalam hidup kita, ini cuman titipan Allah. Kapanpun bisa orang Allah ambil, tapi kapanpun bisa Allah tambah. Istiqomahlah kita untuk menjadi hamba-hamba yang tahu mensyukuri nikmat Allah. Janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau kau konsisten, istiqomah, senantiasa sadar diri, kau syukuri kalau semua ini milikku, datang dariku dan hanya titipanku, maka akan aku tambah nikmat dunia ini kepadamu. Wa in kafartum, tapi jika kau mengingkarinya, merasa kau memiliki sesuatu karena kehebatanmu, merasa memiliki sesuatu karena pintarmu, merasa kau berada di posisi hari ini karena itu perjuanganmu, maka janji Allah, inna adzabila syadid. Ingat ya, yang akan kuhadiahkan kepadamu adalah azab yang sangat pedih. Maka saudaraku dimanapun berada, sungguh penting rasa syukur ini kita tanamkan di hati sebagai hamba yang beriman dan bertakwa, sebagai harta simpanan kita untuk bagaimana modal kita selamat nanti di akhirat. Hingga Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kita satu doa di dalam surah Qaf ayat 15. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Ya Allah, ajarkan aku cara bersyukur. Kembali lagi berarti berdoa, minta bimbing kepada Allah bagaimana kita bisa menjadi orang yang tahu bersyukur dan lisan yang senantiasa berzikir, dan insyaallah kita bisa membawa pasangan hidup kita kepada urusan akhirat. Baik sahabat budaya dimanapun berada, para pendengar pencinta RRI Pro 4 FM, sore ini aja kajian singkat kita. Insyaallah setiap sore di RRI yang konsisten mendengar jaringan ini, kita akan ketemu dengan tausiah-tausiah singkat dari kami para penyuluh agama Islam Kementerian Agama. Ini saja dari saya, billahi taufik wal hidayah. Astaghfirullahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekian Mutiara Sore Pro 4 RRI Medan. Dengarkan kajian Mutiara Sore setiap hari pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 4 Medan.

Abang dan kakak, saatnya Anda mendengarkan motivasi Islami, lagu-lagu Islami, dan tausiah Islami. Hanya di Religisore Islami, Pro 4 FM, RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.

Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, yang berarti menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, mengucapkan bismillah merupakan sesuatu yang dianjurkan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap amalan yang terdapat kepentingan di dalamnya, jika tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, maka terputus keberkahannya. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i.

Manfaatkanlah lima hal sebelum datang lima hal. Masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, masa kecukupanmu sebelum masa miskinmu, masa luangmu sebelum masa sibukmu, masa hidupmu sebelum masa kematianmu.

Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amal perbuatan yang paling utama? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, melaksanakan sholat pada waktunya. Kemudian aku bertanya, lalu apa lagi? Rasulullah menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian apa lagi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, berjihad di jalan Allah. Demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya kepadaku. Andai aku menambah pertanyaan, niscaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambahkannya.

Amalan ringan berpahala besar adalah istiqomah. Istiqomah adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya secara berkesinambungan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laksanakan amalan semampu kalian. Sesungguhnya Allah tidak bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun sedikit." Hadis riwayat Abu Daud. Dalam riwayat lain dikatakan tentang amalan ringan berpahala besar adalah beramallah dengan benar dan bersungguh-sungguh. Ketahuilah bahwa sesungguhnya seorang dari kalian tidak akan masuk surga karena amalannya. Mereka bertanya, "Apakah engkau juga, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Tidak juga aku, kecuali Allah memberiku rahmatnya." Ketahuilah bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun itu sedikit. Hadis riwayat Muslim.

Dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 35 menerangkan bahwa laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, maka Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.

Abang dan Kakak Sahabat Budaya, pukul 18:43 waktu Indonesia Barat, saatnya azan sholat maghrib untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Allahu Akbar.

Sahabat budaya, termasuk sunnah memasukkan anak-anak ke dalam rumah saat masuknya waktu maghrib. Termasuk sunnah menutup pintu-pintu di awal waktu maghrib sambil menyebut nama Allah Ta'ala. Mengerjakan dua adab ini merupakan salah satu upaya menjaga diri dari setan dan jin. Menahan anak-anak di rumah ketika awal waktu maghrib merupakan bentuk upaya menjaga anak-anak dari setan yang berkeliaran di waktu tersebut. Demikian pula, menutup pintu rumah sambil menyebut nama Allah pada saat tersebut. Dan betapa banyak anak-anak dan rumah-rumah yang dihinggapi setan pada waktu maghrib, sedangkan orang tua si anak dan si empunya rumah tidak menyadarinya. Betapa besarnya penjagaan Islam untuk anak-anak dan rumah-rumah kita. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

Jangan kamu merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Al-Quran, Surah Ali Imran, ayat 139.

0: Eh Najwa, kok kenapa?
1: Baru juga beberapa hari di Medan, aku udah kangen sama kampung halaman.
0: Apa sih yang paling kau kangenin?
1: Biasanya setiap pagi sebelum beraktivitas, mama aku sering muter lagu-lagu Melayu.
0: Oh, jadi kau pengen denger-denger lagu-lagu Tanjung Balai gitu?
1: Iya, Kak.
0: Ya ampun, gak usah bening, gak usah nangis, gak usah risau ya. Dengarkan aja RRI Prompat Medan. Di situ kau bisa dengarkan lagu-lagu Melayu Tanjung Balai. Lagu-lagu daerah se-Indonesia ada di RRI Prompat Medan.
1: Oh iya, Kak. Emang di Prompat ada acara apa sih, Kak?
0: Ih, banyak kali. Kau bisa dengarkan lagu-lagu lokal Medan dan juga lagu-lagu daerah se-Indonesia di apresiasi budaya lokal dan apresiasi budaya Nusantara.
2: Prompat FM, suara budaya Nusantara.

Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara ya. Sudah pukul 19 lebih 7 menit ya. Pukul 7 lewat 7 ya. Angka cantik ya. Terima kasih buat Abang dan Kakak yang masih bergabung di Perempat Medan. Akan Anum hadirkan lagu-lagu Jawa ya dengan informasi-informasi pastinya. Satu jam ke depan hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Lagu Via Valen, Sayang.

0: Kucek kucek sendiri, peres peres sendiri, jemur jemur sendiri, ya nasib nyuci sendiri.
1: Hey, nyuci sambil nyanyi sih enak, tapi lihat tuh, fokus fokus, nyuci dikit aja sampai meluber banget air dan busanya.
0: Biar bersih dan wangi lah, air dan busa kudu melimpah ruah kakak.
1: Hello, bersih sih bersih, wangi sih wangi, tapi banyak busa juga mencemari air dan lingkungan keles. Jangan kira ya busa sabun itu aman, karena busa-busa yang terbuang ke selokan menuju sungai itu menjadi limbah yang sulit diuraikan bakteri. Butuh waktu mingguan sampai bulanan loh, limbah itu akan meresap ke air tanah dan sumur dalam rumah kita. Tahu dong apa yang akan terjadi selanjutnya? Jadi, bijak dalam menggunakan deterjen biar air kita bersih, sehat, dan tidak tercemar.

Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara ya. Nah, untuk informasi pertama yang akan Anda hadirkan ini kegagalan melangkah ke babak 16 besar tak mengurangi kebanggaan masyarakat Tanjung Verde. Ini terhadap Verde bacanya ya. Tahu bacanya. Terhadap tim nasional mereka setibanya di tanah air, The Blue Shark ini disambut bak pahlawan setelah mengukir sejarah perdana di Piala Dunia 2026. Kepulangan timnas Tanjung Verde bertepatan dengan peringatan Hari Kemerdekaan Negara tersebut pada Minggu 5 Juli 2026. Ribuan warga memadati jalanan untuk menyambut para pemain yang baru kembali dari Amerika Serikat. Dan perjalanan mereka di Piala Dunia ini memang telah berakhir setelah kalah dramatis 2-3 dari Argentina pada babak ke-32 besar. Namun penampilan mereka ini meninggalkan kesan yang sangat mendalam ya. Itulah informasi pertama bisa Anda dapatkan juga melalui laman resmi kami di www.rri.co.id.

0: sekawan. Nyalip harus ku kejar nih. Mana penumpangku sepi hari ini.
1: Aduh nak. Hati-hati nyetirnya. Ini terkejut ibu jadinya. Tolonglah jangan kebut-kebutan kalian. Minggir nak. Saya berhenti di sini sajalah. Minggir nak.
2: Iya bang, saya juga berhenti di sini lah.
0: Kok pada turun semua ini?
1: Iyalah.
2: Makanya ingat keluarga abang di rumah. Cara berkendara seperti abang itu dapat membahayakan penumpang lain. Hargailah pengguna jalan yang lain.

Terima kasih Abang dan Kakak, masih di Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Nah, informasi selanjutnya nih tentang Piala Dunia ya. Kapten Timnas Portugal Cristiano Ronaldo ini belum bersedia memastikan apakah Piala Dunia 2026 ini akan menjadi penampilan terakhirnya. Karena menjelang laga babak 16 besar melawan Spanyol, Ronaldo ini menegaskan akan mengakhiri karir sepak bolanya pada waktu yang ia tentukan sendiri. Pemain berusia 41 tahun ini juga mengaku masih sering mendapat pertanyaan mengenai masa depannya setiap kali tampil di Piala Dunia. Namun, ia sendiri memilih tidak menjadikan hal tersebut sebagai fokus utama di tengah perjuangan Portugal di turnamen. Ia menegaskan apapun hasil yang diraih dari Portugal di babak 16 besar nanti, ia akan meninggalkan sepak bola tanpa penyesalan. Menurutnya, selama bertahun-tahun ia telah memberikan segalanya untuk olahraga yang dicintainya. Informasi tadi juga bisa Anda dapatkan melalui laman resmi kami di www.rri.co.id.

Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Buat Abang dan Kakak yang sedang bersantai-santai, selamat mendengarkan lagu-lagu daerah ya. Untuk di hari ini edisi Senin 6 Juli 2026. Biasanya kalau memang hari Senin tuh di jam 7 sampai jam 8 ini lagu-lagu Jawa ya. Nanti tepat pukul 8 lebih 30 itu nanti baru lagu-lagu daerah dari Tapanuli Selatan ya. Untuk obrolan obrolan Nusantara khususnya Sumatera Utara ya, obrolan komunitas ya. Kita akan hadirkan lagi lagu-lagu Jawa pastinya. Tinggal sebentar lagi ya, tinggal 12 menit lagi ya. Ada lagu Vita Alfia, Tepung Kanji.

Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara ya. Sudah menjelang pukul 20 tepatnya nih 19.54 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya Hanum undur diri dulu dari ruang dengar Abang dan Kakak ya. Namun jangan kemana-mana ya, jangan risau, akan ada yang menemani ya. Ada Sherly nanti yang akan menemani sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pastinya dengan beragam informasi dan lagu-lagu yang menarik yang akan dihadirkan sepanjang 4 jam ke depan ya. Nah untuk itu, untuk abang dan kakak yang baru bergabung, selamat bergabung di Perempat Medan. Anda juga bisa mendengarkan melalui laman resmi kami di www.rri.co.id, melalui streaming ya, atau bisa juga download aplikasi di RRI Digital. Karena sudah menjelang ini ya azan sholat isya, akan Anum hadirkan pengantar azan yaitu sholat hifzul bilad sebelum azan sholat isya. Pastikan abang dan kakak tetap di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara.

Abang dan kakak sahabat budaya, pukul 19.57 menit waktu Indonesia Barat, saatnya azan sholat isya untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Allah.

Sahabat budaya, dua sholat yang memiliki keutamaan yang besar adalah sholat subuh dan sholat isya. Dua sholat inilah yang terasa berat bagi orang-orang munafik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya mereka mengetahui keutamaan yang ada pada sholat isya dan sholat subuh, tentu mereka akan mendatanginya sambil merangkak. Hadis riwayat Bukhari nomor 615 dan Muslim nomor 437. Selamat menunaikan ibadah sholat isya.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, selamat berjumpa kembali dalam drama legenda. Bersama kami, Teater Paguntaka RRI Tarakan. Drama legenda yang akan kami persembahkan kali ini tentang konflik yang terjadi saat wafatnya seorang raja, Raja Bunu, Raja Purba pertama yang menginjakan kaki di bumi Kalimantan.
2: Tabib, tolong obati raja. Tolong sembuhkan dia.
3: Baik, Ratu. Saya akan coba.
2: Bagaimana keadaan Raja, Tabib?
3: Maafkan saya, Ratu. Sepertinya sakit Raja semakin parah.
2: Apalagi yang harus aku lakukan untuk menyembuhkan Raja?
3: Mohon bersabar, Ratu.
2: Aku tidak akan membiarkan Raja sakit begini terus. Aku akan mencari cara agar Raja bisa sembuh dari sakitnya.
1: Sang Ratu tidak putus asa. Ia bertekad untuk mencari tabib terbaik di negeri itu untuk mengobati Sang Raja. Para tabib dan ahli pengobatan dari berbagai daerah juga telah didatangkan. Tetapi mereka juga tidak bisa menyembuhkan penyakit Raja Bunu.
4: Ratu.
2: Iya, Raja.
4: Sudahlah, kau tidak usah lagi mencari tabib untuk mengobati aku.
2: Tidak, Raja jangan berkata seperti itu. Raja harus sembuh. Rakyat sangat membutuhkanmu.
4: Aku sudah tidak bisa apa-apa lagi. Biar aku pasrah.
1: Segenap warga kerajaan berduka. Begitu pula rakyat ikut bersedih. Mereka berdoa dan berharap Raja Bunu akan kembali sehat seperti semula. Kesedihan juga dirasakan Raja Sangen dan Raja Sangiang. Keduanya adalah saudara kandung Raja Bunu. Raja Sangen dan Sangiang tiba di istana menemui anak sulung Raja Bunu, Pangeran Paninting Taru.
5: Paninting Taru, kau harus mencari tabib yang sangat sakti untuk mengobati ayahmu, Raja Bunu.
6: Baiklah, tapi di mana aku harus mencari tabib yang sakti itu?
5: Begini, ada sepasang tabib yang sangat sakti. Mereka tinggal di pinggir Telaga Mantuk. Kau pergilah temui mereka.
6: Baiklah, siapakah nama kedua tabib itu?
5: Nama kedua tabib itu Nyai Jaya dan Mangku Amat.
6: Ya, baik. Saya akan segera menemui mereka.
5: Tapi ingat, kau akan menemui banyak rintangan dalam perjalananmu. Kau harus hati-hati.
6: Baiklah.
1: Berangkatlah Pangeran Paninting Taru menaiki kuda mencari tabib sakti Mandraguna itu. Perjalanannya butuh berhari-hari. Tapi demi kesembuhan ayahnya, Raja Bunu, ia tetap menempuh
7: perjalanan itu.
8: Tolong! Tolong! Tolong aku! Tolong!
6: Heh, suara siapa itu?
8: Tolong! Tolong aku! Aku di sini! Tolong selamatkan aku!
6: Tunggu! Tunggu! Aku akan selamatkanmu. Kok, kau ada di mana?
8: Aku ada di dekat jurang. Tolong selamatkan aku.
7: Suara gadis meminta tolong membuat Pangeran Paninting segera turun dari kudanya dan berniat membantu gadis itu. Gadis itu ternyata berada di pinggir jurang yang dalam. Gadis itu sangat cantik, sehingga membuat Pangeran Paninting terpesona.
8: Tolong selamatkan aku! Tolong!
6: Cepat! Cepat ulurkan tanganmu!
7: Di saat Pangeran Paninting menarik tangan gadis tersebut, tiba-tiba ia berubah menjadi sosok binatang yang menyeramkan.

0: Hampir saja aku mati diterkam binatang buas itu. Kurang ajar. Untung aku selamat.
1: Di saat Pangeran Paninting beradu dengan maut demi menyelamatkan ayahnya, Raja Sangen tertawa puas di istana.
2: Pangeran Paninting, kau tidak akan berhasil menyelamatkan ayahmu.

0: Pangeran Paninting tidak tahu niat jahat dari Raja Sangen yang haus kekuasaan. Ia sengaja menyuruh Pangeran Paninting mencari tabib Nyai Jaya dan Mangku Amat. Raja Sangen tahu perjalanan menuju Telaga Mantuk sangat bahaya dan angker. Banyak yang tidak selamat. Raja Sangen ingin menggantikan Raja Bunu setelah Raja Bunu meninggal. Raja Sangen yakin Pangeran Paninting tidak akan selamat dan dia yang akan menduduki posisi raja yang baru.
1: Aku harus sampai ke rumah kedua tabib itu sebelum malam tiba.
0: Hari sudah semakin gelap dan dalam perjalanannya itu, Pangeran Paninting bertemu pula dengan seorang nenek tua yang kelaparan.
2: Tolong, tolong aku nak. Tolong kasih aku sedikit makanan. Aku sudah 3 hari tidak makan.
1: Baiklah nek. Ambillah makanan ini. Makanlah.
2: Terima kasih nak.
1: Nenek tinggal di mana?
2: Saya tinggal di Telaga Mantuk.
1: Oh, kebetulan. Saya juga mau menuju ke Telaga Mantuk. Baiklah nenek, ikutlah saya. Ayo naiklah. Naiklah ke atas kuda ini.
0: Pangeran Paninting yang lugu tidak menyadari dirinya dalam bahaya. Nenek tua yang ditolongnya adalah jelmaan dari seekor naga api.
2: Pangeran Paninting, bersiaplah kau menjadi santapanku malam ini.
3: Kurang ajar, aku tidak takut. Rasakan pedang saktiku ini. Hiya!
0: Akhirnya, naga api itu pun mati dibunuh Pangeran Paninting. Pangeran Paninting kemudian bergegas memacu laju kudanya menuju Telaga Mantuk.
1: Akhirnya, aku tiba juga di rumah Nyai Jaya dan Mangku Amat.
4: Nyai Jaya! Nyai Jaya! Mangku Amat! Oi, Mangku Amat.
5: Lane cuyang kalau.
0: Berkali-kali Pangeran Paninting memanggil kedua tabib itu, namun tidak ada jawaban. Ternyata Nyai Jaya dan Mangku Amat tidak ada di rumah. Dengan perasaan yang begitu sedih, pulanglah Pangeran Paninting ke istana. Alangkah terkejutnya Raja Sangen melihat Pangeran Paninting kembali dalam keadaan sehat. Niat jahatnya agar bisa menduduki posisi sebagai raja baru menggantikan Raja Bunu pun tidak kesampaian. Akhirnya Raja Bunu pun mangkat. Karena tidak ada yang dapat mengobati penyakitnya, Pangeran Paninting pun naik menduduki tahta sebagai raja yang baru menggantikan ayahnya. Pendengar, demikian drama legenda dengan kisah wafatnya Raja Bunu, persembahan Teater Paguntaka RRI Tarakan. Sampai berjumpa kembali dalam drama legenda selanjutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

104 FM menghadirkan keindahan tempat wisata di Sumatera Utara.

Pusparagam Adat Budaya Sumatera Utara. Obrolan malam mengenai budaya Sumatera Utara. Setiap hari bersama narasumber mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di Prompat FM, Suara Budaya Sumatera Utara. Pelestari Budaya Bangsa.

0: Aduh maklum. Sedap betul lah.
1: Sedap kan? Kalau begitu kita tambah bang.
0: Aku kurang pula hati
1: nak ambil lagi ni. Dengar bang. Kalau rindu jangan melamun. Iya. Lebih baik tersenyum girang. Kita dendang ke lagu Malungun. Sama-sama kita bergoyang.
0: Eh, mainkanlah musik.
1: Mainkan.

0: Aduh maklum. Sedap betul lah.
1: Sedap kan? Ha. Kalau begitu kita tambah bang.
2: Aku kurang pula hati nak lagi ini.
1: Dengar bang. Ha. Kalau rindu jangan melamun. Iya. Lebih baik tersenyum girang. Kita dendang ke lagu Malungun. Ha. Sama-sama kita bergoyang.
2: Mainkanlah musik.
1: Mainkah?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, 88,4 perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Selamat malam abang kakak semuanya. Berjumpa kembali bersama Sherly di malam hari ini, hari Senin ya, 6 Juli 2026. Wow, sudah hampir seminggu kita memasuki bulan Juli abang kakak ya. Semoga bulan Julinya membahagiakan ya. Pencapaian yang belum terwujud di bulan lalu semoga kita dapatkan di bulan ini. Amin. Dan yang paling penting kesehatan ya abang kakak. Semoga kesehatan kita tetap prima. Dan untuk yang lagi sakit semoga segera mendapatkan kesembuhan. Amin ya. Biar bisa produktif lagi, bahagia lagi bersama orang-orang tersayang. Oke deh abang kakak, kalau tadi udah ada drama legenda ya, saatnya kita masuki obrolan budaya. Budaya Tabaksel atau Mandailing. Ya Allah, si Mandailing ya. Satu buah lagu Malungin dari Laila Hasyim mengawali Malungun mengawali kebersamaan di obrolan budaya Tabaksel atau Mandailing. Ya udah, kalau udah ada lagunya, sekarang saatnya kita dengarkan obrolan budaya Mandailing dengan judul Sejarah Potensi Wisata Tabaksel. Tetap di 88,4 perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.
1: Saat ini kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif dan hiburan dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4 dan Voice of Indonesia. RRI Net, di Indian TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di Indian TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di Indian TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program acara, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaktif guna dalam permainan. Berbagai konten menarik, disukai, komentar dan berbagi, serta obrolan langsung dan penyiar dan pengguna. Apa maksudnya fasilitas pertolongan pribadi antara pengguna aplikasi

0: Baik, assalamualaikum, selamat siang Abang dan Aka, pendengar dan juga sahabat budaya program 4 RM Medan. Kembali hadir kesempatan hari ini saya Kiki Koswara senang sekali menyapa Anda melalui acara Dialog Budaya Lokal. Hari ini sampai dengan 60 menit ke depan kita akan sama-sama menyimak dan juga mendengarkan tentang tentu budaya yang akan kita hadirkan kesempatan siang hari ini. Anda juga bisa berinteraksi melalui telepon di 0618463116 ataupun di pesan WhatsApp 0811614424. Tema yang akan kita hadirkan mengenai sejarah dan potensi wilayah Tapanuli bagian selatan ya. Menghadirkan narasumber kita yang sudah tampil cantik di sebelah saya yaitu Dr. Tuti Khairani Harahap SOS MSI. Bergelar Namora Sodo Buron Boru Harahap. Beliau aktif sebagai Dewan Ahli Batak Center dan Dewan Pakar Komite Masyarakat Danau Toba. Selamat siang Ibu.
1: Selamat siang.
0: Kabar sehat hari ini?
1: Alhamdulillah.
0: Sudah tampil cantik ya?
1: Alhamdulillah.
0: Nanti kita berbincang juga dengan narasumber berikutnya yaitu Ibu Friska Elita Kasalda Harahap. Bergelar Ratu Dangsina Naifuala Boru Harahap yang merupakan tokoh budaya Tapanuli bagian selatan dan penasihat lembaga tinggi masyarakat adat Republik Indonesia. Dan masih banyak sahabat kegiatan beliau-beliau yang hebat ini. Sebelumnya kita sapa juga Bu Friska ya. Selamat siang Bu.
1: Selamat siang Pak.
0: Kabar sehat hari ini ya.
1: Alhamdulillah.
0: Ya, tampil sehat, cantik sehat. Dengan ulosnya ya.
1: Baik. Ini ciri khas kita.
0: Ciri khas kita. Anda, Abang Daka, bisa juga mendengarkan melalui frekuensi 88,4 MHz dan juga RRI Net Medan serta RRI Digital. Mengawali dialog kita, perbincangan kita akan kita hadirkan untuk terlebih dahulu obrolan bersama Ibu Tuti dulu ya. Ibu Tuti ini tentang gambaran singkat dan asal-usul budaya masyarakat Tapanuli bagian selatan. Jadi untuk pendengar kita ingin lebih mengenal juga bagaimana sih asal-usul masyarakat Tapanuli bagian selatan yang juga memiliki keunikan dan juga ragam budaya yang berbeda. Baik. Begitu, silakan.
1: Baik, terima kasih. Saya sapa dulu ya para sahabat budaya.
0: Iya.
1: Selamat siang, assalamualaikum. Semoga kita semua sehat semua ya. Nah, hari ini memang hari yang sangat spesial buat kami ya. Kami diberi kesempatan untuk berbicara tentang bagaimana sejarah peradaban. Karena kalau bicara sejarah peradaban Tapanuli Selatan, ya kita harus mengingat founding father kita juga mengatakan jas merah. Jangan lupakan sejarah. Artinya apa? Ada sejarah yang spesifik di Tapanuli bagian selatan ya. Apa itu? Ya, Kerajaan Panai. Ya, bagaimana Kerajaan Panai? Panai itu Padang Lawas. Nah, kenapa dia menjadi spesifik? Saya mengatakan bahwa peradaban yang ada di Sumatera Utara ini tertua itu adalah Kerajaan Panai. Dan Kerajaan Panai menjadi spesifik, menjadi kajian ya, karena ada peninggalan-peninggalan situs candi. Tidak ada di Sumatera Utara ada candi, tapi yang ada adalah di Tapanuli bagian selatan ya. Nah dulu Tapanuli bagian selatan itu namanya Kerajaan Panai. Ya, tabak sel panah itu sendiri adalah Padang Lawas. Di situ muaranya. Orang sering bertanya, apa situ Kerajaan Panai di mana situsnya? Ada di Padang Lawas. Dulu Padang Lawas itu ya, sekarang kan Padang Lawas Utara. Itulah base camp candi-candi itu. Walaupun di tempat lain ada di Semangambat di Madinah. Ya. Ada di Sipiro dan sebagainya, nanti mungkin bisa dijelaskan sama adik saya yang dia tuh terlibat dalam mengkaji situs-situs itu ya, mengundang arkeolog dan sebagainya. Nah kemudian kenapa kita belajar sejarah Tabaksel ya, karena tadi itu spesifik, dia merupakan muara dari peradaban di Sumatera Utara ini. Dia mulai ada abad, kalau arkeolog itu kan berbicara abad ke-9 sampai ke-14. Ternyata dalam temuan-temuan berikutnya ada yang mengatakan sejak abad ke-4, ke-3. Nah artinya apa? Ada keunikan. Jadi di situ muara tempat asal-usulnya Batak Angkola. Nah, bagaimana sih Bata Angkola? Bata Angkola itu punya kearifan lokal Dalian Natolu. Nah, bagaimana Dalian Natolu itu? Ya kita kalau orang Tapanuli ini, orang Batak pada umumnya tahulah itu ya. Kita bisa kaji kearifan Dalian Natolu itu kan. Nah, ada juga kalau di Sumatera Barat itu Tungku Tigo. Nah, itu apakah bersama nanti kita kaji ya. Nah, kemudian kenapa sejarah Tabaksel ini menjadikan kita belajar ya, menjadi spesifik keunikan ya. Karena itu berbicara tentang peradaban manusia yang mengiringi kita melakukan segala aktivitas peradaban kekinian dan ke depan. Nah, jas merah kan, jangan lupakan sejarah. Kenapa kita belajar sejarah? Supaya kita tahu langkah-langkah kita ke depan. Ya kan, supaya kita tahu apa yang terjadi di belakang.
0: Iya, wah menarik doma sekali ya. Ini baru sedikit sejarah mengenai apa namanya kerajaan Panai ya Bu ya, ya? Nah saya beralih dulu ke Bu Friska nih ya, kan? Kira-kira yang otentik peninggalan dari kerajaan Panai itu apa aja nih, boleh bisa dijelaskan bisa untuk pendengar kita juga, silakan.
2: Oke, sebelum saya menjawab Bapak, saya ucapkan salam dulu ya untuk semua sahabat teman di Nusantara ya. Salam budaya buat sahabat-sahabat yang mencintai budaya di Indonesia, di Nusantara kita ini. Selamat siang, assalamualaikum, dan salam sejahtera buat kita semua. Ya, semoga kita bisa nanti memberi penjelasan yang lebih terperinci sedikit di sini untuk sahabat kita yang ada di Indonesia ini untuk lebih mengenal lagi Tabaksel. Ya, tadi pertanyaan Bapak mengenai
0: Bukti otentik atau peninggalan yang ada yang masih sekarang itu sudah ditemukan gitu.
2: Oke, bukti autentik yang paling utama itu sudah ditemukan beberapa candi. Itu paling utama ya Pak ya. Kemudian ada prasasti. Ya, prasasti ini ada patung raja, sebenarnya saya pernah lihat ini di Museum Indonesia. Patung rajanya dan dibuat di situ namanya, tapi saya sudah agak lupa karena panjang. Nah, kemudian prasasti Panai itu berupa aksara. Ada aksara Batak dan Palawa. Saya lihat di prasasti tersebut, ada di beberapa museum ya, saya selidikin, keliling. Dan kemudian ada lagi, terakhir kita temukan kuburan raja. Pada tahun 2017, kita coba mengundang arkeolog untuk membuktikan apakah ini adalah pekuburan asli orang setempat yang merupakan salah satu raja yang ada di Kerajaan Panai. Dan ternyata arkeolog menyatakan, oh benar, ini kuburannya sudah tua. Dan diperkirakan tahun 1200 meninggalnya ini raja ya, gitu, namanya Sultan Nasinok Harahap. Nah, di dalam pekuburan ini ada banyak prasasti. Ada prasasti berupa katak, ada prasasti hewan-hewan ya, ada monyet, ada cicak, dan lain-lainnya. Dan kemudian letak istananya juga sudah didapat, karena di letak istananya ada batu-batu tempat untuk berdirinya pilar-pilar dari kerajaan itu, gitu.
0: Ya, jadi istana Kerajaan Panai masih dapat ternampak ya Bu ya?
2: Yang terakhir, kerajaan ya. Terakhirnya.
0: Oke, ini saya tertarik dengan gelar-gelar yang ada nih. Ibu Tuti dengan gelar Namora Sodoguron Boru Harahap dan juga Ibu Friska Elita Kasel Harahap dengan gelar Ratu Dangsina Naihuala Boru Harahap. Dan yang saya tanyakan, apakah keturunan dari Kerajaan Panai itu memang terakhir dari keluarga Ibu Tuti dan juga Ibu Friska, atau seperti apa nih untuk mendapatkan gelar tersebut? Dari Ibu Tuti boleh silakan.
1: Baik, begini ya. Jadi kami ini memang keturunan Raja Panai. Kebetulan kami dari opung yang lebih tua dari opungnya, dari Adinda saya Friska. Tadi itu Sultan Nasino, kami Sultan Pulungan. Jadi Boruni Raja lah kami ini kan. Poparan Boruni Raja, poparan itu adalah keturunan. Nah jadi kenapa saya bergelar Namora Sodogurun, karena saya sudah menikah. mungkin Bapak perlu tahu dan sahabat budaya perlu tahu, saya menikah dengan Mahapati Sriwijaya, keturunannya. Nah, Opu Sodoguron itu anak dari Namorasende, Raja Marjalang kalau di kelompok Asibuan. Nah, jadi dia menjadi Mahapati Sriwijaya. Nah, putranya yang dia ada beberapa putra, yang Opu Sodoguron itulah yang menikah dengan Putri Panai. Nah, jadi kalau orang bertanya sana, apakah pernah ada pertanyaan apakah Panai dijajah Mas Sri? Tidak. Mereka bersaudara. Nah, fakta sejarahnya saya mengulaki pakal namanya pernikahan saya nih. Nah, disitulah dijawab dari mana? Ya, Asibuan itu anak boru pusaku di Tabaksel. Nggak ada yang bisa membantai itu. Nah, kemudian Namorasende itu siapa? Tentu Asibuan akan menjawab itu. Dia besan dari Arahab. Nah, itulah pernikahan saya. Jadi saya itu permaisurinya Sodoguron. Nah, gitu. Saya. Karena saya sudah menikah, digelarkan kepada apanya suami. Iya. Nah, mungkin adik saya bisa menjelaskan boleh bagaimana gelar dia.
0: Iya, untuk Ibu Friska Elita nih dengan gelar Ratu dan Sinanaya Nai Wala Boru Harahap. Ini sama-sama Harahap juga ya? Iya. Ya, silakan Ibu Friska untuk menjelaskan.
2: Iya, terima kasih. Ini penasaran juga ini Bapak nih ya. Ya
0: karena
2: gelar-gelar ini ya. Ya kan? Oke. Silakan. Nah, kalau di Jawa Raden Ajeng ya. Nah, kalau di sini bisa Namora, bisa Nai. Nah, saya sedikit menjelaskan apa perbedaannya ya. Nah, kalau dia kita saya mendapatkan gelar itu karena saya belum menikah, saya diberi gelar Nai. Ya, artinya putri raja dan asli keturunan anak raja. Nah, itu. Nah, ketika kita mendapatkan gelar itu saudara laki-laki kita itu atau akan melakukan upacara adat dalam pernikahan. Nah, upacara adat ini dilakukan sesuai dengan adat Akola. Adat Akola ini ya, adat raja ini harus menaikkan gondang namanya. Nah, gondang ini juga harus mengeluarkan bendera. Nah, jadi kerajaan Panai itu punya bendera, beberapa bendera. Ini harus keluar bahwasanya itu raja sedang mengadakan pesta ria. Nah, pesta ria kepada anak-anak raja. Nah, disinilah boleh diberikan gelar-gelar raja ini kepada anak laki-laki dan anaknya yang perempuan. Nah, kalau anak yang perempuan sudah menikah, mendapat juga boleh gelar Nai, tapi juga boleh gelar Namora. Nah, gelar Nai ini diambillah ini dari istri-istri putri raja terdahulu juga. Nah, begitu. Nah, kalau gelar saya, Nai Huala, itu diberikan dulu oleh orang tua saya ketika pesta pernikahan saudara saya laki-laki dan melakukan margondang selama 3 hari 3 malam. Gitu. Kalau dulu sih, Pak, margondangnya itu sampai 12 hari atau 1 bulan.
0: Wah, lama juga ya.
2: Lama,
0: jadi, Pak. Jadi artinya memang prosesnya juga tidak mudah ya.
2: Tidak gampang. Jadi ini dipersingkat sekarang karena melihat kemajuan zaman ya. Banyak orang bekerja lagi, gak mungkin dong sampai bermalam-malam ya untuk mengikuti upacara adat. Jadi kita persingkat, ada yang 7 hari, ada yang 3 hari. Nah, gelar itu di situ diberikan Nai Huala, artinya saya permaisuri. Huala itu sumber mata air.
0: Sumber mata air, wah indah sekali.
2: Sumber kehidupan.
0: Iya, nah, seorang ibu tentu ya.
2: Iya, nah itu kemudian Ratu Dangsinanya ketika kita sudah berhasil memugar pekuburan Raja Sutan Masimak.
0: Sutan Harap.
2: Pada 2014, Raja-Raja bersepakat, oke, kita naikkan gelar menjadi Ratu Dangsina. Nah, Dangsina itu artinya selatan.
0: Iya. Baik, masih tentang sejarah dan potensi wisata Tapanuli bagian selatan. Ini saya penasaran juga tentang penulisan sejarah nih, Bu Tuti ya. Referensinya dari mana? Terus apakah kerajaan ini masih ada entah itu sultannya atau rajanya dan juga terkait tentang kerajaan di Nusantara, apakah ada kegiatannya juga? Begitu, silakan.
1: Baik, ya. Terima kasih ya. Ini juga menjadi suatu hal yang menjadi tanda tanya semua orang ya, gitu ya. Tadi saya lupa ya, Sodoguron itu dogur, tidak terhentikan. Mungkin inilah tengah dia. Dengan bertemunya kami, kami tidak terhentikan untuk membicarakan kerajaan selatan. Ada ratunya. Nah, jadi bagaimana perspektif keilmuannya? Ya, tentu saya menuliskan sejarah pemerintahan kerajaan Panai. Kenapa saya tidak harus tulis? Kan sudah dibawa arkeolog. Arkeolog sudah ngomong. Sudah dibilang ada raja terakhir. Ada fakta sejarah, ada bukti. Kita punya Lak-Lak. Ditulis juga di Lak-Lak itu. Kalau orang Batak pasti tahu apa sih fungsi Lak-Lak. Itu tidak boleh ada yang bisa bantah itu Lak-Lak. Jadi ada ditulis. Kenapa? Ya, makanya Tuan Sultan Musa itu Arab. Ada ceritanya. Nah, kemudian ada turi-turian. Kalau penelitian kami kan, ilmu sosial ini kan mendekati pendekatan kualitatif, literatur study, ya, kajian-kajian, mendengarkan cerita-cerita rakyat, tokoh-tokoh, raja-rajanya ada, raja Panusunan Bulung dari masing-masing luat, dulu kan kerajaan Panen ini ada, nanti dijelaskan sama Ratu dan adik saya, ada, kami ada grupnya, Punguan, Poparan, Harajon, Harahap. Jadi keturunan dari mulai raja-rajanya itu ada. Nah, dan ada tim seleksi. Layak tidaknya orang dikatakan dia DNA. Karena kan ini bicara DNA. Jangan sampai ada plagiasi DNA. Orang mengaku-ngaku bahwa dia DNA Arab, Harajaon. Padahal, maaf, ternyata tidak. Nah, itu ada tim verifikasi. Karena kita punya tarombo, silsilah dari leluhur kita itu ada dipegang masing-masing. Nah, kemudian bagaimana dengan kerajaan Nusantara? Inilah kami bergerak. Supaya ini menjadi dapat pengakuan, bahkan potensi wisata, karena kita bicara judulnya kan. Saya meyakinkan kepada masyarakat budaya, kerajaan Panai potensi wisata untuk tabaksel mendunia. Namun demikian harus mempersiapkan dengan konsep pentaholic tadi, modelnya harus pentaholic. Ada pemerintah, stakeholder atau pebisnis, kepentingan pihak, ada akademisi, ada tokoh masyarakat sosial, society gitu. Yeah. Kemudian media loh, kami mengundang media, ayo. Ya. Bicarakan Panai sebagai sebagai salah satu tolak ukur potensi wisata mendunia, ya, tidak bisa terbantahkan itu.
2: Dan salah satu akar dari budaya,
1: akar dari budaya di
2: Sumatera Utara.
1: Wow. Itu kan candi-candi Pamutung, itu Buddha tertua, Budayana, Trayana. Nah, mulanya kan Hindu.
0: Betul.
1: Hindu tertua. Ada candi Bahal,
0: Portigi.
1: Itu diceritakan di Majapahit. Itu diceritakan di
0: tertulis ya Bunda ya.
1: Kerajaan Rakola sebagai raja salah satu kerajaan besar di dunia waktu itu. Menceritakan ada prasasti Panai. Siapa yang bisa bantah? Nah, kami akan bergegas menjadikan Kerajaan Panai ada di Kerajaan Nusantara. Dan sudah ada yang menyetujui. Banyak. Ratu dan Sina nanti bisa menjelaskan.
0: Baik, dan tentunya obrolan kita semakin menarik nih ya Bunda ya. Nah, ini satu lagi nih ya untuk Bu Friska sendiri. Kalau untuk Tapa Tunggi bagian selatan apalagi Panai, ini dulunya cakupannya wilayahnya mana aja nih? Ya kan, penasaran juga.
2: Iya, oke. Kita bicara wilayah ya. Jangan yang sekarang dong ya. Ya, kalau wilayah Panai di zaman tahun, di atas tahun 1000 itu sebenarnya sangat luas Pak. Dia mencakup selain 5 kabupaten kota yang tabaksel sekarang, yaitu Padang Sedimpuan, Padang Laos Utara, Padang Lawas, Mandailing Natal, dengan Tapanuli Selatan. Dia juga memiliki wilayah di zaman dulu itu Dalu-Dalu, Kampar, Pasir Pangarayan, sampai ke sana. Terus wilayah Padang itu Muara Sibongi, Panti, daerah Pasaman, itu wilayah. Nah, ke arah Asahan juga itu ikut wilayah. Bahkan daerah Toba itu juga yang kita lepas dulu adalah daerah Pangaribuan. Pangaribuan Ektangga, Garoga, bahkan Simangumban, Sarula, itu wilayah Panai. Nah, segitu luasnya kerajaan itu, segitu besarnya. Dan candi-candi juga ada ditemukan di tengah hutan di situ. Gitu, Pak.
0: Baik. Untuk Anda, Bang Danaka dan juga pendengar, boleh silakan berinteraksi di 061-846-3116 atau 0811-614-4248 untuk pesan WhatsApp. Kita jeda sebentar ya, Bunda, mengenai berikutnya tentang kalau tadi sejarah Kerajaan Panai saja bukan orang Tapsel ya, Tapanuli di bagian selatan, tapi merasa apa namanya bangga begitu ya. Ternyata ada Kerajaan Panai yang tentunya memiliki sejarah panjang budaya di Sumatera Utara. Kita akan kembali hadir untuk Anda di sesi berikutnya setelah satu informasi berikut ini, dan kita akan menggali tentang potensi wisata dari Tapanuli bagian selatan sesaat lagi.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran siswa langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Tetap langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi tidak sia-sia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store.

0: Baik, Abang Danakan dan juga sahabat budaya, terima kasih kebersamaan Anda di kesempatan siang hari ini. Dan masih dalam acara Dialog Budaya Lokal ya, bersama Dr. Tuti Hairani Harahap dan juga Friska, Ibu Friska Elita Kasalda Harahap. Kita beralih dulu ke Ibu Friska ya, tentang Lembaga Tinggi Masyarakat Adat Republik Indonesia serta juga tokoh budaya Tabaksel dan penasehat. Ibu Friska, boleh dijelaskan juga tentang bagaimana sih cakupan atau kerja, program kerja dari Lembaga Tinggi Masyarakat Adat Republik Indonesia ini? Silakan.
1: Ya, terima kasih. Kembali kami salam ya kepada semua sahabat budaya yang ada di Nusantara. Kita kembali ke acara ini untuk menjelaskan sedikit mengenai Lembaga Tinggi Adat Republik Indonesia. Ya, ini berdiri sekitar baru 2 tahun ya Pak ya. Dan langsung Ketua MPR RI yang mensahkan pendirian dari lembaga ini. Nah, tujuan dari lembaga ini adalah untuk mempererat semua adat budaya yang ada di Indonesia, membuat suatu kegiatan supaya kita mencintai adat dan budaya masing-masing di daerah masing-masing. Nah, kemarin kita juga sudah ada membuat acara pertemuan di Pekanbaru, yaitu Adat Budaya Melayu se-Asia Tenggara. Itu pada tahun 2022. Ya. Nah, di sana membahas mengenai adat budaya ini yang harus kita lestarikan, Pak. Karena sudah banyak anak-anak sekarang tidak mengingat lagi identitas dirinya, ataupun budayanya, ataupun adatnya. Nah, ini tugas kita di Lembaga Tinggi Adat Republik Indonesia membangkitkan kecintaan. Kecintaan kita kepada adat budaya itu sendiri, itulah tugas Lemtari ini. Dan kembali untuk membangkitkan kearifan lokal, Pak. Banyak sekali sekarang anak-anak kurang mencintai mengenai kearifan lokal. Karena sudah ada dari budaya-budaya asing yang masuk ke wilayah Indonesia yang mempengaruhi. Nah, itulah dia tugas lembaga adat ini, mengajak semua raja-raja yang ada di Nusantara ya, untuk membangkitkan generasi muda ya, mencintai adat budaya masing-masing di daerahnya dan mempererat kita ini ya, Bhinneka Tunggal Ika, Pak. Berbeda-beda tapi satu. Jadi berbeda-beda ini harus kita satukan, Pak. Itulah tugas dari Lemtari ini.
0: Iya, wah luar biasa ya. Saya beralih sedikit juga ke Bu Tuti ya, mengenai nilai-nilai budaya yang masih ada dan lestari saat ini di Tabaksel itu seperti apa sih? Apa aja gitu yang masih ada?
1: Ya,
0: gitu.
1: Baik. Kembali kita dengan sahabat budaya ya. Salam sahabat budaya ya. Jangan melupakan sejarah ya. Nah, apa nilai-nilainya? Tidak jauh ya. Kami sudah menceritakan juga di cerpen kami ya, bahwa Dalian Natolu itu sudah dipraktekkan ketika kerajaan raja terakhir ya, Sutanasino. Perkampungan, jadi arsitektur juga itu, leluhur kita itu ya. Perkampungan itu dipakai dengan base-nya kearifan lokal Dalian Natolu. Mana kampung raja, adik raja, besan raja, anak buru raja, kahanggi. Nah itu kearifan yang masih dijaga nilai-nilainya. Nah, itu masih diakui dan ada faktanya di situ. Nah, kemudian nilai-nilai yang dijaga adalah bagaimana toleransi. Ini saya mau cerita sedikit ini ya. Jadi kalau kita mengkaji sejarah peradaban kerajaan Pandai, jadi dia itu harus legowo. Ya, mulai dari Hindu. Dari ini kita bicara agama ya. Jadi Raja Pandai itu beragama Hindu ada, beragama Buddha, Kristen, sampai Islam. Dan kami inilah contohnya. Saya Muslim, adik saya Kristen, ada saudara kami di Bali Hindu. Ada saudara kami di sini Buddha. Nah, itu harus kita yakini nilai-nilai itu dan kami tidak terganggu dengan itu. Karena urusan kami adalah kami satu keturunan, satu peparan. Dan nilai-nilai itu masih jaga dan kami tidak terputus silaturahminya. Apalagi nilai-nilai misalnya
2: kalau kita bicara nilai-nilai, banyak nilai-nilai Tabaksel yang menjadikan pondasi nilai-nilai kebinekaan itu tadi ya. Pondasi nilai-nilai dasar negara kita, Pancasila. Ya, pandangan hidup bangsa kita dengan keberagaman tadi. Jadi Kerajaan Panai itu sudah memberikan nilai-nilai, penanaman nilai-nilai karakter. Nah, alhamdulillah hari ini kan presiden kita itu kan seperti dibilang adik saya tadi, kita harus membangun karakter dengan kearifan lokal. Alhamdulillah saya salam hormat dengan presiden kita sudah membentuk kembali satuan kerja Kementerian Kebudayaan. Karena kata Bapak Presiden, ya, pembangunan itu harus dilakukan dengan kearifan lokal. Penguatannya di situ, maka dibentuklah satuan kementeriannya lagi. Indonesia Maju 2045 itu, maka harus dibangun pendidikan karakter dengan kearifan lokal. Jangan lupakan budaya. Ya, itu dia.
0: Ya, ini saya tertarik juga dengan ulos yang dipakai oleh Bunda Friska ataupun Bunda Tuti ya. Ini bagaimana tentang peran seni tradisi, terus juga adat budaya, termasuk juga kain tenunnya, mungkin bisa dijelaskan mengenai Kerajaan Panai ini, boleh silakan.
1: Ya, terima kasih ya Pak. Penasaran juga ulos juga diperhatikan nih sama Bapak ini. Aduh ya, ulos ini sebenarnya sebagai tanda kasih. Ya, pengikat kasih sayang ya di orang kita Batak ya, dan pengikat kasih sayang ini diberilah tanda dengan kain ulos. Nah, jika ini dilakukan akan diberikan pada saat ketika ada yang namanya pesta ataupun ketika ada yang meninggal atau ada ketika anaknya yang sedang lahir atau ketika ada anaknya yang sedang hamil, itu juga mendapatkan tanda kasih sayang. Nah, tanda kasih sayang inilah diberikan ulos. Baik dia ulos ketika menikah, ada namanya ulos pasadun, ya, ulos abid godang. Nah, ulos ada akola. Ini namanya ulos akola ya Pak ya, ya akola. Ya. Nah, ini dari dulu terkenal dengan ulos akola. Dan ini ada arti-artinya Pak, ini warna merah, kuning, hitam, ini ada artinya ya. Dan ini juga ada makna daripada manik-manik, ini juga ada makna ya Pak ya. Nah, dia ada bentuk gunung, ada bentuk segitiga, ada artinya, tapi nanti kita bisa jelaskan kalau masih ada di sesi berikutnya.
0: Iya. Baik, berikutnya ini ada WhatsApp dari Pak Abdullah ya, pendengar kita, mengenai pariwisata. Nah, boleh silakan Ibu Tuti menjelaskan nih bagaimana tentang konsep pariwisata yang ada di Tabaksel, terus kegiatan yang ada begitu untuk supaya potensi dan wisata dari Tabaksel ini bisa lebih diketahui lagi oleh orang banyak begitu, silakan.
2: Baik, sahabat budaya, saya ingin menjelaskannya. Bagaimana sih potensi pariwisata ya? Tadi kita sudah berbicara bahwa Tabaksel ini menjadi sebetulnya harus menjadi salah satu tolak ukur yang dikuatkan untuk potensi wisata mendunia. Karena candi itu ada hanya di Tabaksel, itu satu ya. Jadi bagaimana potensi wisata mendunia itu menjadi wisata rohani, ya kan, karena ada ajaran agama yang ditunjukkan dengan candi-candi itu. Kemudian ada peradaban sejarah kerajaan. Nah, ada makam-makam raja. Artinya apa? Sama seperti di wilayah-wilayah Jawa, dan Panai ini kan seiring dengan Singosari kalau di Jawa, Kutai Kartanegara. Nah, kenapa Sumatera Utara lupa ini? Kepada Bapak Gubernur dan semua orang-orang dari Sumatera Utara yang ada di pusat, di tatanan internasional, ayo kita kembalilah ke Tabaksel. Ini loh potensi wisata dunia itu. Ya, ada makam-makam raja, itu harinya ditata ya. Makanya pakai pentahelix. Saya juga riset, selain kualitatif, it's method. Ya kan gitu, fakta sejarah itu saya ungkapkan gitu. Dengan penemuan-penemuan yang terdahulu. Nah, Kemudian apa? Kalau bicara potensi wisata ya, kan kita kan peradaban manusia ya.
0: Betul.
2: Tanahnya, makanannya ini, tadi kakak adik saya sudah menjelaskan ulos.
0: Ulos.
2: Ini ulos ini, inilah memulakan Batak Angkola ini.
0: Iya.
2: Ada kan?
0: Iya.
2: Ulosnya. Ini saya ini apa ini? Tenun Angkola.
0: Tenun Angkola, oh iya.
2: Batak ini
0: Angkola
2: bukan tenun Sipiro ya. Jadi dulu, opung kami, Sultan Gunung Tua, sebagai jaksa pertama di Sumatera dan menjadi pemegang saham salah satunya Lever Brothers, itu saham Coca-Cola yang di Swiss itu. Nah, dia bangsawan terkaya di Indonesia juga. Nah, dia mempetakan wilayah Sipiro itu sempat sentra industri tenunan. Makanya orang taunya tenun Sipiro. Padahal ini adalah tenun Angkola.
0: Oh, begitu ya.
2: Iya.
0: Dan untuk mempertahankan eksistensi mengenai seni budaya Angkola sendiri, itu bagaimana upaya dari misalnya dari lembaga adat?
2: Nah, seperti misalnya saya pastikan diri saya sebagai duta tenun Angkola. Kakak adik saya tenun ulos Angkola. Saya seperti misalnya di Rio saya sudah buat dan berjabannya yang beli. Ada baju kuning ditulis Arahab.
0: Yeah.
2: Untuk menunjukkan bahwa kami adalah orang Angkola.
0: Sampai saat ini untuk penggiat tenun misalnya masih ada di sana?
2: Masih, jadi banyak.
0: Ya.
2: Dan sudah dimulakan dengan gerakan dari kakek saya, kakek kami itu, Sultan Gunung Tua. Dia kan ekonom juga, ya kan? Nah, jadi... apalagi sejarah perjuangan. Ini mohon izin ya sahabat budaya, saya juga akan menyampaikan. Kalau kami kemarin sudah, ayo saya mau nyanyi dulu boleh ya. Kita bu, kita bu dengan pusirin puanan. Mustini salah, itu salah itu hanya ada di sirin puan. Tonggi-tonggi sapot, beda dengan salak pondo. Ada sepat-sepatnya man.
0: Nah,
2: kemudian itu sudah di apa jadi bolu salak. Ada keripik ada balaka, bolu balaka.
0: Oke.
2: Okay. Ada makanan khas Angkola itu.
0: Iya, nah, jadi pengembangannya terus digerakkan ya.
2: Iya, ya, itak pol-pol sendiri sudah menjadi ini.
0: Nah, gitu. Untuk makanan, entah itu makanan atau posisinya tenun, apakah sudah dicatatkan di UNESCO atau seperti apa?
2: Ini akan menjadi gerakan. Kita catatkan dulu nanti nih. Makanya kami mengajak pemerintah hari ini, apalagi Gubernur Sumatera Utara kan asal darah leluhurnya kan dari Tabaksel ya. Nah, Bapak Bobby Nasution yang memiliki ibu juga Siregar ya. Nah, saya kemarin sudah berterima kasih juga dengan Ibu Gubernur ya ketika pelantikan. Beliau pakai tenun Angkola.
0: Nah,
2: artinya sudah dimulai. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih. Kami berterima kasih. Saya rasa mereka punya komitmen untuk membangun kembali pariwisata dengan memakai busana-busana.
1: Bahkan itu Angkola. Pak di pemerintahan ya. Ini tenun Angkola ini sudah dipakai di pemerintah sebagai
0: jenis?
1: Ada sekitar 5 sudah dipakai seragam itu di Kabupaten Tapanuli Selatan, di Kota Padang Sidimpuan, di Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Padang Lawas, bahkan di Mandailing juga sudah ada serunan. Itu seragam tenun.
0: Iya. Dan ini mengenai lembaga tinggi masyarakat adat Republik Indonesia, adakah program khusus untuk mengangkat potensi wisata, entah itu kegiatannya atau seperti apa, boleh jelaskan Bu Friska?
1: Iya. Kegiatan pariwisata di sana, kemarin kita sudah coba angkat melalui seni ya Pak ya. Sudah diadakan beberapa pertandingan seni tari, seni musik kan gitu. Nah tapi seni berpantun Pak.
0: Ada juga
1: ada berpantun ya.
0: Saya kira pantun itu hanya untuk Melayu ya, ternyata Angkola juga ada ya.
1: Angkola juga ada.
0: Coba salah satu pantunnya seperti apa?
1: Humpasa.
0: Oh, humpasa.
1: Pantun itu humpasa.
0: Ibu bisa berhumpasa?
2: Silakan Abi.
1: Ya. Kalau humpasa di Angkola sebenarnya tidak jauh beda dengan Toba.
0: Oh, oke. Okay.
1: Iya, tidak jauh beda. Jadi seperti jalan Mardalan-dalan itu Dolok Tuturuan.
0: Oke, lanjut. Ya. Cakep.
2: Lanjut. Ya, nanti translate-nya.
1: Iya. Rabtu Ginjang, Rabtu Turu, ya.
0: Artinya?
1: Artinya sama-sama kita ke atas dan sama-sama kita ke bawah.
0: Oh, dalam sekali filosofinya juga itu ya. Betul, yang terkait tentang atas dan bawah, apakah pemerintah dan masyarakat bersinergi untuk supaya memajukan potensi wisata di sana, di Tapanuli bagian selatan nih, Bu Tuti, boleh silakan.
2: Saya yakin dan seyakin-yakinnya serta percaya dengan bahwa kalau ini sudah digerakkan, ini garis kami ini kan garis bawah ya.
0: Iya.
2: Kami akan memulainya ya. Dan semua sekarang kan sudah bergerak ini. Gerak. Oh, ternyata ini. Oh, jadi kita kerajaan panai. Kenapa tidak dibicarakan? Nah, karena belum ada yang membicarakan, maka kita hanya memulai yang membicarakan, sudah ada penelitian dan ininya. Nah, artinya sudah bergerak. Masyarakat saya rasa sudah menyambut ya.
0: Iya, boleh. Dan memiliki kita terima support, dulu telepon ya untuk pendengar kita. Selamat siang.
3: Halo, telepon ini.
0: Iya. Dengan siapa, Pak?
3: Pak Abdullah.
0: Oh, Pak Abdullah. Silakan untuk pertanyaannya, Pak Abdullah, kepada Bu Tuti atau Bu Friska terkait Tabaksel.
3: Oke. Assalamualaikum Bu Tuti.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Abdullah.
3: Nah, ini saya dari tadi dengerin acaranya sangat menarik juga di Tapaksel ini kan.
2: Ya, Pak, terima kasih.
3: Nah, jadi kalau sebelum pemekaran, Tapaksel itu kan termasuk Padang Lawas Utara, Mandailing Natal, Sidimpuan, gitu kan Bu ya?
2: Ya benar Pak.
3: Nah sekarang sudah pemekaran, apa yang membedakan Padang Lawas dengan Paluta, dengan Mandailing Natal, dengan Sidimpuan, gitu? Apa yang membedakan? Apakah tata cara kehidupannya sudah berubah atau bagaimana? Ini mohon penjelasan Bu.
2: Baik Bapak ya, karena kita bicara kerajaan Panai ya, akar dari Tabaksel itu kerajaan Panai Pak. Jadi saya rasa secara fondasional itu tidak berubah. Mungkin dialek karena seiring dengan wilayah dan sebagainya, campuran dari budaya-budaya yang datang di wilayah tertentu itu agak sedikit berubah. Misalnya nanti bisa dijelaskan sama Adi Indah saya Ratu Dangsina ya, karena beliau ini juga sastra ya. Nah, bagaimana dialek perubahan itu. Tapi pada intinya Pak, itu tidak ya, karena Kerajaan Panai ini masih menguat budaya dan nilai-nilainya. Karena setiap kabupaten kota itu ada Raja Panusunan dulu.
1: Ya. Raja Pamusu.
2: Pamusu itu akan tunduk kepada budaya Batak Angkola tadi Pak. Jadi nggak kemana-mana lagi. Dan perlu juga saya sampaikan, kebetulan saya juga di Riau ya. Nah, saya juga menemukan bagaimana. Jadi Panai ini Pak tidak di Tabaksel saja Pak. Jadi saya menemukan juga situs-situs bagaimana saya dulu ikut pemekaran Kabupaten Senin ketika melihat peradaban sejarah yang ada. Di situ ada patung Gajah Putih kalau Bapak ke Kuantan Senin pergi ke desa Sima.

0: artinya kebudayaan Batangkola, karena ada raja-raja luar dan raja-raja pemusuh, raja Panusunan dulu menyelenggarakan adat Tabaktel itu dengan Batangkola. Terima kasih, Kak.
1: Ya, Pak Menteri.
0: Iya, Pak.
1: Ada satu lagi yang mau saya tanyakan. Iya. Waktu itu belum pemekaran ya, waktu itu masih Mandailing Natal.
0: Iya, benar.
1: Dan saya kebetulan dibawa untuk acara pernikahan.
0: Oh ya.
1: Jadi saya datang dari Medan dibawa untuk sebagai penyambung kata kepada keluarga yang di penyambungan.
0: Baik. Kan?
1: Tapi saya tidak bisa berbahasa Mandailing. Akhirnya saya ditolak. Jadi dia cari yang sebagai penyambung kata itu orang dari penyambungan. Apakah sekarang ini dengan pemekaran di Padang Lawas Utara, Mandailing Natal, masih seperti itu kah atau sudah bersifat nasional? Itu sih.
2: Baik, terima kasih Pak Abdullah. Pertanyaannya nanti kita akan jawab juga ya, sekaligus closing statement beberapa saat lagi ya Pak Abdullah.
1: Oke.
2: Okay. Iya. Ya, ini penyambung kata. Ini adalah satu profesi kalau di Melayu mungkin melangkai seperti itu ya.
0: Iya.
2: Apakah di Mandailing atau suku Batangkola ini juga ada dan seperti apa, bagaimana bisa dijelaskan juga?
0: Ya, nanti itu adalah ranahnya Ratu Dang Sina ya, karena ranah budaya adat itu dia yang menjawab nanti. Tapi Batangkola itu memang tegas ya. Tapi bukan persoalan penyambung kata karena tidak pandai berbahasa, saya rasa. Mungkin pemahaman tentang adat, ya, mungkin begitu. Jadi, itu saja mungkin ya. Jadi kalau misalnya persoalan di Madinah ada terjadi pergeseran, jadi yang jadi pertanyaan nanti apakah mereka ikut Batangkola? Itu yang jadi pertanyaan juga. Karena biar bagaimanapun rambu-rambu kami adalah Kerajaan Pandai dan Batangkola.
2: Iya, betul.
0: Kami tidak mau berbicara tentang yang lain gitu, karena kami tidak itu gitu.
2: Iya. Artinya ya, memang setiap wilayah tentu mempunyai peraturannya tersendiri.
0: Betul.
2: Ya. Dan ini menarik sekali nih untuk tantangan terbesar nih mengenai eksistensi suku Batangkola dan juga Tabaksel ini seperti apa sih yang sekarang ini menjadi tantangan terbesar, apakah misalnya generasi mudanya atau seperti apa nih Bu? Boleh silakan dari Bu Friska, boleh Bu Tuti?
0: Ya, saya gini ya, kalau saya, karena saya ada di Dewan Ahli Batak Center ya, kemudian saya juga Dewan Pakar di Komite Masyarakat Danau Toba. Izin saya juga memperkenalkan, saya pengurus Asosiasi Dosen Indonesia untuk Pemberdayaan Masyarakat. Jadi nyambung juga ini semuanya ya. Jadi ke depan Tabaksel akan bergegas. Jati dirinya harus dikuatkan dengan kearifan lokal. Dan kemana-mana, Kerajaan Pandai, Batangkola, itu saja. Dan kami optimis. Karena kami bagian dari suku besar di Indonesia. Ketiga loh, Batak ini. Dan Batak itu yang punya peradaban candi, Batangkola. Saya rasa rumpun yang lain itu akan menyambut kita semua. Dan saya rasa, ya, saya yakin bahwa orang yang mengakui dirinya Batangkola akan menyambut semua apa yang menjadi cita-cita kita ini. Tidak ada kendala, saya rasa. Kecuali ya, izinnya, kecuali kalau dia sudah memposisikan dirinya terkontaminasi dengan kebudayaan luar. Apalagi kalau yang tadi, kalau dia aja DNA-nya plagiasi. Nah, perlu dipertanyakan. Kalau saya rasa DNA-nya memang Batangkola mengikut dia itu.
2: Iya. Dan Ibu Friska boleh silakan juga untuk menyampaikan harapannya nih mengenai sejarah dan juga potensi wisata yang begitu luar biasa bagi Tapanuli bagian selatan.
3: Ya, kembali kita kepada pemirsa ya, salam budaya di Nusantara ini, harapan kami ya, dari budayawan, juga dari akademisi ya, Bu Tuti ya.
0: Ya, benar.
3: Ya, harapan kami bermohon kepada pemerintah setempat untuk mensahkan perda kearifan lokal.

0: karena ini adalah pondasi untuk mempertahankan adat budaya Bata Angkola itu sendiri. Itu. Kalau tidak kita lakukan perda ini akan tergerus nantinya, Pak. Ya. Nah, akan muncul budaya-budaya asing yang dicintai oleh anak-anak generasi sekarang, apalagi sekarang sudah ada medsos, ya Pak. Nah, medsos ini sangat cepat mempengaruhi cara berpikir anak-anak sekarang, generasi muda. Ini yang kita harapkan, kami berbohon nih, ayo pemerintah, yang setidaknya 5 kabupaten ini, tolong dibuat perda kearifan lokal, ya. Supaya di sekolah-sekolah diajarkan mengenai budaya, seni tari, seni musik, tentang musik budaya setempat, tari-tarian setempat, adat istiadat setempat, dan satu lagi untuk mempelajari aksara Bata Akola. Ya, ini saya tekankan ya. Dan kemudian pada tahun 2017, saya menghadiri Batak Fiesta. Batak Fiesta, pesta Batak Fiesta di Samosir, diundang oleh mantan Bapak Bupati Rapidin Simbolon. Kami berangkat dan yang merespon pada saat itu adalah Kabupaten Mandiling yang direspon oleh mantan Bupati Pak Dahlan Nasution. Nah, merespon untuk menghadiri Batak Fiesta ini dan saya ikut di situ. Ya, ketika itu dipertemukan semua stakeholder ya dan juga utusan-utusan dari pemerintahan juga akademisi untuk membuat Hari Batak pada saat itu. Mereka bingung. Hari Batak ini mau dibuat hari apa gitu, bingungnya. Dibahas-dibahas, saya berpatok kepada aksara. Aksara Batak itu. Nah, di situ dijelaskan tentang obat-obatan, bagaimana orang Batak itu beria-ria, di mana Hari Batak itu. Akhirnya, hanya 3 orang yang dipilih. Saya, Profesor Hamdani, dan ada Ibu Butar-Butar dari Humbahas, dari utusan pemerintahan. Kita bahas ini. Nah, saya bilang bahwa rianya daripada orang Batak itu adalah ketika kita bersyukur. Bersyukur ada panen. Apakah panen itu? Ya, di zaman dulu orang sawah.
1: Iya, waduh, luar biasa. Ini sebenarnya banyak pertanyaan dan juga keingintahuan kita ya selaku pendengar untuk mengenai apa namanya informasi mengenai Tempat Nuli bagian selatan. Terakhir untuk Ibu Tuti, boleh silakan untuk menginformasikan bagaimana komitmen pemerintah terhadap pengembangan wisata Tempat Nuli bagian selatan, terus juga closing statement-nya disilakan.
0: Baik. Saya sangat berharap ya dan optimis juga ya. Karena tadi itu tadi ya. Presiden RI sudah meletakkan pondasi kearifan lokal ya untuk Indonesia Maju Emas 2045. Indonesia Emas itu harus ditegakkan kepada kearifan lokal. Nah, dengan membentuk kementerian, nah inilah harusnya ditangkap oleh stakeholder pemerintah daerah. Ya, harus diundanglah akademisi ya. Dengan pentahol tadi, pebisnis, masyarakat, tokoh adat, nah media. Media juga dong, jangan pelit-pelit menginformasikan tentang Tabaksel, Ketabu-Ketabu. Saya mengajak Ketabu tuh Sidimpuan, ada Kerajaan Panai, ada potensi wisata dunia.
2: Jeges-jeges orangnya ya.
0: Jeges-jeges, atau makusit kita
1: di
0: dunia. Kemudian, saya juga ini mungkin ketinggalan dari adik saya ini ya. Ada sejarah di situ perjuangan rakyat ya. Kapten Ramses Harahap yang menembak Jenderal Spur dengan kode Morse yang dipercahkan dengan adiknya sebagai komandan Laskar Sogun ya. Nah, ada pejabat Belanda yang mau mengekspansi Istana Bukit Tinggi dengan agresi Belanda digagalkan. Tapi hari ini belum dipahlawankan. Kami sangat sedih ya. Coba kita bisa bayangkan seandainya tidak terjadi penembakan Jenderal Spur oleh amat tua kami Kapten Ramses almarhum ya.
2: Nah, kawan-kawan.
0: Itu tubuhnya ada di Sidimpuan. Nah, ayo kita hormati, itu adalah keturunan Kerajaan Panai. Nah, saya menghimbau ke kepada Gubernur Sumatera Utara, perwakilan DPR RI, DPRD yang ada di Sumatera Utara dan di semua Indonesia yang mengaku dari Tabaksel, ayo kita mengusung Kapten Ramzi Sarahap menjadi pahlawan nasional. Kami punya faktanya bahwa beliau lah yang menembak Jenderal Spur. Karena adik saya ini adalah anak dari yang pemecah Sandi Morse itu, namanya Samuel.
2: Sherma
0: Samuel Harap. Ya. Jadi sinergi antara dua adik-beradik dari keturunan Panai itu membuat Indonesia ini tetap berjaya menjadi NKRI. Tidak terjadi agresi militer Belanda ya untuk merebut kekuasaan di Istana Bukit Tinggi. Jadi kita di Sumatera ini sangat berutang budi kepada mereka itu. Nah, kemudian saya mengimbau kepada kita semua, ayo kembali kepada kampung halaman. Mencintai ya peradaban kita.
1: Nah.
0: Jangan mencintai peradaban orang lain gitu loh. Izin ya, kami mohon kami dibantu, karena tanpa sahabat budaya semua kami bukan apa-apa untuk perjuangan ini.
1: Baiklah, terakhir mungkin ada salam khas dari Tabaksel yang bisa kita ucapkan juga nih untuk menutup sesi acara kali ini. Nah, silakan.
2: Ya, salam khasnya kita mengucapkan Horas.
0: Horas.
1: Horas.
0: Horas.
1: Horas. Baik, demikian. Terima kasih untuk Ibu Dr. Tuti Herani Harapur, Sarjana Sosial dan MSI, terus juga Ibu Friska Elita Kasalda Harahap yang sudah berkenan hadir di siang hari ini. Semoga sehat selalu. Ya, dan saya Kiko Sora menutup acara kesempatan hari ini. Terima kasih untuk Anda pendengar dan juga kru yang bertugas di acara Dialog Budaya Lokal. Dan tentunya mudah-mudahan tetap lestari kebudayaan di Nusantara. Selamat siang dan selamat mendengarkan kembali Propat FM, Suara Budaya Nusantara.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran siswa langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur yang terasi pun juga dalam permainan. Berbagai kontak menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Dan langsung dan fasilitas penolong pribadi antara pengguna aplikasi juga sedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App. RRI Digital.
4: Perempat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Anda sedang mendengarkan Jazz Music Rompak.
1: Putik membang buah kelapa hendak dibawa ke kampung tempel. Selamat siang, selamat berjumpa dalam album lagu-lagu Tapsen.
2: Ha, jadi kita mulai ni, Lim?
1: Mulai, bang.
2: Ha, dengar ke pantun ku ni. Muara Soma nama kotanya, menghasilkan padi berkaleng-kaleng.
1: Ha.
2: Sebagai lagu pertama, kita dengarkan lagu Mata Hepeng.
1: Main ke, bang?
2: Main.

Abang dan kakak, saatnya Anda menyapa dan berkirim salam disertai tema ringan dan request lagu khas Pro4. Dengarkan Sapa Malam Pro4 setiap hari mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat.

0: 88,4 Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara. Selamat malam abang kakak semuanya. Sudah di jam 22 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Artinya Sapa Malam Pro 4 hadir sampai pukul 23 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat. Jadi langsung aja untuk abang kakak request lagu daerahnya ya, dan juga berkirim salam. Langsung aja kita baca dulu yang sudah bergabung di WhatsApp nih. Selamat malam, Sapa Malam, apa kabar? Non Serli, waalaikumsalam. Sehat, sehat kan? Alhamdulillah sehat. Burani request lagu Usa di Kanan Juwo Minang. Oke. Okay. Salam-salamnya untuk Pak Abdullah dan Bu Nur, Pak Zainal Tanjung, Mas Paris, Mas Jack, Mas Paijo, Mas Adi Genjar, Opa Rasya, Uda Rizal Pratama, Pak Andi, Pak Anto, Koko Bowo, Parida Sembada, Umi Sumi, Centini, Mama Rizki, Ira Tarigan, Bu Eva, Bu Suzana, Bu Wati, Puan Ina, Bu Putima, Putri Madu, Ayang Parido. Untuk semuanya lah ya, untuk Serli cantik, sehat-sehat, lancar-lancar rezekinya, cepat dapatkan jodoh yang setia dan soleh ya, amin. Makasih dah, bye-bye non. Bye-bye. Halo, Sapa Malam Pro 4.
1: Sapa Malam Pro 4.
0: Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Gimana kabar Puan Juni malam nih?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Amin ya Allah, sehat-sehat lagi kita semua nih ya.
0: Gimana Pak?
1: Alhamdulillah, sehat-sehatnya ayah-ayah tampan.
0: Ayah-ayah tampan ya.
1: Ya, ya yang penting sehat-sehat gitu semua.
0: Amin. Lagunya amin apa Allah. Ini?
1: Tanjung Balai, lagu Melayu.
0: Melayu Tanjung Balai?
1: Iya.
0: Najwa lah Tanjung Balai.
1: Oh iya lah. Siti, tapi di sini Medan ya, bukan di Tanjung Balai, Siti.
0: Dia dari Tanjung Balai, kita suruh dia nyanyi, ada dia nih.
1: Oh, mana dia? Siti nyanyi, Siti.
0: Nyanyi, Siti.
1: Iya. Tanjung Balai salah satu kota di Asahan.
0: Enggak mau mahal katanya apa suara dia.
1: Ya nanti kalau jemput Pak apa sabar goceng.
0: Nanti kita kasih goceng.
1: Ya goceng, kalau ini yang merah tak sanggup Pak ngasih.
0: Yang kalau uang merah-merah kita kasih monopoli aja sama dia. Uang monopoli.
1: Iya, salamnya Burhan tadi ya. Ya kayak kedurat nih bagi seluruh keluarga situ. Cynthia, Amel juga sehat-sehat ya sayang, ayah dini sehat. Untuknya tetangga juga Pak Anto, Bang Jono juga, Kuku Wowo selamat malam, Wira juga di Langkat, adanya Pak Bila Buru Hayati, Opa Rasa, Pak Tanjung, Udak Yos, Bang Rizal Buana, Mas Adi Genjar juga, adanya di Tamora Bu Wati ya. Mbak Putri Madu di Jermal juga, selamat malam. Mama Rizky di Helpet sama, Helpet. Di Cipang Limun. Sama Rizky nenek juga sana, sehat-sehat. Untuknya Arman Nasibuan, Bang Al juga. Adanya Pak Andi Sastra Wijaya Kusuma Wajiman. Yang di DJ. Sumi-sumi ya, Pak Bambang juga di sana, Bu siapa tuh, Bunda Ginting, Bunda Epa, Mbak Parida juga di Sembada, Jack Martwing, selamat malam Jack, sehat-sehat situ, untuknya Pak Ina di Padalabu, Bang Irfan, semua yang mengirang sehat-sehat ya, Juni juga sehat-sehat ya, kawan sih siapa aja?
0: Kenapa?
1: Di studio siapa-siapa aja kawan?
0: Anak Tanjung Balai nih.
1: Oh iya, saya lagi di rumah Siti.
0: Bawa kerang dia banyak kali.
1: Alhamdulillah. Kota kerang, bawa kerang lah. Alhamdulillah. Makan-makan kerang lah Siti. Kalau tak ada kebun dibakar aja kerangnya.
0: Kulitnya aja yang dikasih sama kami.
1: Alhamdulillah. Untuk saya lagi di semua yuk. Terima kasih Pak Ngambal. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Sapa Malam Pro 4.
2: Suara Budaya Nusantara.
0: Ada siapa nih?
2: Bapak Jenak Tanjung.
0: Iya, gimana kabarnya?
2: Kabarnya sehat walafiat. Gimana dengan Sally?
0: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah.
0: Ya. Mau request lagu apa nih?
2: Lagu Melayu dari Lodi Tambunan, judulnya Pilu.
0: Pilu.
2: Iya.
0: Lodi Tambunan. Pilu. Iya. Versi Asmidar Darwis yang ada.
2: Boleh.
0: Oke, silakan salam ya. Sama Juri M Sani, mau yang ini enggak?

0: aja lah. Ada lagunya kan?
1: Ada.
0: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh lagi ya Bang Kakak 0618463115 atau chat WhatsApp 0811614248. Halo, siapa malam perempat?
2: Siapa malam perempat budaya Nusantara? Yo. Ini dengan Mbak Sherly.
1: Iya.
2: Sehat Mbak Sherly?
1: Alhamdulillah sehat. Ada siapa nih?
2: Dengan Pak Jiman di Amandame lo Mbak Sherly.
1: Oh iya, gimana kabarnya?
2: Kabarnya sehat, Mbak Sherly sehat kan?
1: Alhamdulillah sehat.
2: Lagunya apa Pak Mat?
1: Halo?
2: Halo?
1: Iya, sehat.
2: Lagunya apa? Ah, lagunya Entowa Eneng Lintang Mbak Sherly.
1: Hah?
2: Entowa Eneng Lintang.
1: Jawa?
2: Iya.
1: Kayak mana tulisannya?
2: Entowa Eneng Lintang.
1: Entowo?
2: Iya, Eneng Lintang.
1: Dari siapa tuh?
2: Mus Mulyadi.
1: Mus Mulyadi.
2: Ada. Alhamdulillah ya.
1: Yang ada ini aja. Rondo Ngarep Oma sama Yen Ing Tawang.
2: Ah, boleh, boleh. Ya, pokoknya kan? Rondo Ngarep Oma ya.
1: Ah, oke, oke. Silakan sama. Ah.
2: Salamnya buat Bang Wira ya. Terus buat Cantik Manis lu udah naik Mbak Sherly Cantik Manis?
1: Belum.
2: Ah, buat Buati. Orang ganteng Rija pertama ya, Bunda Eva, Mas Bambang lu, Umi Sumi, Susana Buru Ginting, Putri Madu, terus buat Bu Ratni, Pak Abdullah. Tadi yang turun tadi Pak Abdullah, berani?
1: Yang tadi?
2: Yang turun, baru turun.
1: Pak Zainal, Pak Zainal.
2: Oh, Pak Zainal Tanjung ya.
1: Hmm.
2: Ah, Mama Rizky, terus buat Mama Ejra, Koko Bowo, terus Mas Paijo atau Pak Nge ya.
1: Mm-mm.
2: Lagi ngapain Pak Nge itu tuh Pak? Lagi suruh-suruh ke Batu itu Mas Erli, Pak Nge. Terus buat Pak Baris, Ntar Rakyat ya, Tentia, Bu Barida Sombada ya, buat Tentini, terus buat Ira, Cinta empat ya. Terus buat Pak Latif. Satu lagi buat Puan Nina Pantilabu ya. Buat Mbak Sherly sehat selalu ya.
1: Amin.
2: Kalau pulang hati-hati Mbak Sherly.
1: Siap.
2: Pulang apa tidur di situ?
1: Tidur sini.
2: Nah iya, tapi jangan tengok dari jendela, nanti ada yang nampak putih-putih tuh.
1: Jangan, jangan.
2: Mbak Sherly sehat selalu ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tanda dulu teleponnya, kita lihat dulu yang ada di WhatsApp nih. Ada Ika Krakatau mau request lagu Pucuk Pisang, Pucuk Pisang ya. Salam untuk semuanya. Oke deh, kita ke lagu dulu Bang Kakak, tetap di 88,4 Prompat Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: sile. Maya kabarnya ne?
1: Menjual-jual, Abang. Abang kai beritana.
0: Iya, aku mendai-mendai saja.
1: Mendai-mendai juga.
0: Betul.
1: Iya, udah lama tak jumpa ini, Bang.
0: Ya, kemana saja aku tinggal?
1: Ke gunung.
0: Ngapain?
1: Nanam jeruk.
0: Iya. Mana jeruknya?
1: Iya, kita mainkan dulu mus, baru kita makan.
0: Oh, betul. Ada dengarkan, Nek? Kalau merisik berbalas pantun begitu rasam Melayu lama, sajian musik beserta pantun bersama lagu Pucuk Pisang Dua.
1: Pucuk Pisang Dua?
0: Iya.
1: Wah, mantap kali, Bang.
0: Iya, mainkanlah.
1: Aduh, aduh. Dengar Abang ini, ya. Buah sukun dibelah dua. Awas pula kena getahnya.
0: Iya.
1: Lagu dibuka Pucuk Pisang Dua. Siapkan pemusik dan penyanyinya.
0: Betul. Dengarkan, Nek.
1: Iya.
0: Layang-layang putus talinya terbang tinggi serama-rama. Sudah siap pemusik dan penyanyinya. Mari berdendang bersama-sama.
1: Kalau gitu, Bang, mainkan.

0: 88,4 perempat Medan, suara budaya Nusantara. Masih di Sapa Malam Perempat, langsung aja kita angkat dulu nih yang mau bergabung. Halo.
1: Halo.
0: Halo, Sapa Malam Perempat.
1: Sapa Malam Perempat, selamat malam Sherly yang baik budi.
0: Selamat malam, ada siapa nih?
1: Mas Bambang Dinje gitu loh Sherly.
0: Mas Bambang, gimana kabarnya?
1: Sehat Sherly, sehat kan?
0: Alhamdulillah, sehat.
1: Amin, aku udah lama gak dengar suara deh.
0: Apa?
1: Udah lama gak dengar suara Sherly nyar.
0: Oh ala, kenapa?
1: Ya gak apa-apa lah.
0: Mm-mm.
1: Ini kan punya paling baik loh.
0: Oh Mak Jang?
1: Ya memang iya dong.
0: Ih, thank you yow.
1: Sherly?
0: Ah.
1: Tadi kan Pak Giman kan, itu kan dari semuanya lagi kan dua tuh. Satu yang tawan yang lintani, satu yang rondon ngarep oma kan.
0: Iya.
1: Itu yang tawan yang lintanya aja tuh.
0: Hah?
1: Yang tawan yang lintanya juga harus melihat.
0: Oh, mau yang itu?
1: Iya, kan ada dua tadi.
0: Iya,
1: itu,
0: iya,
1: kan?
0: Iya, oke.
1: Okay. Tadi yang diputar ke tadi kan ada yang rondon ngarep oma kan.
0: Yes.
1: Aku gak gila membiak rondon ngarep oma lah, mau.
0: Oke, oke. Yang satu
1: tawan
0: lagi.
1: Tawan
0: Serlia. Iya.
1: Salamnya pertama kali untuk Miss Tumi di perjuangan, salam sehat dan salam keluargaan.
0: Mm-hmm.
1: Ada Nopri, ada Dedi juga, ada anakku ya.
0: Mm-hmm.
1: Ada juga anakku Dewi Apriani SD, Nasition. Udah itu ada juga Muhammad Purpon Nasition, Sapa Nasition. Cuma di daerah penyambungan di Laru ya. Selamat malam anak-anakku semua. Ada Pak Angga tadi ya?
0: Mm-hmm.
1: Ada Pak Angga alias apa ya, pendekar percut ya.
0: Mm-mm.
1: Ada Pak Giman tadi ya.
0: Ada
1: Pak Giman sama siapa namanya tuh, kawan Pak Giman sama yang di sana ini, Ira ya.
0: Mm-mm.
1: Nah Ira dan tuh ada apa, Anto ya, ada Anto di sana ya, sama inilah, sama Paris alias Bogel.
0: Mm-mm.
1: Malam Paris Mae. Terus apa lagi ya? Oh, untuk ini busana ginting ya. Halo, Sherly.
0: Iya.
1: Busana ginting lah.
0: Iya,
1: ah?
0: Iya.
1: Oh, ya udah aku kan enggak dengar tadi lagi. Oke.
0: Okay.
1: Udah itu untuk semua pendengar lah, perempat di mana pun berada ya.
0: Siap.
1: Salam sehat dan selamat untuk Sherly.
0: Mm-hmm.
1: Makasih banyak waktunya.
0: Okay.
1: Kalau pulang kerja di jaga kesehatan Sherly.
0: Siap.
1: Makasih banyak Sherlyku.
0: Sama-sama.
1: Selamat bertugas.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beralih ke WhatsApp dulu nih. Ada Kak Eva Pancur Batu ya. Assalamualaikum Sherly cantik. Waalaikumsalam. Nih Mbak Eva Pancur Batu mau request lagu Batak judulnya Anak Medan. Salam-salamnya buat Bu Ratni, Pak Abdullah, Pak Engah, Umi Sumi, Mas Bambang, Cantik Manis, Pak Zainal Tanjung. Salam sombong. Pak Giman, Bunda Wati, Suzana, Bang Jack, Uda Rizal Buana, muda-muda. Semua-semualah buat Sherly, selamat bertugas. Semoga sehat selalu. Amin. Thank you. Oke, nanti kita putarkan ya. Kita angkat lagi nih. Halo, Sapa Malam Perempat.
2: Lu suara budaya Nusantara.
0: Yo. Ada siapa nih?
2: Ada Ika.
0: Ada Ika. Jangan dipakai-pakai namaku. Itu
2: Ika kan itu kawan aku kan.
0: Hey.
2: Hai. Oh ya kan.
0: Kenapa?
2: Ika itu kan singkatan itu kawan aku loh.
0: Ya itu kawan aku ya.
2: Iya jadi.
0: Iya. Oke lah Bang Bogel.
2: Oi.
0: Mau request lagu apa nih?
2: Lagu Jawa aja ya.
0: Jawa yang mana tuh?
2: Manukku dicokot semut.
0: Hah?
2: Manukku dicokot semut.
0: Manuk?
2: Iya.
0: Gak ada. Lagu apa itu?
2: Gitu dia apa? Belum dicari bilang gak ada. Coba cari. Manukku dicokot semut. Lagu Jawa.
0: Siapa yang nyanyi?
2: Pokoknya dua dia. Orang cuma tak minta sama Marlon kok.
0: Iya lagi gak ada ini.
2: Gitu kalau dirimu kan. Udah ini aja males kerja lah. Ah.
0: Apa?
2: Males kerja.
0: Jangan males-males.
2: Nah, ya dirimu males nyariin.
0: Yang lain apa? Gak ada.
2: Males kerja pun gak ada. Unang Berhati Cinta.
0: Hah?
2: Unang Berhati Cinta.
0: Ini Jawa juga?
2: Batak lah kok.
0: Unang.
2: Kok dibilang unang. Unang Berhati Cinta.
0: Unang.
2: Ya, unang.
0: Unang.
2: Di.
0: Di.
2: Hargai Cinta.
0: Enggak ada. Undang yang lain lah, banyak nih undang yang lain.
2: Indah aja, Indah.
0: Indah, dari sini juga lah terakhir. Udahlah Indah. Ah.
2: Ah, dari Farhan Mas ya.
0: Farhan. Iya, udah Tapsel Indah. Heeh. Oke. Okay.
2: Dan daripada pening-pening nanti dirimu enggak bisa pulang. Salam ya.
0: Iya, salam.
2: Ah, tadi ada Mas Bembeng ya. Halo, Sar.
0: Iya.
2: Gitu kalau abang naik tidur dia kan?
0: Enggak loh.
2: Enggak enaknya, males naik aja di nyaba.
0: Udah cepet, salam.
2: Banyak Mas Bembeng tadi ya bersama Umi Kininya, semoga sehat. Kan? Orang siap. Ada Bu Ratmi ya kan?
0: Iya.
2: Tanjung ada Pak Abdullah bersama Bu Danurnya juga ya kan? Ada Bang Wira di mana? Di Sabah aja Bang Wira ya. Semoga sehat selalu di sana. Bang Wira udah naik?
0: Wira belum.
2: Nah, terus ada Mas Paijo, ada Mas Santo Sintis, ada Puan Ina bersama Mas Irpannya ya kan? Rani di Pringgan. Ada siapa lagi? Ada Bu Wati di Tamora, ada Mbak Winda, ada Kuku Bowo, ada Mbak Ira Tarigan, ada Bang Al, ada Bung Jole, ada Mas Hadi Gajah bersama Yang Baiknya ya kan? Bang, itu siapa? Bang Asri Siregar ya?
0: Hah?
2: Itu Bang Asri Siregar ya?
0: Ada Genjer?
2: Bang Asri Siregar ya?
0: Oh iya ada.
2: Ada Opa Rasa. Bu Eva Pancur Batu. Neng, ada Mas Pairun. Ada Bunda Susana Budu Ginting, ada Cantik Manis, ada Pak Andi Sastro. Terus, ada-ada aja lah, Sar.
0: Adalah, ha-ha.
2: Buahnya Sherly, mana Najwanya?
0: Udah balik.
2: Tapi tadi lagi, tapi tadi ngerumpi.
0: Iya, ngerumpi tadi kami.
2: Ya udah. Buat Ica, itu kamu. Nanti kita sampai tuntas ya.
0: Yo.
2: Sangat hati-hati ya.
0: Yo.
2: Tipemu kok sama kayak abang ya, cuma olahraganya aja yang beda.
0: Kenapa?
2: Tipemu hampir mirip sama abang, cuma beda olahraganya aja.
0: Oh iya, apa olahraganya?
2: Kalau abang kan tinggi 170. Olahraga abang ada 3.
0: Apa tuh?
2: Tenis meja, bulu tangkis sama voli. Cuma yang paling favorit voli.
0: Oh iya.
2: Ya udahlah ya. Kok okay. Promosi. Pula. Kita buat Sherly, buat tugas sampai tuntas. Kita bong-bong-bongnya lompat dulu ya.
0: Yo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Silakan aja bang kakak. Iya, kita angkat dulu nih. Halo.
3: Halo, siapa malam?
0: Halo, siapa malam? Ada siapa nih?
3: Ada Wahyu Indra Raka aja.
0: Oh, Mak. Panjang namanya ya. Wahyu?
3: Indra Raka aja.
0: Wahyu Indra Raka aja.
3: Iya.
0: Dipanggil aja.
3: Wira.
0: Dipanggil?
3: Wira.
0: Wira, Wahyu Indra Raka aja. Singkatannya Wira.
3: Iya.
0: Oh, alah. Apa
3: nama
0: itu?
3: Gantengnya itu.
0: Oh, Majang, nama enggak gantengnya apa?
3: Oh, kebetulan hanya dua, super ganteng dan ganteng aja.
0: Oh, Majang. Bisa. Iya. Gimana kabarnya?
3: Ya, alhamdulillah tadi agak redup dengar suara Sherly, jadi sehat banget nih.
0: Hai, Mak. Redup ya lampu kali ah.
3: Ya, begitulah.
0: Iya. Oke lah, di mana nih?
3: Di Langkat.
0: Gimana Langkat? Cuacanya? Nah,
3: cuaca ya redup-redup gitulah.
0: Oh iya.
3: Sempat gerimis juga tadi.
0: Oh iya. Oke lah, mau request lagu apa nih?
3: Coba dari Keleng Baru, coba.
0: Dari mana?
3: Dari lagu Karo dari Keleng.
0: Karo, Keleng.
3: Iya.
0: Bentar ya. Oh, Keleng Barus.
3: Nah, apa aja?
0: Gado-gado. Cuman itu. Ntar. Ntar ya.
3: Yo.
0: Keleng Barus. Sabar. Keleng Barus. Mau apa nih? Coba nanti biar aku cari.
3: Yang ada aja nanti ribet kali. Udah gado-gado itu gak apa-apa lah.
0: Oh iya. Oke. Nanti diputarkan. Silakan salamnya.
3: Salamnya dari untuk Bang Bogel ya.
0: Mm-hmm.
3: Ada juga Pak Jiman di Mandame Langkat. Ada juga Mas Bambang gitu loh. Ada juga Umi Yumi. Ada Pak Jainal Tanjung. Ada juga Bang Mas Pai juga Tampan, Papa Tampan. Ada Bang Arman Nasibuan. Ada juga Bapak Rida Syukur. Ada Bang Zek. Halo Bang Zek, The Fly. ada juga Rani di Peringgan ya. Ada juga Shirley yang lagi ngecat balas si cowoknya ya.
0: Lagi apa?
3: Lagi balas si cat cowoknya ya.
0: Wow, semua ku balas sih. Wih, mau cowok, mau cewek ku balas.
3: Wih, mak. Punya apa kok dibalas sih?
0: Ah, mana ada?
3: Loh, kok nggak ada cuman? Mana?
0: Eh, kirimlah ke perompat nomornya.
3: Oh, iya ya? Bisa-bisa aja lah.
0: Iya, besok-besok aja ya. Nantilah kalau ada pulsa ku balas ya.
3: Ih, janganlah. jadi malu aku. Oke, Wak Shirley. Sehat selalu.
0: Amin.
3: Duduk cantik di situ ya.
0: Yo.
3: Oke, jangan lupa nanti kalau tidur, tutup pintu.
0: Tutup mata juga aku kalau tidur.
3: Eh, jangan.
0: Oi, nggak boleh?
3: Nggak boleh, harus melek aja. Jadi kalau ada hantu takut ya.
0: Kayak ikan ya. Oh, hantunya yang takut sama aku ya.
3: Ya iyalah, kalau melek.
0: Oke deh.
3: Oke, assalamualaikum.
0: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita angkat lagi nih. Halo.
4: Suara Budaya Nusantara.
0: Iya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mas Adi Genjer di Marendal.
0: Iya, gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah sehat. Shirley sehat kan?
0: Sehat.
4: Alhamdulillah. Bagusnya langsung aja Shirley.
0: Apa tuh?
4: Nah, ini aja Martangan Pudi ya.
0: Waduh, lagu daerah mana tuh?
4: Bata apa Tapsel?
0: Tapsel, kayak mana tulisannya?
4: Martangan Pudi.
0: Martangan?
4: Iya.
0: Martangan. Tunggu ya.
4: Martangan Pudi.
0: Gak ada. Yang lain?
4: Udah gak dong.
0: Uh-huh.
4: Oh, yang lain ini aja lah. Sayang Jumaau.
0: Apa?
4: Sayang Jumaau.
0: Tapsel juga?
4: Bata.
0: Oh, Bata. Ntar ya. Sayang
4: Jumaau.
0: Ai, dari siapa tuh?
4: Enggak tahu, itu di situ keluarnya itu dari siapa.
0: Sayang cuma aku enggak ada, Bang.
4: Ini apa enggak? Ini aja baju Nabi Rong.
0: Batak juga?
4: Iya.
0: Baju Nabi Rong. Baju Nabi Rong ada. Oke, silakan salamnya.
4: Kalau enggak ada.
0: Ada.
4: Nabi Rong baju. Gitu.
0: Ada. Ada.
4: Jalan-jalan dia. Ada Paris tadi ya. Ada juga Pak Abdullah Bu Nur, semoga sehat selalu. Ada Pak Jenar Tanjung. Ada Wira tadi ya. Nah, udah itu ada Bu Sinta di Johor. Ada juga Pak Mas Anto di Sinti. Ada Bu Ratmi. Anum Parida Sembada. Udah itu sop pemenih. Guru Sustana Ginting. Ada Puan Ina di Pantilabu sama Bang Irfannya ya. Ada juga Sopo ya, Mas Paijo, Wesiku, kok lali ya? udah buat semua aja Shirley ya.
0: Oke.
4: Okay. Buat Shirley sama bertugas, semoga sehat selalu keluarga dan tidak ada kekurangan suatu apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Kakak, kita ke lagu dulu, tetap di 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

88,4 Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Udah senang buatnya Ivini ya, yang request lagu Ahama Artinya Cinta. Nah, udah menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat, saatnya Sherly pamit dari ruang dengar Abang Kakak. Tapi sebagai penutup, Sherly akan hadirkan Siti Nurhaliza dengan Ketika Cinta. Untuk Abang Kakak yang terlambat request hari ini, jangan khawatir karena Sapa Malam hadir setiap hari pukul 22 sampai pukul 23 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat. Happy selalu pastinya Abang Kakak. Selamat beristirahat, semoga mimpi indah. Selamat berjumpa kembali, kapan lagi tunggu aja. Pastikan Abang Kakak tetap setia dengarkan RRI Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Budaya, usailah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran Prompan FM 88,4 MHz Radio Republik Indonesia Medan di sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Hari Senin 6 Juli 2026. Prompan FM RRI Medan kembali akan mengudara esok pagi mulai pukul 4 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat pada frekuensi yang sama. Akhir kata, kami yang bertugas di studio dan rekan kami di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, selamat beristirahat, sampai berjumpa kembali dan tetap merdeka. Inilah Prompan FM Radio Republik Indonesia, Medan.

Saudara-saudara, di mana saja Anda berada dapat menerima siaran kami. Inilah program 4 RRI Medan melalui frekuensi 88,4 MHz kembali mengudara sepanjang hari ini untuk edisi Selasa 7 Juli 2026. Disiarkan langsung dari Jalan Gatot Subroto nomor 214, kilometer 5,5 Medan. Terimalah siaran kami, kami ucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI. Abang dan kakak, dengarkan tausiah, motivasi, dan lagu-lagu islami hanya di Religi Pagi. Pro 4 FM, suara budaya Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Abang Daka di kesempatan hari ini ya. Kembali selamat pagi untuk Anda yang baru saja mengaktifkan pesawat handphone Anda ya melalui relay digital atau juga radio kesayangan Anda ya. Dan tentunya melalui frekuensi 88,4 MHz kembali saya Kiki Koswara menyapa Anda di Jalan Gatot Subroto nomor 214 km 5,5 Medan. Telepon di 0618463115 dan juga WhatsApp di 0811614428. Hari ini menapaki edisi Selasa 7 Juli 2026 ya, untuk lagu-lagu serta informasi islami masih kita hadirkan untuk Anda. Sebelum kita bergabung bersama Pro 1 untuk mengikuti kajian Mutiara Pagi pukul 4:25 waktu Indonesia Barat nanti. Dan sajana acara lainnya bisa Anda nikmati, kabar berita Pro 4 hari ini dalam sejarah, terus juga informasi seputar Sumatera Utara, Markobar, dan ragam budaya komunitas. Baik, untuk Anda jelang pukul 4:59 waktu Indonesia Barat nanti, insya Allah kumandang azan akan terdengar ya. Beberapa saat lagi untuk Anda mendengarkan dari studio program 4, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat subuh. Insya Allah amalan ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu

Sahabat budaya, subuh adalah salah satu waktu di antara beberapa waktu di mana Allah Ta'ala memerintahkan umat Islam untuk mengerjakan sholat kala itu. Allah Ta'ala berfirman, "Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh." Sesungguhnya, sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quran Surah Al-Isra ayat 78. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh.

Apabila engkau hendak memuji seseorang, pujilah Allah, karena tiada seorang manusia pun lebih banyak dalam memberi kepadamu dan lebih santun lembut kepadamu selain Allah. Umar bin Khattab.

Iya, program 4 dari Medan Suara Budaya Nusantara ya, Bang Nandakan. Di pagi hari ini lagu senada ya, dengan judul apa tadi? Neo Solawat ya. Ini saya penasaran nih dengan grup senada ini ya. Dilansir dari beberapa informasi mengenai grup senada ya, yaitu grup vokal musik islami nasyid legendaris asal Indonesia. Sejak tahun 1991 sudah eksis ya, dan tentunya mempopulerkan lagu-lagu nasyid dari kampus umum ke masyarakat luas. Nah, jadi awalnya ini adalah para mahasiswa UI begitu Abang Danaka yang membentuk trio APS sebelum berganti nama menjadi Senada. Senada merupakan singkatan dari Senandung Nada Dakwah yang bermakna menyebarkan pesan kebaikan Islam melalui musik. Dan banyak ya lagu-lagu hit dari Senada ya Abang Danaka. Dari mulai tadi kita dengarkan lagu Neo Solawat, Jagalah Hati, dan Demi Matahari serta yang lainnya. Nah, anggota mereka ada Teddy Senada, terus juga vokalis lainnya yang kini sebagai sutradara dan aktor film, dan masih banyak lagi buah karya ya dari Senada yang tetap eksis dengan lagu-lagu religinya ya. Baik Abang Danaka, selamat pagi dan selamat mendengarkan kembali Permata FM Suara Budaya Nusantara.

0: Ya baik Abang Dan Kak, jelang pukul 5 lebih 25 menit waktu Indonesia Barat ya. Untuk lagu-lagu religi dari program 4 kita cukupkan terlebih dahulu. Karena beberapa saat lagi kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Medan untuk mengikuti kajian Mutiara pagi hari ini bersama Ustazah Estiva SAG yang kita akan sama-sama simak dengan tema Hak Seorang Muslim yang akan dipandu oleh Ricky Subandi di studio program 1. Baik, untuk Anda selama lebih kurang 30 menit ke depan ya, kita akan sama-sama menyimak kajian Mutiara pagi program 1.
1: Assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Ustazah? Pagi ini sehat?
2: Alhamdulillah sehat. Pak sehat ya.
1: Alhamdulillah demikian Ustazah. Baik, dengan topik kajian hak seorang muslim pagi ini Ustazah, benar ya? Baik, kita tentunya akan dengarkan mukadimah dari Ustazah sebagai pembuka kajian Mutiara pagi hari ini. Langsung kami persilakan Ustazah.
2: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimu shalihat hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Pendengar yang dirahmati Allah, perintah yang dituntut untuk kita kerjakan di dalam syariat ini dan untuk selalu kita jaga, untuk kita tidak tinggalkan, dan perintah ini benar-benar ditekankan, jangan sampai ditinggalkan. Hak ini mencakup adalah hukum yang wajib atau fardu ain, demikian juga fardu kifayah, demikian juga perkara-perkara yang hukumnya sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abu Hurairah, haqqul muslim 'alal muslim sittin. Sesama muslim ada 6. Idza laqitahu fasallim, apabila ia bertemu maka ucapkanlah salam. Wa idza da'aka fa'ajibhu, dan apabila diundang maka penuhilah undangannya. Wa idza istansahaka fa'ansaha, jika dia datang untuk meminta nasihat maka berikanlah ia nasihat. Wa idza atosa fahamidallahu wa sammathu, apabila saudara kita bersin maka ucapkanlah doa atau tasmid. Wa idza maridu fa'udhu, apabila sakit maka

kita harus memenuhi hak saudara muslim sebagaimana ingin, ya. Hak-hak kita terpenuhi menjadi kewajiban seorang muslim terhadap diri kita. Yang pertama tadi, Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda bahwa apabila bertemu maka ucapkanlah salam. Dalam hal ini, bertemu berarti ada yang memulai, ya, memulai memberi salam. Memulai memberi salam baik ia sendiri maupun dalam keadaan ramai, ya, maka di sini hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah, dicintai oleh Allah. Tetapi menjawabnya, yaitu menjawab salam, maka hukumnya wajib, ya. Jadi apabila kita ada orang yang memberi salam, ya, itu menjadi hak dia untuk kita menjawab salam. Maka berilah ia jawaban, ya, dengan memberikan jawaban waalaikumsalam. Kalau dia memberikan satu salam, berikanlah dua jawaban. Ketika ia menjawab assalamualaikum, maka berikanlah ia jawaban waalaikumsalam warahmatullah. Ya, tapi kalau dia memberikan dua, kita beri tiga. Assalamualaikum warahmatullah, maka jawabannya waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Tapi kalau dia sudah memberikan tiga, sudah cukup, tidak ada yang lebih dari tiga. Kemudian memberikan salam itu kalau sudah ada yang menjawab, maka tidak apa-apa karena di sini hukumnya adalah fardu kifayah. Ya, kalau sudah ada yang menjawab, maka kita tidak menjawab, tidak apa-apa. Tapi jangan kita menyerahkan kepada orang lain kalau bisa kita yang menjawab. Ya, jangan kita palingan orang di sana udah jawab salam gitu ya. Tetapi kalau bisa kita yang menjawab. Itulah hak sesama muslim yang pertama. Yang kedua, maka fa'ajibhu, apabila seorang muslim itu diundang, ya, maka penuhi undangannya. Undangan apapun ya, terutama undangan yang sesuai dengan syariat. Undangan pernikahan, undangan hitan dan sebagainya ya, walimah seperti itu. Demikian juga dimaksud bukan sekedar undangan pada acara-acara tersebut, tetapi termasuk undangan untuk dimintai tolong, ya, tolong dipanggil misalkan, ya, untuk aku dimintai tolong, atau besok pada tanggal sekian aku minta tolong untuk diantar kendaraannya misalkan. Maka itu termasuk dari hak sesama muslim, yaitu untuk bila ia meminta tolong, ya, dipanggil, diundang, memenuhi undangan. Kalau kenyataannya tidak bisa, boleh kita mengatakan alasan bahwa memang tidak bisa, ya. Tetapi pertama kalinya adalah kita menyambut undangannya, tetapi mungkin kita akan mengatakan qadarullah, ya, di acara tersebut saya tidak bisa datang. Kemudian hak muslim yang ketiga, wa idza istansahaka fansahah. Apabila ia datang untuk meminta nasihat, maka berikan ia nasihat, ya. Jadi kalau ada seseorang datang kepada kita meminta nasihat, ya, jangan kita anggap sepele. Hal tersebut terjadi atas izin Allah tabaraka wa taala, ya, bahwa kita ingin diberi pahala atas orang tersebut untuk dia meminta nasihat. Maka ketika ada seorang datang kepada kita meminta nasihat, maka berikan. Dan nasihat itu baik ucapan maupun perbuatan, ya. Dan ia solusi karena ia datang atas izin Allah, ya. Tujuannya adalah supaya kita menyelamatkan, memberikan solusi, ya, atau memberikan ketenangan, ya, dari apa yang ia minta dari nasihat kita. Kemudian hak sesama muslim yang keempat, wa idza atosa fahamidallahu fasammathu, ya, apabila saudara kita bersin akannya. Tetapi perlu diingat pendengar yang dirahmati Allah, siapakah yang pantas atau layak untuk mendapatkan ucapan, yaitu doa semoga Allah merahmatimu, adalah mereka yang ketika ia bersin ia mengucap kalimat hamdalah, yaitu alhamdulillah, ya, begitu hajim lalu mengucap alhamdulillah, maka yang mendengar itu wajib untuk mendoakan dengan doa yarhamukallah. Dan bagi orang yang bersin, ketika ia mendapatkan doa semoga Allah merahmatimu, maka berikan ia jawaban dengan dua. Ya, inilah sungguh di dalam syariat Islam yang harus dibalas dengan kebaikan.

0: bukan saja setimpal, minimal setimpal, ya, tetapi lebih baik dibalas dengan dua kali lipat. Maka ketika ada orang mengucap alhamdulillah bersin, alhamdulillah, maka ada orang yang mendengar mengucapkan yarhamukallah, maka orang yang bersin itu memberikan doa dua, yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberimu hidayah dan Allah membaguskan keadaanmu. Masya Allah. Ajaran agama Islam. Hanya ada orang yang bersin, lalu mengucap, memuji Allah saja, langsung ada balasan doa. Ya, lalu dibalas lagi dengan doa. Karena apa? Pendengar yang dirahmati Allah, orang yang bersin itu adalah sedang dikeluarkan penyakit yang ada dalam dirinya. Ya, maka sudah selayaknya lah ketika penyakit dalam dirinya itu keluar tadi melalui bersin, maka hendaklah kita mengucap memuji Allah. Maka bagi yang mendengar, ingat, bagi yang mendengar ini, ketika ia mengucap alhamdulillah, doakan. Tidak harus, pendengar yang dirahmati Allah, seorang yang bersin jauh, kemudian kita tahu bahwa dia mengucap alhamdulillah, kita pun tidak boleh mengucapkan yarhamukallah sampai ia mendengar, ya. Biar mungkin orang sekitar ada yang menjawab tadi dengan yarhamukallah, maka dia mengucap yahdikumullah. Ini khusus bagi orang muslim. Jadi ketika ada orang non muslim yang bersin, ya, mereka jelas tidak memuji Allah, ya, maka dibiarkan saja. Dan hak sesama muslim yang kelima, wa idza marido fa'udhu. Apabila seorang muslim itu sedang sakit, maka jenguklah ia. Dan seorang muslim tentunya ia memiliki adab, ya, adab di dalam menjenguk saudaranya. Masya Allah, ya, betapa indahnya ajaran Islam. Menjenguk saudaranya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menjenguk saudaranya yang sedang sakit di waktu pagi, maka ia akan didoakan oleh 70 ribu malaikat hingga waktu sore. Dan jika ia menjenguk di waktu sore, maka ia akan didoakan hingga waktu pagi. Masya Allah. Apa doa malaikat? Doa malaikat adalah Allahumma gfirlahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ya, ampuni dosa mereka-mereka. Rahmati mereka, ya Allah. Berarti kita mendapatkan ampunan dan rahmat dengan sebab doa malaikat tadi karena kita menjenguk orang yang sedang sakit. Lalu, apa adabnya dalam menjenguk orang sakit? Adabnya adalah lihat waktu, ya, waktu berkunjung, ya. Bagaimana, apakah orang yang sedang sakit itu dia lagi istirahat, ya. Kalau toh dia bisa menjumpai waktunya dia sedang tidak istirahat, berikan ia motivasi, ya, motivasi sedang sakit apa, ya. Kemudian kita ikut merasakan, lalu doakan, ya. Doakan kesembuhan. Allahumma rabban nas, ya, atau as'alullahal azim, doakan kepada orang yang sedang sakit. Kemudian ada juga seorang yang meminta doa kepada orang yang sakit, ya, karena ada sebuah dalil yang mengatakan bahwa orang yang sedang dekat sekali dengan Allah, sehingga apa yang ia minta diijabah oleh Allah. Maka tidak ada salahnya kita pun meminta doa kepada orang yang sedang sakit tersebut. Ya, hal ini memang tidak umum, ya, di kalangan kita tidak umum orang sedang sakit malah dimintain doa. Padahal doanya sangat ijabah. Lalu adab yang terakhir, kalau menjenguk itu jangan terlalu lama, ya. Cukup sebentar saja, ya, beramah tamah, ceritakan, kemudian doakan, lalu sudah, ya. Kemudian beri atau membawa buah tangan. Itu adab dalam menjenguk orang sakit. Dan itu adalah hak sesama muslim. Yang terakhir, apa hak sesama muslim? Yaitu wa idza mata fa'ad ba'athu, ya, fa'ad ba'athu. Apabila ia meninggal dunia, maka iringi jenazahnya. Kewajiban hak sesama muslim terhadap jenazah itu adalah memandikan, mengkafani, mensolati, dan mengubur. Biasanya, memandikan, mengkafani itu adalah yang dilakukan oleh keluarga si mayit, ya. Tapi kalau sekiranya keluarga tidak ada yang melakukan, maka kita sebagai sama muslim, biar aku yang memandikan. Masya Allah, kalau kita tahu keutamaannya, siapa yang memandikan mayit, kemudian ia menutup aibnya, ia akan ditutup oleh Allah aibnya sebanyak 40. ya masya Allah. Kemudian memandikan, kemudian mengkafani, ya, mensolati. Nah ini ya, mensolati jenazah. Siapa yang mensolati jenazah, ia akan mendapatkan pahala satu kirot, masya Allah. Satu kirot itu adalah pahala sebesar gunung Uhud, ya, emas sebesar gunung Uhud ibaratnya, masya Allah. Itu satu kali mensolati. Maka janganlah kita ketika kita melayat orang yang meninggal, kita hanya duduk-duduk, ya, tapi kita kehilangan emas sebesar gunung Uhud, ya. Bisa jadi seorang yang melakukan amal soleh selama 60 tahun belum tentu sebanyak Jabal Uhud, ya. Maka kalau ada orang yang meninggal, solati, ya. Bagi perempuan pun menyolati, ia mendapatkan satu kirat. Nah ini, ada keutamaan bagi laki-laki. Apabila ia mengiringi jenazahnya sampai ke makbaroh, sampai ke kubur atau kuburan, maka ia akan mendapatkan dua kirat. Jadi, satu kirat karena karena mengiringi jenazahnya sampai ke pemakaman. Maka bagi kaum laki-laki, masya Allah, dia akan mendapatkan dua, ya, dua pahala besar, yaitu menyolati dan mengantarkan ke kubur. Maka pendengar yang dirahmati Allah, kalau kita mau melayat, memang yang terbaik adalah saat menjelang mau dimakamkan, ya. Kalau toh mau lebih awal, nanti pada saat mau pemakaman boleh kita datang kembali. Terutama bagi yang laki-laki, dia mendapatkan dua pahala, yang perempuan mendapatkan satu pahala. Itulah pendengar yang dirahmati Allah, semoga kita semuanya bisa memenuhi hak-hak saudara kita yang enam tersebut, maka kita akan termasuk, ya, mencintai saudara kita. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, terima kasih Ustazah tentunya untuk membuka dan mukadimah pada kajian mutiara pagi hari ini, hak seorang muslim, ya. Pendengar silakan berbagi tanggapan dan juga informasi serta pertanyaan, kirimkan langsung melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943. Kita bacakan beberapa pertanyaan sudah masuk di WhatsApp Pro 1. Di awal dari pertanyaan Mbak Suci di Setia Budi, Ustazah, persoalan tolong menolong ini Ustazah, jika ada tetangga atau saudara kita yang meminta pertolongan kepada kita, kemudian menjanjikan sebuah imbalan begitu Ustazah, dan kita dengan senang hati namun tanpa sadar kita mau membantu karena dijanjikan imbalan tersebut Ustazah, itu bagaimana hukumnya Ustazah?
0: Masya Allah. Baik, terima kasih Bu Suci, barakallahu fiik, ya. Masya Allah, bagaimana kalau dalam bertetangga, ya, tolong menolong, tetapi dia mau mengerjakan atau mau menolong saudaranya ketika seorang tersebut menjanjikan imbalan, ya. Kita luruskan niat. Menolong sesuatu hendaklah lakukanlah karena Allah. In ajriya illa 'ala Allah. Sungguhnya upah itu atau balasan itu adalah dari Allah. Maka inilah bentuk pekerjaan yang ia lakukan karena ikhlas, yaitu mengharap wajah Allah. Tetapi, ya, ini bagi orang yang meminta tolong, hendaklah ia pun memiliki balik. Kita sudah ditolong seperti itu, ya, maka kita punya timbal balik, yaitu apa, atau hasil pertolongan orang lain. Minimal kita mengucapkan terima kasih, ya. Atau kita kalau memang yang diminta tolong itu memiliki kelebihan, apakah punya makanan atau makanan kecil atau snack atau mungkin sebagian uang, karena menolong itu karena harus, ya, beli bensin, ya, yang cukup banyak, jarak yang jauh, ya. Maka bagi orang yang ditolong, hendaklah ia pun mengetahui, ya, tahu timbal balik dengan selain mengucapkan terima kasih, boleh dengan memberikan imbalan. Ada orang yang menolong, pertama lakukanlah karena Allah. Kalau misalkan tidak dikasih, ia pun hendaklah legowo, ya, untuk ia tidak apa-apa, dia sudah terima kasih karena dia punya niat dalam dirinya, hidupku ini harus bermanfaat. Nah, itu bisa menolong orang lain tanpa imbalan, ya. Tapi kalau ia mau ia mau menerima imbalan tersebut, ya tidak mengapa, ya. Semua kembali innamal a'malu binniat, tergantung perbuatan itu dari niatnya. Kalau dia sudah menolong lalu hatinya merasa enggak enak, kedumel karena kok enggak dikasih apa-apa sih, maka ini juga dia enggak dapat pahala nantinya, ya, sayang. Begitu Ibu Suci, wallahualam bishawab.
1: Baik, kemudian ada Ibu Aslah di Paloh Kurau. Ustazah, jika kita membalas pemberian tidak setara begitu Ustazah, misalnya memberikan membalas amplop begitu dalam undangan tidak seperti yang mereka berikan pada kita, apakah itu salah Ustazah? Kemudian jika kita berpapasan di jalan ini tidak sempat untuk bertegur sapa, hanya membunyikan klakson saja Ustazah, ini bagaimana hukumnya Ustazah? Boleh dipersilakan Ustazah.
0: Iya, Masya Allah. Ibu Asya, Barakallahu Fik, ya, Masya Allah. Bagaimana jika kita tidak bisa membalas sesuai dengan apa yang ia diberikan kepada orang? Memang ini ada di sebagian adat, ya. Membalas di sini adalah ketika diundang. Ketika diundang, terkadang maaf, ya, isi amplop atau undangan itu tadi, ya, terkadang dicatat sehingga nanti pada saat orang tersebut ia memiliki hajat, kita harus mengembalikan yang sesuai dengan isinya. Masya Allah, terkadang mereka memberikan banyak, kemudian kita tidak bisa memberikan setara dengannya. Ini memang ini hanya sekedar adat, tetapi di dalam Islam tidak harus, ya. Sebagaimana ketakwaan kepada Allah, fattaqullah mastata'tum, ya, bertakwa kepada Allah itu semampunya, ya, semampunya. Kalau sekiranya kita diundang lalu kita tidak bisa membalas setara dengan apa yang telah mereka berikan dahulu, ya, isi amplopnya sekian ratus misalkan, ya, maka itu tidak mengapa karena memang ketidakmampuan, ya, tidak kemampuan. Maka apakah ia bersalah berdosa? Tentunya tidak, ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, apabila ia berpapasan dengan seseorang, ya, ini sudah menjadi adat pula, ya, bahwa ketika kita tidak sanggup bertemu, assalamualaikum ataupun bersalaman, kita cukup dengan membunyikan klakson misalkan, maka ini tidak mengapa. Ini juga termasuk bagian daripada bukan si memberi salam, ya, karena kita harus menjawab salam begitu, ya. Tapi kadang-kadang klakson pun akan dibalas dengan klakson, tapi itu sebagai bentuk adab ketika bertemu ia menyapa. Maka hal ini tidak mengapa. Begitu Ibu Aslah, wallahualam bishawab.
1: Baik, kemudian berlanjut pertanyaan dari hamba Allah Ustazah, apakah ketika kita bermusuhan dengan tetangga ada batasan waktu, ya, hingga kita tentunya ingin memaafkan begitu, saling memaafkan Ustazah?
0: Masya Allah, ya, apakah ada batasan ketika marah, ya? Ada di dalam syariat. Ini ya indahnya Masya Allah, ya, semua diatur, ya, sehingga tidak melampaui batas, ya. Demikian juga adanya kebaikan, yaitu ada batasan apabila kalian marah, ya, maka batasannya adalah 3 hari, ya, untuk boleh menghajar, begitulah, ya. Bukan menghajar, maksudnya kalau menghajar itu berupa hukuman. Kalau hukuman itu hajar bisa lama, ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam menghajar hampir 40 hari, ya. Nah, ini. Tetapi di sini adalah bentuk tadi, ya, bermusuhan, ya, maka harusnya di dalam syariat Islam kita tahu bahwasanya Allah tabaraka wa taala berfirman tentang sifat penghuni surga, di antaranya adalah wal afina 'anil nas, yang ia mampu memaafkan manusia, memaafkan orang lain di saat dirinya mampu untuk tidak memaafkan. Jadi batasannya 3 hari, ya, hamba Allah, tidak boleh lebih dari 3 hari, ya, karena di sini ada apa namanya ancaman Allah, ya, untuk lebih dari 3 hari maka ada ancaman Allah, sehingga kita memaksakan diri untuk kalau kita tidak minta maaf, seandainya kita memang yang salah, ya, kita minta maaf. Tapi kalau kita yang dia yang salah, kok sudah 3 hari dia tidak memaafkan, Masya Allah, ini luar biasa, ya, sifat penghuni surga mampu memaafkan walaupun dirinya yang tidak bersalah tapi orang lain yang bersalah. Begitu hamba Allah, wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, kemudian ada Pak Ahmad di Jalan Pancing, ini menyambung persoalan berbalas budi atau memberi imbalan nih Ustazah. Kalau kita melakukan sesuatu dengan mengharapkan sebuah imbalan, itu apakah pahalanya bisa sesuai dengan atau sama dengan ketika kita melakukan sesuatu dengan tulus dan ikhlas Ustazah?
0: Iya, Masya Allah. Pak Ahmad Barokolofi, ya, melakukan sesuatu, bolehkah kita mengharapkan balan ya dari seorang yang kita tolong ya. Makanya tadi ya, masya Allah, tolong menolong itu adalah ibadah ya. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan di dalam Al-Quran wasta'inu apa ya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolonglah kalian dalam perbuatan baik dan takwa. Ini adalah perintah. Maka tolong menolong itu adalah ibadah. Maka hendaklah setiap kali ibadah, agar ibadah tersebut diterima oleh Allah, syaratnya dua. Yang pertama ikhlas, yang kedua ittiba. Ya. Kalau kita melakukan pertolongan atau ibadah berupa menolong orang lain, maka hendaklah lakukanlah ikhlas karena Allah. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa yang menolong saudaranya, maka dia akan ditolong oleh Allah. Maka perhitungan pertolongan Allah dan imbalan berupa materi, tentu pertolongan Allah lebih kita harapkan ketimbang materi. Tetapi kalau misalkan kita sudah melakukannya karena Allah lalu kita mendapatkan imbalan, maka tidak mengapa. Tapi kalau kita mau melakukan tujuannya adalah mendapatkan imbalan ya, nah ini silakan bagi orang yang mau memberikan imbalan berapapun silakan. Yang penting kita tidak memberikan target misalkan ya, aku mau menolong kamu tapi harus bayar sekian ya, karena untuk ini total 500 ribu misalkan, itu boleh-boleh saja, tapi itu hitungannya bukan ibadah menolong, tetapi itu sebagai ma'isah ya, yaitu mencari nafkah yang tugasnya kayak mobil Grab misalkan ya, yang mereka memang mencari nafkah seperti itu niat. Tapi kalau kita mau menolong niat karena Allah, lebih baik agar kita ikhlasnya itu sempurna, maka lakukanlah karena Allah. Kalau misalkan dia orang yang memberi itu memberikan imbalan kepada kita, ya itu bonus ya, masya Allah. Begitu Pak Ahmad, wallahu a'lam bishawab.
1: Baik. Namun kalau misalnya mengharapkan imbalan pahala dari Allah itu bagaimana, Ustazah?
0: Ya itu tadi ya, kalau ingin mengharapkan imbalan dari Allah memang berat ya, masya Allah, karena ikhlasan itu artinya murni, tidak bercampur ya, yang namanya tidak bercampur tidak ada karena dunia, tidak karena manusia ya, itu murni. Tapi kalau tadi dan kemudian dia pun mengharapkan pahala dari Allah, maka dia mungkin tadi ya menolongnya itu dia adalah sebagai ma'isah. Ma'isah itu mata pencaharian ya, dia bekerja sebagai Grab, dia menolong, lalu dia menolong lakukannya karena Allah, betul, tapi dia mendapatkan imbalannya, dia dapat pahala ya, tetap ia dapat pahala. Begitu Bang Riki. Allah alam.
1: Terima kasih. Baik, alhamdulillah tentunya telah terjawab beberapa pertanyaan. Kita akan coba bacakan kembali ya, pendengar Setiap Pro 1 yang masih ingin kembali memberikan pertanyaan boleh silakan melalui WhatsApp Pro 1 di 08 11 61 6943 ya. Baik, satu pertanyaan terakhir Ustazah dari Pano di Pulau Kurau. Ustazah, apa yang menyebabkan hubungan antara tetangga kurang harmonis begitu Ustazah?
0: Masya Allah, apa yang menyebabkan hubungan antar tetangga tidak harmonis ya? Nah tentunya yang tahu adalah kita ya Pak No Barokolovik. Jadi yang menyebabkan tidak harmonis kita tahu ya, biasanya ya, karena sifat dan watak tetangga ya. Watak tetangga itu ada yang buruk ya, sehingga tidak membuat nyaman. Seperti terjadi pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada seorang wanita yang ia melaporkan kepada Rasul, aku punya tetangga ya, dia sholat sunnahnya masya Allah ya, tahajud, duha, rawatib. Nah, lalu ia pun puasanya sunnahnya masya Allah, puasa Senin Kemis, Ayyamul Bid, Daud dan sebagainya. Demikian juga saudaraku itu bersedekah masya Allah ya. Tetapi, nah ini ada kalimatnya, aku tidak aman dari lisannya, aku tidak aman dari tangannya. Tetanggaku tuh senang riba, senang mencaci aku, merendahkan aku, begitu ya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, la yu'min, demi Allah dia tidak beriman, ya finnar, dia di dalam neraka. Jadi ini penyebabnya adalah karena lisan ya, maka ini menjadi ketidakharmonisan karena kepo-kepo ya, ingin tahu isi rumahnya, ingin tahu kehidupannya, maka ini menjadi tidak ya, harmonis. Atau karena hewan peliharaannya, ya, apakah kucing ataukah ayam yang ia lepas lalu masuk ke halaman tetangga, buang kotoran dan sebagainya, ya, masya Allah. Maka dalam hak tetangga, ya, ini memang ada bahasan tersendiri, karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah diwasiati oleh malaikat Jibril, ingat, sampai-sampai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, aku diingatkan oleh malaikat Jibril tentang tetangga, seolah-olah aku dan tetanggaku itu saling memberikan warisan, ya, seperti saudara begitu, karena saking harus hati-hatinya, ya. Jadi begitu Pak Nol, yang menjadi sebab, ya. Makanya yang perlu kita camkan baik-baik, jangan kita menuntut tetangga baik terhadap diri kita, tetapi bagaimana sikap kita terhadap tetangga. Kalau kita memberikan kebaikan, insya Allah tetangga akan berbuat baik kepada kita. Begitu Pak Nol, wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, alhamdulillah, terima kasih Ustazah, tentunya seluruh pertanyaan sudah terjawab tuntas begitu, dan kita akan tutup kajian mutiara pagi ini dengan mendengarkan kesimpulan dari Ustazah, singkat saja Ustazah boleh, kemudian doa penutup, ya, untuk mengakhiri pertemuan di kajian mutiara pagi ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Ustazah untuk ilmu yang bermanfaat pagi ini, semoga bermanfaat dan juga menjadi amal jariah buat Ustazah di kemudian hari kelak, ya. Baik, kita akan tutup, kami persilakan Ustazah.
0: Baik, pendengar yang dirahmati Allah, hak sesama muslim tadi kita sudah mendengar, camkan baik-baik dalam diri kita, ya, bahwasanya kita mendapatkan hak, ya, atas seorang muslim yang lainnya, dan perintah yang dituntut untuk syariat dikerjakan, untuk tidak ditinggalkan, dan benar-benar ditekankan, jangan sampai ditinggalkan. Dan hak ini tadi mencakup fardu ain, fardu amalan-amalan sunnah. Semoga kita menjadi orang muslim yang baik untuk muslim yang lainnya. Itu yang bisa kita kita sampaikan hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, sudah hampir pukul 6 waktu Indonesia Barat ya pagi ini Abang Danaka. Setelah tadi kita hadirkan dan bergabung bersama Pro 1 untuk mengikuti kajian Mutiara Pagi ya. Jelang pukul 6 kita akan kembali menghadirkan nuansa Sumatera Utara ya di program 4R Medan dengan informasi Sumut. Diawali dengan kabar berita Propat untuk Anda. Selamat mendengarkan Propat FM, suara budaya Nusantara.
1: Delapan delapan koma empat megahertz, Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara.

Kabar Berita Pro 4. Pada masyarakat Batak, ada istilah yang dikenal dengan sinamot. Sinamot adalah mahar atau uang hantaran dalam pernikahan adat Batak yang diberikan oleh pihak laki-laki atau parana kepada pihak perempuan atau parboru. Sinamot ini adalah sebagai tanda keseriusan, rasa hormat, dan tanggung jawab. Besarannya tidak kaku, berdasarkan status sosial, pendidikan, dan pekerjaan calon mempelai wanita. Sinamot berfungsi sebagai simbol pengikat kedua keluarga dan sering digunakan untuk membiayai pesta. Sinamot berasal dari kata sinamot, artinya benda yang bernilai tetap. Sinamot ini adalah sebagai faktor penentu tingkat pendidikan, pekerjaan, status sosial keluarga, dan garis keturunan wanita yang sangat mempengaruhi jumlah sinamot tersebut. Prosesi negosiasi jumlah sinamot dilaksanakan dalam prosesi marhata sinamot, dilaksanakan sebelum pertunangan atau martumpol, di mana keluarga kedua belah pihak bermusyawarah. Makna utama dari sinamot ini bukan sekedar membeli perempuan, melainkan bentuk penghormatan dan tanggung jawab laki-laki kepada pasangannya. Uang yang diterima oleh pihak perempuan akan digunakan untuk biaya pesta adat, membeli ulos, dan perlengkapan rumah tangga lainnya. Sinamot menjadi simbol kebanggaan kedua keluarga dan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi dalam adat Batak. Demikian Abang Denaka, saya Kiki Koswara, nantikan kembali kabar berita berikutnya.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompar.

hadir dalam informasi Sumatera Utara selama 1 jam mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

Siapa yang tak mengenal Danau Toba? Danau yang memiliki cerita legenda populer ini merupakan salah satu destinasi andalan di Sumatera Utara. Di tahun 2021 lalu, Danau Toba ditetapkan sebagai destinasi pariwisata super prioritas oleh Menparekraf Sandiaga Uno. Alasan Danau Toba ditetapkan sebagai destinasi pariwisata super prioritas adalah karena keindahan alam serta keunikan budaya di 7 kabupaten provinsi Sumatera Utara, yakni Simalungun, Toba Samosir, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Dairi, Karo, dan Samosir yang merupakan potensi besar bagi destinasi wisata berkelas dunia. Tak heran, berbagai event berskala nasional bahkan internasional dilaksanakan di wisata super prioritas ini. Dengan demikian, danau ini menjadi area prioritas oleh pemerintah dalam pengembangannya, khususnya dari segi pembangunan infrastruktur, jaringan telekomunikasi, pemasaran produk ekonomi kreatif, hingga menyediakan sumber daya manusia SDM yang unggul. Destinasi pariwisata Danau Toba Sumatera Utara semakin berbenah. Banyaknya spot-spot wisata baru, moda transportasi yang semakin mudah, dan ragam desa wisata budaya yang menjadikan destinasi wisata ini semakin ramai dikunjungi wisatawan domestik maupun mancanegara.

Baik, masih dari kawasan Jalan Gatot Broto nomor 214, kilometer 5,5 Medan, Abang Lenaga ya. Ivan KDI dan Ovi Frista dengan Tubuh Ni Marga, Horas. Dan masih seputar informasi seputar Sumatera Utara ya, seputar-putaran terus ya. Iya, karena semalam saya putar-putaran terus sama istri ya di kebun binatang di Siantar sana. Udah Masya Allah ya, banyak ragam binatang ataupun hewan yang langka ya, yang langsung juga selain lokal ada dari luar Indonesia, Mang Deneka. Nah, ngobrolin tentang binatang yang berasal dari luar ya. Ada binatang unik yaitu alpaka ya. Nah, alpaka ini merupakan binatang yang ataupun satwa mamalia asal pegunungan Andes yang mencakup wilayah Peru, Bolivia, Ekuador dan Chili ya. Ada di situ tuh kemarin tuh, wah lucu banget pokoknya Mbak ya, tapi itu tadi kita gak boleh deket ya. Dan si alpaka juga gak mau deket gitu ya. Karena mereka, karena binatangnya juga termasuk pemalu ya. Dan alpaka termasuk binatang dalam keluarga Camelidae. Ini saya lansir dari rri.co.id Medan. Mereka terkenal dengan bulu yang lebat dan lembut. Dan sering digunakan sebagai bahan tekstil mewah. Karena kualitasnya yang tinggi dan hypoallergenic begitu Abang Deneka. Nah, dilansir juga dari ancol.com, alpaka memiliki ukuran yang lebih kecil dibandingkan dengan lama. Nah, ini juga binatang yang agak besar juga tuh lama ya Abang Deneka, dengan tinggi sekitar 90 cm hingga 1 meter ya. Nah, karakteristik dari alpaka ini menggemaskan dan bulunya yang unik membuat alpaka menjadi satwa yang menarik perhatian Abang Deneka. Nah, secara fisik tubuh alpaka ini memiliki bulu tebal ya, menjadi ciri khasnya. Terus juga mereka biasanya berwarna putih, coklat maupun abu-abu ataupun hitam ya, dan di beberapa tempat memiliki corak campuran Abang Deneka. Bulu alpaka sangat lembut dan dianggap sebagai salah satu serat alami terbaik dunia. Nah, selain bulunya yang lebat ataupun tebal, alpaka juga memiliki telinga yang tegak dan panjang dan wajah yang kecil ya. Jadi dengan mata besar menambah daya tarik mereka Abang Deneka. Nah, ekspresi wajah alpaka seringkali tampak seperti tersenyum, memberikan kesan yang ramah dan membuatnya disukai oleh banyak orang. Terus juga ukuran tubuh alpaka yang kecil dan perawakan mereka yang tenang membuat mereka aman untuk didekati terutama oleh anak-anak. Oh, yang kemarin kenapa ngumpet? Apakah masih pagi? Dan di habitat aslinya alpaka hidup di dataran tinggi pegunungan Andes pada ketinggian sekitar 3.500 hingga 5.000 meter di atas permukaan laut Abang Deneka. Iklim di wilayah tersebut juga sangat ekstrim, jadi disesuaikan dengan kondisi alam ya, makanya bulunya tebal begitu Abang Deneka supaya tidak kedinginan. Nah, sebagai pemakan tumbuhan, alpaka mengkonsumsi rumput, jerami dan berbagai tanaman ya. Mereka memiliki sistem pencernaan yang unik dengan 3 bagian lambung yang memungkinkan mereka untuk mencerna serat kasar dari tumbuhan dengan efisien. Nah, kemampuan adaptasi ini menjadikan alpaka mampu hidup di lingkungan yang gersang dan berbatu seperti dataran tinggi Andes, Abang Deneka. Gitu ya, pokoknya kemarin itu banyak juga nih ya binatang-binatang semacam saya berfoto dengan macau. Tahu kan macau atau makau begitu Abang Deneka, ini ada burung mirip burung kakak tua begitu, tapi berbeda ya, berbeda keluarga Abang Deneka, lebih dekat ke Nuri ya. Ini juga burung yang unik ya Abang Deneka, tapi dia pembosan, agak sedikit jahil. Dan saya bisa berfoto ya, Masya Allah ya, pokoknya indah banget deh ya untuk ragam binatang yang ada di sana ya. Baik Abang Deneka, masih kita hadirkan lagu-lagu yang asik khas perempat untuk Anda. Selamat mendengarkan kembali.

0: Intermezzo.
1: Bah, kasih dulu aku cendolnya, Mbak. Aku haus sekali nih.
2: Boten enten, Mas.
1: Ah, tahu usah pakai santan pun tak apa-apa.
2: Loh, sampun telas, Mas.
1: Ah, ya sudah, tak usah pakai gelas pun tak apa-apa.
2: Aduh, dasar wong edian.
1: Bah, kau tahu pula kalau aku orang Medan rupanya.
0: Intermezzo.
3: Okay, check the sound. Come from Karo Hagland, North Sumatra. Paul and

34 menit berlalu dari pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pagi hari ini Abang Dedaka masih saya Kiki Koswara. Suara saya akan tetap terus menggema-menggema nadanya di udara gitu ya. Lagu dangdut ya. Baik, di pagi hari ini kita ke tempat...

0: yang kemarin saya singgahi ya, yaitu Siantar Zoo atau Taman Hewan Siantar ya, mengenai yang terletak di pusat kota Siantar, tepatnya di seputaran Timbang Galung ya. Timbang Galung ini merupakan kawasan kota lama Siantar dan saat ini menjadi daerah pemukiman. Nah, jadi kebun binatang pematang Siantar merupakan kebun binatang yang terlengkap, bukan hanya lengkap tetapi juga terbaik di Provinsi Sumatera Utara. Bukan karena promosi ya, tapi memang suasananya sejuk gitu, Abang Dadaka, terus juga banyak pohon-pohonnya ya, rindang, terus fasilitasnya juga lengkap ya. Namun ada sedikit sih yang menurut saya agak kurang, bukan kurang sih, karena memang areanya juga kecil ya, kalau area parkirnya ya, tapi tidak terlalu padat kali lah gitu ya, Abang Dadaka bisa terkoordinasi ya, Abang Dadaka. Namun di dalamnya itu kebun binatang Siantar ini termasuk memiliki koleksi binatang yang lengkap ya. Mulai dari spesies burung gitu, Abang Dadaka, terus juga ada mamalia ya. Dan sampai saat ini jumlah koleksi yang terdapat di kebun binatang Siantar terus bertambah karena kebun binatang Siantar ini memiliki kebijakan konservasi dan penangkaran satwa yang dapat dibilang cukup sukses ya. Terus kebun binatang ini digolongkan sebagai salah satu kebun binatang terbaik di antara kebun binatang yang ada di Indonesia. Tuh ya. Nah, kebun binatang Siantar memiliki banyak koleksi ya, seperti tadi ada burung, mamalia, terus juga yang lainnya. Kebun binatang Siantar ini memiliki koleksi binatang langka seperti harimau putih, harimau Sumatera ya, juga ada koleksi yang terbilang unik yang lainnya. Ada kapibara bere. Jadi kapibara ini memang unik ya, Bang Nangka, binatangnya terus aja makan, mengerat begitu ya. Tidak ada rasa takut-takutnya ya. Jadi ya termasuk binatang yang tenang. Terus ada juga Lion Tiger. Yang merupakan sejenis kucing besar, perkawinan silang antara singa dan harimau ya. Ada juga komodo, kayaknya gak ada ya kemarin itu ya, gak tahu kenapa nih. Ada binatang lainnya juga seperti ikan aligator. Nah, ada merak putih ya, merak biru. Terus juga ada kakatua besar, jambul kuning ya, mana mereka. Nah, diantara binatang yang hidup, ada juga tempat binatang yang telah diawetkan ya, yaitu cabang dari Rahmat Wildlife Gallery yang terdapat di Kota Medan, dan suasana tamannya yang masih asri dengan banyak pepohonan ya. Selain tempatnya yang bersih, sangat cocok untuk tempat anak-anak yang tentunya bisa bermain ya, seperti misalnya ada waterboom, kolam renang ya, dan flying fox, Abang Dadaka. Nah, jadi jika Anda ingin berkunjung dan menyisihkan waktu untuk mengajak keluarga singgah ke Siantar Zoo, begitu Abang Dadaka, aksesnya cukup lumayan mudah ya. Kalau dulu Rp10.000 ya untuk tiket, sekarang sudah berapa ya? Hari biasa Rp35.000. Di akhir pekan Rp45.000 ya. Agak bertambah begitu, Abang Dadaka, tapi masih worth it lah ya, dengan apa yang dinikmati, yang dilihat di sana ya. Karena representatif gitu. Kalau dari Kota Medan, kalau kita seperti saya nih yang belum mau punya kendaraan pribadi, Anda bisa melalui kereta api, kita bisa menggunakan begitu ya, kereta api dengan tiket mulai Rp22.000 saja ya. Pulang balik paling Rp50.000 lah ya, Abang Dadaka ya. Tuh ya. Pokoknya jajanan yang hemat, yang murah. Tidak selalu harus makanan ya, tetapi juga memori kita juga harus refresh ya, Abang Dadaka. Salah satunya adalah pergi ke Taman Binatang atau Taman Hewan Siantar Zoo begitu ya, Abang Dadaka. Baik, pukul 6:39 waktu Indonesia Barat. Lagu-lagu khas dari Prompat masih kita hadirkan ya. Menikmati suasana pagi Anda. Selamat mendengarkan.
1: Ladies and gentlemen, please welcome Open Sound.

0: Intermezzo.
1: Cep, kalau kamu tahu berapa jumlah ayam di dalam karung ini, dua-duanya aku kasih sama kamu deh. Berapa coba?
2: Dua ayam.
1: Kamu curang ya? Pasti tadi ngintip ya?
0: Intermezzo.

0: Ada.
1: Lagu Aduh Adah ya, Mbak Nanaka, dari Agung Wirasute ya, berbahasa Bali ya. Baik, pagi hari ini matahari begitu cerah ya, bersinar Abang Nandaka di pagi hari ini. Aduh, Masya Allah ya, nikmat indah banget dunia ini Abang Nandaka. Nah, salah satu tempat yang juga bisa Anda kunjungi ya, di Sumatera Utara, berikutnya adalah objek wisata Taman Hutan Raya. Ini terletak di Kota Brastagi, Kabupaten Karo ya, Abang Nandaka, Sumatera Utara ya. Merupakan hutan yang memiliki luas lebih kurang 7 hektar yang ditumbuhi berbagai jenis kayu-kayuan hutan tropis berusia lebih dari 60 tahun ya. Dan di dalamnya berkembang berbagai macam spesies kupu-kupu langka. Nah, unik ya. Nah, di objek wisata Taman Hutan Raya Brastagi ini dipelihara binatang seperti misalnya gajah yang dapat dimanfaatkan sebagai transportasi wisatawan untuk mengelilingi hutan. Nah, jarak dari Kota Brastagi ke objek wisata ini sekitar 5 km ya Bang Nandaka. Baik, untuk Anda berikutnya beralih ke mana nih? Ke pemandian alam Sungai Sembahe ya. Ini juga terletak dekat di sana ya, daerah Sibolangit ya Bang Nandaka, masuknya ke Deli Serdang ya. Sungai Sembahe ini dapat ditempuh menggunakan kendaraan bermotor dari Medan menuju Brastagi. Desa ini menjadi sebuah desa wisata karena di tengahnya mengalir Sungai Laubiang yang berhulu dari pegunungan Bukit Barisan, Kabupaten Karo dan sekitarnya. Sehingga desa ini menjadi objek wisata alam yang tidak hanya menarik begitu ya, tapi juga membuat orang takjub ya karena keindahannya. Baik, untuk Anda lagu-lagu khas dari Prompat masih kita gaungkan untuk Anda ya. Selamat mendengarkan Prompat FM, suara budaya Nusantara.

0: 104 FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Ya, informasi Sumatera Utara akan kita sudahi dulu Abang Denaka dengan satu lagu dari Mas Didi Kempot almarhum ya, Jambu Alas. Waduh, enak banget ya Jambu Alas ya, Jambu Hutan. Baik, untuk Anda jelang pukul 7 kita akan hadirkan hari ini dalam sejarah ya. Selama 1 jam ke depan kita akan mengulas tentang fenomena ataupun momen yang terjadi di tanggal ini ya. Selamat mendengarkan kembali Probat FM

Kabar Berita Pro 4. Abang dan kakak, pada masyarakat Sibolga dan Tapanuli Tengah ada tradisi yang dikenal dengan tradisi turun karai. Melansir dari rri.co.id Sibolga, tradisi turun karai merupakan tradisi masyarakat pesisir Sibolga dan Tapanuli Tengah untuk mengenalkan anaknya yang baru lahir. Tradisi ini juga bertujuan untuk mengajarkan anak pertama kalinya menginjakan kaki di tanah atau di lantai masjid dengan tujuan masjid adalah tempat ibadah. Tradisi turun karai dilakukan saat anak berusia 1 bulan atau setelah berakhirnya masa nifas ibunya, yaitu 40 hari. Tradisi ini biasanya dilaksanakan pada hari Jumat pagi sekitar pukul 7. Bayi dibawa oleh ibunya, sementara ibunya mengenakan kerudung putih menuju masjid terdekat diiringi oleh tetangga yang membawa mukena masing-masing. Bayi dipayungi dengan payung kuning sejak keluar rumah. Saat mendekati masjid, azan disuarakan sebagai sambutan. Di masjid, bayi dimandikan dengan air dari kulah masjid dan kepala disiram dengan air limau. Setelah selesai sholat, rombongan keluar dengan membawa bayi yang dipayungi kembali. Dan di jalan, mereka membagikan itak-itak kepada anak-anak kecil sebagai simbol semangat dan kebaikan. Sesampainya di rumah, kakek dan nenek menyambut dengan siraman beras kunyit sambil mengucapkan selamat datang dan bayi diayunkan dengan pantun-pantun tradisional. Demikian Abang dan Kakak, saya Kiki Koswara, nantikan kembali untuk kabar berita berikutnya.